Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Nyuruh Melambai Pagi, Nyuruh Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

Ya baik, dan sahabat budaya dimanapun Anda berada, 35 menit sekarang dari jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah sampai saat ini Anda menyatu bersama kami 88,6 FM dan 11.88 AM. Hari ini 2 Juni 2026 yang juga merupakan hari pertama ya begitu usai Anda menikmati libur yang cukup panjang karena memang berturut-turut event ataupun occasion ataupun momentum ya yang diperingati di minggu kemarin sahabat budaya, mulai dari Idul Adha, kemudian ada Hari Raya Waisak, dan ada juga hari lahir Pancasila kemarin di 1 Juni yang memungkinkan sahabat budaya untuk bisa menikmati long weekend, kemudian masih ditambah lagi di 1 Juni kemarin. Makanya bisa dipastikan hari ini adalah hari pertama Anda menikmati ataupun menjalankan aktivitas. Ya tentunya dengan semangat yang baru, semangat yang maksimal. Apalagi ini di bulan yang baru, sahabat budaya ya. Oke, semangat untuk Anda ditambah dengan cuaca pagi hari ini yang walaupun kelihatan agak mendung tapi matahari bersinar cukup terang. Nanti sama-sama kita update informasi cuaca yang diperkirakan berlaku untuk hari ini. Jadi pastikan terus menyatu bersama kami 88,6 FM dan 11.88 AM. Oke, dan satu informasi terkait dengan memaknai hari lahir Pancasila 1 Juni kemarin. Ya, sahabat budaya memang masih terkadang ada juga yang masih bingung untuk membedakan ya hari lahir Pancasila dengan hari kesaktian Pancasila. Ya, yang kemarin kita maknai bersama di 1 Juni itu adalah hari lahir Pancasila. Kemudian nanti kalau tentang hari kesaktian Pancasila itu di

peringatan hari lahir Pancasila, Dr. Yusuf Nainggolan menyebutkan Pancasila adalah rumah besar seluruh rakyat Indonesia. Pancasila mempersatukan kita dalam keberagaman. Ideologi Pancasila jadi dasar mempererat perbedaan, toleransi dan rasa saling menghargai. Dan tentunya masih dengan apa namanya suasana ataupun momentum hari lahir Pancasila ya. Sama-sama kita maknai yang menjadi tema besar dari hari lahir Pancasila di tahun 2026 ini, itu Pancasila adalah pemersatu bangsa. Ditambahkan juga sahabat budaya, sebagai anak bangsa, kita terus menghidupkan nilai Pancasila demi masa depan Indonesia yang damai dan sejahtera, sehat dan berintegritas.

Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

0: masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Datuk Norbek, mengungkapkan, ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat, dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara, jadi tempat tertentu warga berkumpul, kalau tidak ada tempat khusus biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acaranya biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu, doa-doanya itu semua doa-doa Islam gitu. Ada doa khusus tolak bala. Ya, jadi karena mitos ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Datuk Norbek menjelaskan, warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latup, atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah yang dibentuk sedemikian rupa, memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat, nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latuk. Latuk itu terbuat dari padi yang digoreng hingga pecah, seperti popcorn tadi, jagung tembak itu. Nah, di sana makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul, dibagi-bagi lagi untuk kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan gitu tukar. Jadi yang dia bawa, kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, itu tukar makanan tadi itu.
0: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini. Sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
0: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI sekarang.

Okay.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Nyur Melambai Siang, Pro 4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

0: Kamu tuh
1: Ibu
0: gak stop jualan, Kang.
1: Iya, Bu. Cuma sih bikin lebih. Akhir-akhir ini rupa rame orderan.
0: Iya, Kang. Rupa lebih rame Om Utu pe rumah makan. Boleh tuh saya tahu di rahasia.
1: Om Utu katuh cuma ada ikut pelatihan digital marketing.
0: Oh, begitu, Dang.
1: Iya, no. Dari pemerintah, Dang. Om Utu so tahu pakai itu aplikasi. Jadi, soalnya nak cuma baju di warung, Om Utu le buka orderan online. Kali itu semulai rame. Dari pelanggan seboleh pesan lewat aplikasi, malahan ada yang sampai di luar kota, le.
0: Mantap kok Mang Umutu. Jadi yang ada usaha UMKM sebenarnya perlu mengikuti program pemerintah kan for UMKM ada DP manfaat.
1: Tentu, ada ikuti DP program-program berupa akses permodalan, pelatihan, dan tu bimbingan usaha boleh bikin orang pelaku UMKM lebih siap bersaing dan berkembang.
0: Betul, dan orang harusnya beli tu produk UMKM, Kang, supaya boleh mau bantu terompet teman-teman yang bawa usaha boleh tumbuh lebih kuat, Dang.
1: Iya.
2: Karena dengan UMKM yang kuat, Indonesia makin hebat.

0: 88,64 FM adalah suara budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang hari, sahabat budaya ya. Pastinya baku dapat lagi dengan Nyong Risla di nyur melambai siang. Tapi sudah beda hari ya, beda tanggal. Pastinya di hari Selasa 2 Juni 2026 ya. Anda bakal mendengar suara dari Nyong Risla sampai menjelang pukul 3 sore nanti. Bagaimana kabar Anda semua di pagi menjelang siang hari ini, sahabat budaya ya? Bagaimana? Aman, lancar untuk urusan Anda ya. Semoga lancarlah ya. Dan keadaan Anda sehat walafiat. Amin. Yang masih merasa sakit, tolong doakan ya. Cepat lekas pulih dan diberkati terlebih baik lagi. Amin. Dengan berbagai program acara yang sangat menarik ya. Update informasi lagu-lagu sih banget yang bakal diseladirkan untuk Anda semua ya. Di sepanjang nyur melambai siang ini juga, sahabat budaya ya. Cuaca nampaknya pagi menjelang siang hari ini cukup bagus banget ya, langit biru, awan putih ya, udaranya sejuk ya, angin bertiup ya. Pokoknya untuk Anda semua, terkhusus yang bekerja di luar lapangan ya, semoga lancar di hari ini juga ya, sampai jam kerja usai juga. Oke, semangat ya. Lagu-lagu Nusantara yang bakal diseladirkan untuk Anda semua sebelum Tora masuk dengan TRS UMKM di pukul 11 sampai menjelang pukul 12 siang nanti. Oke, tetap stay tune di 88,6 Perpati Malado, suara budaya Kawanua Cako. Om Somu-Somu.
1: Karena tahu kesan om biasa, dia tuh om gabet, gatal bete tahu. Yang mereka...

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Nyur Melambai Siang, Pro4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

0: Ma.
1: Mama.
0: Mana tadi surat penting so isi.
1: Halo, mana Carlo ini mai tua ya? Cari-cari tahu Rika mana?
0: P3K. Oh, sudah. Ini dah. Iya, Pak, iya, iya.
1: Eh, Ma. Apa itu? Siapa Rika pegang-pegang ransel? Bapak Citya letak sendiri. Muka mana ini ya, Mama? Lu jangan tinggalkan aku ke rumah Mae. Jangan, Mamae. Jangan tinggalkan Pak Citya ya, Mama.
0: Toh, soalnya baik, Omang. Tasawang sinetron apa ini, Papa? Nyandak Mama nyak usah tinggal, Papa. Ini Mama ada atur di penama tas siaga bencana.
1: Hah? Kapan mau bencana, So?
0: Kapan mau bencana? Jauh-jauh kandang tuh, Papa. Amit-amit, eh.
1: Kondang? Ini tas mau apa, Mama? Siapa ke arah mesti mau bawa barang-barang begini, So?
0: Nah, ini tas siaga bencana ini... Furtora mau taruh akang surat-surat penting, pakaian dalam, baju-baju seadanya, kotak P3K, senter, air minum. Itu yang barang-barang yang kira-kira dampak mau berguna, no? Kalau misalnya terjadi bencana nggak minta-minta, dang, toh, kung bantuan belum ada. Nah, torang bertahan pakai ini barang-barang di dalam tas siaga bencana, begitu, Papa.
1: Oh, karu, begitu, dang. Tunggu, dang, kalau begitu, Papa mau ambil, nih. Napa dia, Ma? Papa mau bawa le karu ini.
0: Oh iya, Dodo, Papa, kaya boleh kongso angka-angka koper, tas yang praktis.
1: Mai tua, mesti karu pakai nih koper. Supaya, kalau karu banjir, ini koper no mau jadi parao.
2: Rompat, suara budaya Nusantara.

Itu dia sahabat budaya Rama Aibhana ya, Dinda Bestari ya. Bagaimana, asik ya lagu-lagu Nusantara yang Rizla hadirkan untuk Anda semua di New Rumah Lama Siang. Pastinya masih dong ya. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada, saat ini juga ya, Rizla mau kasih tahu Anda semua kalau frekuensi kami gangguan ya. Anda bisa mendengar program 4 Manado ataupun juga program 4 seluruh Indonesia melalui aplikasi kami R Digital ya. Caranya aplikasi ini Anda download secara gratis pokoknya ya di Google Play Store ataupun di Android ya. Kalau iPhone itu di App Store. Di situ banyak ya konten-konten yang sangat menarik masing-masing programa, mau dia itu program 1, 2, maupun juga 4 di seluruh Indonesia ya, Pro 3 Jakarta, Voice of Siaran Luar Negeri, RiNet ya, podcast ya, perkiraan cuaca, lalu lintas, update informasi ya, bisa Anda lihat dan tonton dan dengerin langsung ya melalui aplikasi R Digital. Bukan cuma R Digital ya, audio streaming juga Anda bisa mendengar dan update juga informasi di situ di ri.go.id.

0: Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: pas jam 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Karena orang meninggal itu pasti utama itu ada buburnya.
2: Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah.

0: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
1: Barang itu bilang orang Sembakung gulai, orang Kidung dangan bilangnya bubur gulai.
0: Ya, lain lubuk lain ikan, lain daerah lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu toko adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
1: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah kan, masak sudah labu sama pisang itu kan. Masak sudah sama santannya, apa gulanya, apa masak sudah semua. Baru kita ngambil anu itu, bumbunya itu. Baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu lah, kulit kayak manis. Pakai anu dia ketumbar, supaya baunya harum kan, campur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelai dulu kan, dibaca dulu. Ada kan caranya itu kan, kalau orang Kidung ladinya bilang orang, begaris-garis kan. Nah harus ikut garisnya itu kan, selama kita membelai begini sambil sudah membaca sama dia labunya itu.
2: Kalau dipotong sembarangan kenapa Nek?
1: Nggak bisa, oleh karena itu kan bilang anu orang tua, bukan buah sembarangan. Santan kelapanya itu begitu juga, dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah harus itu, ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah, kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang, jadi nama kita kadim. Bismillah aja, mati harus mati, gak bisa hidup kembali kan.
0: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
1: Nggak bisa, pisang ada, ubi ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada. Bisa campur, itu ibunya. Iya labu tuh. Itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah, dada, hanya mengikut aja itu.
0: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
1: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan. Mana ada orang mau anunya. Biar orang itu tahu, kadang-kadang nggak mau. Biar orang takut punggok, belum cukup umur, meninggal sudah.
0: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
1: Ya dari zaman dulu, Pak. Memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, umur satu kulak itu. Nah, itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
0: Dikisahkan Nenek Masturah, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
1: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan? Nggak ada. Karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda mungkin nggak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul.
3: Ada pernah terjadi.
1: Tapi dulu bukan baru. Dulu. Itu yang berat, tuh bilang.
0: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal-usul tradisi tersebut.
2: Kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kematian, kakak? Orang tidak
4: tahu sedikit aja. Dari mana nenek sering lihat orang buat. Karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa, jadi orang sudah pergaulan dengan orang Bugis.
0: Sementara Jonde, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
5: Nah, kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya. Selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata itu yang buat itu orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan. Bukan anak muda. Harus dilestarikan lagi mungkin yang... Ya memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya, orang tua yang melaksanakan tadi bubur tadi itu. Bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya. Ini yang perlu yang di harus dilajar lah. Harus diperhatikan. Enggak putus lah. Karena takutnya nanti orang tua enggak ada yang meneruskan itu enggak tahu sama sekali. Hilang lah, jadi susah lah.
0: Itulah bubur dangan. Kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

Balik lagi masih di Nyong Risla di Nyur Melambai Siang ya. Sepukul 11 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah ya. Saatnya Tora masuk dengan Teras UMKM ya, di mana Sabah Budaya ya. Di sini Risla mau bagikan informasi seputaran UMKM yang ada di seluruh Indonesia ya, termasuk khusus Manado juga ya. Oke, bagaimana jam makan siang sudah tiba atau belum nih ya? Satu jam lagi mungkin ya. Pastinya Anda yang semulai aktivitasnya dari pagi sampai detik ini juga semoga lancar ya. Baru masuk di bulan Juni ya. Semoga lancar sampai jam kerja usai juga ya. Dan semangat pokoknya, walaupun cuaca nyala bikin semangat ya. Karena DP panas, wow. Cocoknya dengan minuman dingin ya. Bikin Anda punya tenggorokan lebih baik lagi kalau Anda rasa kepengen minum es ya. Kalau nggak kerasa minum es ya, secangkir teh kopi yang panas maupun hangat ya cocok juga ya. Ditemani sama cemilan-cemilan kayak kue gorengan ya, kue kering, kue basah, wow, nikmatlah ya, sambil sharing-sharing baca cerita tentang pekerjaan ya. Oke, Sabah Budaya, nanti Risla mau bagikan informasi seputar Teras UMKM ya. Pastinya tetap bersama kami di Polopatif Manado, Sabah Budaya Kawanua.

Sahabat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa, Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau mas minta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah hantaran. Syarat budaya pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

Bagaimana Sapa Budaya lagu timur bikin Anda geleng-geleng kepala ataupun ya bikin adrenalin Anda naik untuk bekerja di siang hari ini, pastinya seperti itu Sapa Budaya ya. Cara ada dua, Adib MF ya, featuring sama Jackson Zeran maupun juga Juan Reza ya. Oke, torang update aja UMKM, kita ke lokal dulu ya. Kawasan destinasi wisata kuliner Kawangkoan, Baombong di Kabupaten Minahasa menjadi ruang berkembang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah, yaitu UMKM khususnya penjual kue tradisional Minahasa. Salah satu pelaku UMKM, Leo Sayer, mengaku bersyukur atas keberadaan kawasan ini ya, yang dinilai mampu membantu meningkatkan usaha kuliner yang telah lama digelutinya ya. Nah, kata Leo ya, setiap malam dirinya menawarkan berbagai jenis kue tradisional khas Minahasa kepada pengunjung. Di antaranya kue cucur, kue kelapa, waji, podeng, serta aneka kue tradisional lainnya yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan ya. Selain menjadi wadah pelestarian kuliner lokal, usaha ini juga memberikan kontribusi ya ekonomi yang cukup signifikan ya. Nah, pendapatan Leo ini diperoleh setiap malam berkisar antara Rp350.000 hingga Rp400.000 ya. Meski demikian juga si Leo mengaku hingga saat ini masih mengandalkan modal pribadi untuk menjalankan usahanya. Dia belum pernah memperoleh bantuan permodalan ya dari perbankan maupun lembaga keuangan milik pemerintah. Keberadaan kawasan wisata kuliner Kawangkoan Baombong diharapkan terus berkembang sebagai pusat ekonomi kreatif berbasis kreatif lokal sekaligus mendukung pemberdayaan UMKM di daerah ya.

Sahabat Budaya Kawanua, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada punya keajaiban alam yang mendunia, yaitu Niagara Falls. Air terjun ini bukan cuma indah, mar, termasuk yang paling deras di dunia, dengan jutaan liter air mengalir setiap detiknya. Menariknya, Niagara Falls sebenarnya terdiri dari 3 bagian utama. Salah satunya yang paling terkenal berbentuk seperti tapal kuda raksasa. Pengunjung bahkan bisa naik perahu mendekati air terjun dan merasakan langsung percikan air yang menyegarkan. Saat malam hari, suasana semakin magic karena air terjun ini dihiasi lampu warna-warni yang indah. Bayangkan Jo, setelah menonton pertandingan Piala Dunia, Ngoni bisa langsung menikmati keajaiban alam yang spektakuler ini.

0: Dulu kita belajar PowerPoint pas kuliah, no?
1: Sama kita, Le. Sekarang kan sebanyak perkembangan. Digital sampai di desa. Jadi anak-anak di desa mesti siap. Jangan sampai ketinggalan.
0: Betul itu. Apalagi banyak anak-anak pintar di kampung. Kurang mau kasih ruang dan ilmu, no, pada orang.
1: So itu, no. Pemerintah sekarang ada program Astacita. Salah satunya membangun SDM secara merata. Semua harus punya akses belajar, sehat, berprestasi, dan setara, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.

Itu dia sahabat budaya Diskoria Lail Manino featuring sama Eva Celia ya, Chrisye ya. Lagu-lagu almarhum dari Chrisye disatukan menjadi judulnya Chrisye pastinya, sahabat budaya ya. Oke, kita ke Samarinda, teras UMKM ya. Cemilan sederhana ternyata mampu menjadi peluang bisnis yang menjanjikan ya. Hal ini dibuktikan oleh Muhammad Fazri ataupun yang akrab disapa Aji, owner Boring Bolu Kering yang berhasil mengembangkan usaha rumahan sejak 2018 hingga mampu membuka lapangan pekerjaan dan mempertahankan usahanya di tengah berbagai tantangan ya. Dalam program UMKM Bicara yang disiarkan oleh RRI Pro 1 Samarinda ya, pada Senin kemarin, Aji menceritakan usaha bolu kering yang dirintisnya berawal dari kebutuhan konsumsi keluarga. Produk original yang awalnya hanya dibuat untuk dinikmati sendiri ternyata mendapat respon positif ya dari keluarga besar hingga akhirnya dipasarkan secara lebih luas ya. Aji mengungkapkan juga tantangan besar yang dihadapi pelaku UMKM serta dirinya adalah keterbatasan modal dan promosi. Hingga kini juga pemasaran produk masih mengandalkan media sosial tanpa dukungan iklan berbayar karena keterbatasan anggaran ya. Menariknya usaha boring dimulai dengan modal yang sangat sederhana. Aji mengaku hanya membutuhkan modal sekitar 1 juta rupiah yang sudah mencakup peralatan dan bahan baku ya. Saat itu ia memasang oven tangkring kecil yang diletakkan di atas kompor serta hand mixer yang sudah dimiliki sebelumnya ya. Seiring berjalannya waktu, kapasitas produksi terus meningkat. Jika dahulu hanya dikerjakan oleh pasangan suami istri, kini usaha ini telah dibantu 2 orang tenaga kerja tambahan dengan tim berjumlah 4 orang. Proses produksinya menjadi lebih cepat dan efisien. Dari sisi keuntungannya, Aji menyebutkan pendapatan usaha makanan ringan sangat bergantung pada jumlah pesanan dan momentum tertentu ya, seperti Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, pada periode ini, permintaan biasanya meningkat tajam hingga membuat tim kewalahan memenuhi pesanannya. Meski sudah berkembang, perjalanan usaha tidak selalu berjalan mulus ya. Aji mengaku pernah menghadapi penolakan dari sejumlah toko retail. Namun sayangnya pihak retailnya tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai alasan penolakan hingga menyulitkan pihaknya untuk melakukan evaluasi ya. Nah, jadi saat ini pemasaran boring masih didominasi promosi dari mulut ke mulut yang terbukti efektif membangun kepercayaan pelanggan. Selain melalui WhatsApp, informasi produk juga dikenal melalui Facebook dan Instagram meski pengolahannya masih dilakukan sendiri oleh pemilik usahanya ya. Oke, sahabat budaya, cukuplah sampai di sini teras UMKM nanti sebentar di pukul 12 sampai menjelang pukul 2 siang nanti bakal ada acara request ya. Torang deng torang pastinya lagu-lagu pop Manado. Oke. Sahabat budaya tetap pantengin terus bersama kami di 88.6 Perempat FM adalah suara budaya Kawanua. Bay Area in the house.

0: pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia. Bersama saya Muhammad Rian, mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
2: Nah, jadi bias pada kegiatan piring terbang secara adat Tidung itu, kalau orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang gotong royong. Dalam tujuannya meringankan beban bagi pihak laki-laki. Dia mengumpulkan sanak saudara, keluarga yang ada. Nah, itu bisa kita dalam itu dalam skala kecil, kita buat keluarga dekat aja dulu. Nah, tapi kalau kita skala besar, satu kampung untuk wanita. Satu kampung boleh laksanakan.
1: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat memutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
2: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini bicara.

0: Setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Itu yang ramainya itu yang 3 kali putaran itu. Biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih-lebih kurang sedikit ini, oh putar lagi. Anda juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya, tergantung kita, tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Kita enggak punya target, enggak punya target. Iya, gitu. Semampu kita.
0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa, tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak, tapi selagi

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang dekat dan yang jauh sekalipun, agar bisa sama-sama saling membantu dalam acara pernikahan. Tidak ada yang berat dari prosesi terbangan, hanya saja kita

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah teknik Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam

0: Nyur melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.
2: Pro4 FM, Suara Budaya Kawanoa.

balik lagi dengan Nyong Rizla pastinya di Nyur Melambai Siang. Saatnya untuk Anda semua lepas perlengkapan pekerjaan yang mungkin Anda sudah lalui dari pagi ya sampai detik ini juga ya. Saatnya untuk istirahat makan siang ya. Kalau Rizla ya sudah kenyang ya. Saatnya untuk bertemu sama budaya di Nyur Melambai Siang ya. Di cuaca seperti ini bagusnya makanan apa ya? Nah, makanan yang berkuah cocok ya. Kalau Rizla pribadi sendiri tadi barusan baru kelar makan kuah asang ya. Sangat enak banget ya. Apalagi dikasih pedis tau Jo. Toh orang Manado. Aduh, kalau nyandak kasih pedis kurang lengkap makanannya ya. Wow, jadi ngiler leh. Oke, sahabat budaya, dimanapun Anda berada, torang semasuk dengan acara request ya, torang deng torang pastinya lagu pop Manado apa yang Anda mau request, ayo, yang penting ada di playlistnya Perempat F Manado, kalau ada pastinya Rizla putar ya, kalau tidak ada mohon maaf, cari lain yang ada di Perempat F Manado ya. Oke, SMS ataupun WhatsApp 0853 42 400 928, Cako, Pesta.

0: Hai, Lawu, kemana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama dengan tu robot abis akang baterai.
2: Eh, Lawu,
0: daripada anak kurang dah dapat lihat sama dengan tu burung patah sayap, lebih baik anak badengar jatuh perompat.
3: Rompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Peradio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau po.
4: Siang, Rompat Budaya RRI Manado sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

0: Wah, Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Nto. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh, iya ya, betul, Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya, betul, Nto. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Euti, no, orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawan-kawan.

0: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa tentang Lutung?
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix 2 kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.

0: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Cocok banget ya lagu Melandi ini untuk pakai bacaca maupun juga pakai bajumba sahabat budaya ya. Oke, request lagu Torang Den Torang ya. Sama sibuk tunggu sampai menjelang pukul 2 siang nanti ya. Vero Tinggogoy, apa kabar dulu Abang Rizla? Alhamdulillah baik ya. Sebaliknya bagaimana kabar Vero ya? Semoga baik-baik aja ya. Dan sehat selalu pokoknya. Nyana mandi kolam, nyanda karena dinas ya. Panas-panas juga seperti ini ya. Bagaimana ya kalau mandi kolam ya. Oke, request lagu katanya pakai Tumata. Salam buat rekan kerja Vero di PT Bina Usaha Air Mandidi. Salam sehat walafiat tampias buat Yulita Rompas, Melani Wonasa ya. Abang Rizla, makasih by Vero Tinggogoy. Makasih banyak ya. Untuk Vero, sobat gabung di acara request di Torang Den Torang. Langsung Joh, Risa mau putar requestan Anda ya. Di siang hari ini juga.

Buat Vero, pastinya Rizla sudah putar requestan Anda di acara request Torang dan Torang ya. Jadi untuk semua yang mau gabung yuk buruan ya, Rizla masih punya banyak waktu juga. Playlist juga Perempat TV Manado, Gopop Manado ya, mau gabung yuk merapat sampai menjelang pukul 2 siang nanti di 0853 424 1928 ya.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ. Aku awak kau kan takut ke lobah kau. Nah, jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dek lobah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ dia tumbuhnya namo sialang kau tadi. Bajalan baru merombo mereka nampak le sayang lobah tu nampak pulau elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang. Aku galau ke selo batang saja beli dan tebal tak umit bayi yang kota tanpa loket dan tiada siula gerang anjang siula di daun silang layang pucuk tiamu amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di apa kan ya, persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulunya sedulu dino. Malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ini dengan keyakinan, karena seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu binatang, itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu supaya kita tidak diganggunya, dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan. Karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur, bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Nyonya dilang deh, mada nenek mama di dulu kan, kami lah bersama, mabau, onge, kaluang, itu siapa menobang di dondo si kubau dulu. Ambo anak buah ambo ni menobang, kabayu mau kubau, sebatangnya, mabak kayu dulu kan, masuk dulu kan, kalau ada, ah, kubau kayu si kubau.

Balik lagi masih di acara request ya, torang deng torang, masih dengan Nyong Risla di Nyior melambai siang ya. Walaupun bisa dikatakan abis acara torang deng torang, Risla undur pamit ya di ruang dengar Anda pastinya di Nyior melambai siang ini juga ya. Karena sebentar di pukul 2 siang sampai menjelang pukul 3 sore nanti bakal ada Suara Budaya Nusantara ya. Pastinya yang diselenggarakan oleh RRI Jakarta featuring ya sama RRI Jayapura ya, tema edisi hari ini juga ya, Suara Budaya Nusantara, generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua ya. Narasumber sebentar bakal ada Duta Bahasa Nasional 2023 perwakilan Tanah Papua ya, dan host pastinya ada RRI Jakarta, Mariana Suhendi, maupun juga co-hostnya ada RRI Jayapura ya. Oke, masih di acara request torang ring torang ya. Risa mau baca dulu yang sudah masuk di SMS ataupun WhatsApp ya. Selamat siang Kak Risla, selamat siang juga ya. Bagaimana kabar Julita Rompas ya, semoga ada sehat-sehat ya, dan enjoy terus dengerin Perompat FM Manado ya. Makasih. Oke, si Julita Rompas katanya request lagu Bangku Panjang ya, dari Isti Yulistri ya. Buat Kak Risla, makasih selamat bertugas, makasih juga diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah, amin ya. Salam budaya Julita, mau kirim buat 3 orang ada semi senduk di derer ya. Salam satu hati, jangan lama-lama mau merit ya. Ada Rian di Tikala Manado, salam persahabatan selalu. Semi senduk buat Kak Risla, makasih, selamat siang torang deng torang, makasih banyak ya. Oke, Risla masih buat tunggu sampai menjelang pukul 2 siang nanti sebelum Risla ajak untuk semua badengar ya, Suara Budaya Nusantara.

Itu dia Sapa Budaya, requestan dari Julita Rompas ya, Risa Seputar. Pastinya di acara request orang dan orang. Oke, okay? Risa masih buat tunggu sampai menjelang pukul 2 siang nanti. Sapa Budaya mau gabung di acara request. Yuk merapat di perempat Manado. SMS atau WhatsApp 0853424928. Masih dengan Nyong Risla pastinya ya. Di Nyur Melambai Siang ya. Sepukul 1 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah. Sapa Budaya ya. Pastinya Anda semua sukenyang ya. Walaupun bisa dikatakan istirahat makan masih berlanjut ya. Kalaupun sehabis istirahat makan siang ya. Saatnya untuk melanjutkan aktivitas pekerjaan ya. Semangat pokoknya ya, sampai jam kerja usai ya, lancar, aman, terkendali pokoknya ya. Yang baru masuk di shift siang pastinya ini mengawali aktivitas ya. Semangat pokoknya, dan Anda yang mungkin lagi di jalan mau menuju ke suatu tempat ya, semoga sampai di tempat tujuan yang selamat. Pelan-pelan aja, mau di itu berkendara motor maupun juga mobil juga ya. Drive online ya, semoga orderan aman lah ya di hari ini. Semoga lebih banyak ya, buang tuh soy-soy pada kemarin. Semoga ini lebih baik lagi, amin. Oke, terus sama-sama tunggu di acara request orang deng torang.

Warna coklat keemasan, pinggiran yang berserat renyah, dan bagian tengah yang menggelembung lembut. Di Manado dan Minahasa, ia bukan sekedar teman kopi. Ia adalah sang primadona meja syukuran, kue cucur. Membuat cucur bukanlah perkara mudah. Di balik kesederhanaan bahan berupa tepung beras dan gula merah, tersimpan ujian kesabaran. Para orang tua kita dulu percaya membuat cucur butuh ketenangan hati. Jika suasana hati sedang gusar, konon topi atau gelembung di tengahnya tidak akan muncul sempurna. Dalam tradisi Minahasa, bentuk cucur yang bulat dengan bagian tengah yang menonjol memiliki makna mendalam. Ia diibaratkan payung, sebuah simbol perlindungan dari sang pencipta bagi penghuni rumah atau mereka yang sedang merayakan hajatan. Itulah mengapa dalam ritual naik rumah baru, cucur hampir tidak pernah absen. Serat-serat halus di pinggirannya melambangkan akar yang kuat dan rejeki yang menjalar dari segala arah. Gula aren asli dari pohon enau atau seho memberikan rasa manis yang jujur sedalam doa-doa yang dipanjatkan. Tahukah Anda rahasia kelezatan cucur terletak pada pemilihan jenis beras dan kualitas gula arennya? Para pengrajin kue tradisional biasanya menggunakan gula batu asli dari daerah pegunungan yang warnanya gelap pekat, memberikan aroma karamel kuat saat menyentuh minyak panas. Tidak hanya itu, cara menuang adonan pun punya teknik khusus tepat di tengah wajan cekung yang panasnya stabil. Jika apinya terlalu besar, ia akan hangus. Jika terlalu kecil, seratnya tidak akan bernyanyi. Ini adalah simbol keseimbangan hidup yang diajarkan nenek moyang kita, bahwa hasil yang indah memerlukan kesabaran dan ketepatan waktu yang pas. Meski kini ribuan jenis kue modern hadir dengan rupa yang menawan, kue cucur tetap punya tempat istimewa di hati masyarakat Sulawesi Utara. Ia bukan sekedar kudapan, tetapi pengikat memori kolektif. Dari meja duka hingga pesta pernikahan, dari pasar subuh hingga hotel berbintang, harum gula arennya selalu berhasil memanggil pulang kenangan masa kecil di rumah tua. Menjaga keberadaan kue cucur berarti menjaga satu potongan nafas kebudayaan kita agar tak lekang oleh zaman. Memastikan bahwa payung doa dan harapan itu akan terus terbuka bagi generasi pendatang.

Hai Nona Manis ya, pastinya lagu Mas Hampir ini bikin bagaimana begitu ya, rumusnya sendiri ya. Oke, Rizla masih bertunggu untuk semua yang bergabung di acara request orang lain orang ya, masih punya beberapa menit lagi sebelum Rizla ajak untuk semua mendengar suara budaya Nusantara di pukul 2 siang sampai 9 pukul 3 sore nanti, dan sekaligus Rizla mau pamit undur diri sedikit lagi ya. Oke, yang bergabung SMS atau WhatsApp 0834241928 masih di sini ya, di Nyur Pelambe Siang.

sahabat budaya Kawanua yang suka tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, sini gue pendengar. Buat sahabat budaya pencinta bola, jangan sampai kita lewat nih. Ikut terus program-program spesial yang beda dengan eksklusif setiap hari cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang kasih gol atau komentar. Mar di sini, sahabat budaya mau dapat cerita-cerita unik, fakta menarik, sisi lain para bintang, dan lain-lain. Lebih seru leh, sahabat budaya boleh gabung di Turang Pay Live Pro 4 RRI Manado tiap hari. Mari jo sahabat budaya, bikin hari-hari lebih seru dengan program-program RRI yang bahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sahabat budaya, kelaper tart merupakan salah satu hidangan manis asal Minahasa yang banyak diminati pencinta kuliner yang awalnya bukan oleh orang Indonesia asli. Bagaimana kudapan asal Belanda ini bisa menjadi salah satu makanan favorit di Indonesia? Dalam bahasa Belanda, kelaper tart berasal dari dua kata, kelaper dan tart yang artinya kelapa dan kue tart dalam pelafalan Belanda. Jadi, secara harfiah kelaper tart diartikan sebagai kue kelapa. Dibandingkan dengan kue tradisional tanah air lainnya, kelaper tart memang terlihat lebih modern dan rasanya juga tidak Indonesia banget, karena aslinya menggunakan rem. Penganan ini dikenal sebagai kuliner yang berasal dari Manado. Tapi asal-muasalnya merujuk pada sejarah keberadaan kolonial Belanda yang ada di Sulawesi Utara. Saat itu, Tanah Minahasa merupakan wilayah komoditas terbesar penghasil kelapa. Melihat hal ini, orang Belanda memutar otak untuk memanfaatkan buah ini dengan menjadikannya kudapan lezat. Kemudian, mereka mengolahnya bersama campuran tepung terigu, susu, vanili, mentega, garam, dan gula, ditambah topping khas seperti kismis almond, serta kayu manis bubuk, dan jadilah kelaper tart.

Oke, sahabat budaya, untuk perjumpaan requestan terakhir ya di sesi terakhir ini sebelum Rizla ajak untuk semua badengar suara budaya Nusantara, di mana Rizla bakal relay ke Perempat Jakarta, Perempat Network seluruh Indonesia ya. Yeah. Med siang juga Perempat ya Rizla. Ini dengan Ibu Ratna. Hai Ibu Ratna ya, selamat siang. Semoga ada baik-baik ya. Semoga sehat selalu pokoknya. Ya, request lagu dari Vivin judul Paling Tak Cinta. Salam buat Ibu Agnes Malayang, Ibu Melati di Winetin, Pak Yopi Tatoya ya di Kima bersama keluarga. Buat Nyong Rizla makasih Med siang. Makasih juga ya. Ibu Ratna di single so bergabung di sesi menit-menit terakhir ini juga ya. Oke, makasih banyak, thank you yang sobat teman yang Rizla di Nyirum Lama Sia, nanti turun buku dapat lagi dengan Nyong Rizla di besok pagi ya. Dan makasih banyak untuk semua dan selamat beraktivitas. Dan salam sehat, jaga kesehatan. Rizla pamit di Nyirum Lama Siang. Bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Beralih ke informasi yang lain, puluhan orang yang tergabung dalam komunitas Jalin Overland dari berbagai wilayah di Indonesia jelajahi sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dari 1 Juni hingga hari ini, 2026. Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono menyebutkan komunitas yang tergabung dalam Jalin Overland menggunakan sebanyak 23 kendaraan jenis 4x4 berbagai merek yang telah dimodifikasi untuk kebutuhan menjelajahi keindahan alam Kabupaten Ujung Timur Pulau Jawa tersebut. Pelaksana Jalin Overland Wijaya Kusuma mengatakan ada beberapa destinasi yang dikunjungi, diantaranya Pantai Marina Boom, Bangsering Underwater, Grand Watu Dodol, hingga Injen. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak Suara Budaya Nusantara siang hari ini kembali menyapa barengan Aye Pok Mariana di RRI Perompak Jakarta, yang tentunya menemani aktivitas Abang Pok menengah perompak di seluruh Nusantara yang sedang mendengarkan juga lewat aplikasi RRI Digital maupun di www.rri.co.id. Siang hari ini Suara Budaya Nusantara Jakarta bersama RRI Perompak Jayapura, kita bakal ngebahas tema yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Nah, seperti apa pembahasannya? Tentunya di sana juga sudah ada Mace Ita yang siang hari ini menemani Aye, Abang Po, dan juga narasumber yang bergabung. Langsung aja kita menyapa Mace Ita di Perompak Jayapura. Halo, selamat siang untuk waktu Indonesia bagian Barat, Mace Ita.
2: Halo, selamat siang, Mace. Mace lagi. Ini bawa saya nih.
1: Iya. Iya, Mace Ita, apa kabar? Sehat?
2: Lagi gak sehat saya.
1: Oh, soalnya gitu?
2: Lagi berubah, lagi serat-serat masak nih.
1: Waduh. Cepat sehat ya, Mace Ita ya.
2: Iya.
1: Mace Ita di sana di Jayapura cuacanya seperti apa? Di sana sudah sore ya, Mace ya?
2: Udah sore, tapi mataharinya masih di atas kepala kita.
1: Oh, masih cerah di sana ya?
2: Iya, sangat cerah hari ini.
1: Sepertinya Mace Ita banyak minum es mungkin itu ya. Jadi suaranya.
2: Sepertinya. Cuman memang cuacanya juga memang karena panas setiap hari, jadi kita juga minumnya juga
1: yang dingin-dingin ya. Iya, di sini juga Jakarta masih terpantau cerah nih, Mace Ita di Jakarta Pusat tepatnya ya. Baik, Mace Ita siang hari ini bersama RRI Perompak Jayapura kita akan membahas generasi muda dan masa depan bahasa ibu di Papua, gitu ya Mace ya.
2: Benar.
1: Dan sudah hadir ini via Zoom bersama anak-anak muda luar biasa nih Mace Ita ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu, ada siapa nih Mace Ita?
2: Oke. Buat seluruh pendengar ya, juga penonton RRI Digital, ada hari ini Pro 4 RRI Jayapura akan menghadirkan acara dalam Suara Budaya Nusantara dengan tema adalah generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Sudah ada dengan kita di sini ada Kakak Muhammad Jufri Rumadaul ya, dan juga ada Kakak Ella Boge Mulyani Uwaga. Mereka berdua merupakan Duta Bahasa Nasional 2025 untuk perwakilan Tanah Papua.
1: Ya, baik. Nah, untuk Anda pendengar bisa bergabung juga ya, berinteraksi bersama narasumber di RRI Perompak Jayapura. Untuk Interaktif Jakarta, Mace Ita di 021-350-4510, line telepon ya. Kalau mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ya di 0812-1124-928. Jadi teleponnya hanya ke studio aja. Kalau WhatsApp kirim pesan aja, begitu ya untuk Jakarta. Di sana Mace Ita untuk di Jayapura, line interaktifnya silakan.
2: Untuk di Jayapura, Pak. Kayak Jakarta aja dulu,
1: baik.
2: Karena kita lagi peralihan studio baru.
1: Oh,
2: jadi
1: baik.
2: Lagi bongkar-bongkar muatan nih kita.
1: Is, mantap. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi silakan ya, Ompo pendengar perompak di seluruh Nusantara yang bergabung. Jadi kita pakai line interaktifnya satu aja ke Jakarta, yaitu 021-350-4510, WhatsApp di 0812-1124-928. Langsung saja, Mace Ita, sebelum kita undang pendengar yang ingin berinteraksi, mungkin bisa diawali dulu kali ya, kita kenalan dulu sama di RRI Perompak Jayapura dan bagaimana nih komentar dari teman-teman muda di sana nih kaitannya dengan tema di siang hari ini. Silakan Mace Ita.
2: Baik, terima kasih Pak Mariana. Baik, selamat siang dan juga selamat sore waktu Indonesia Timur untuk semua pendengar dan juga penonton Suara Budaya Nusantara di hari ini. Dan senang sekali kita Perompak RRI Jayapura akan bersama-sama dengan kedua narasumber kami, generasi muda dari Tanah Papua ya, dengan tema kami hari ini adalah generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Sudah ada Kak Muhammad Jufri Rumadaul, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Halo, selamat sore Kak Jufri.
3: Halo, selamat sore Kak Ita.
2: Halo, sehat ya Kak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Dan juga ada Kak Ella Boge Mulyani Uwaga. Selamat sore, Kak.
4: Halo Kak Ita, selamat sore. Halo
2: Selamat Kak. Sore. Disapa juga dong Mpok Mariana
4: dari Halo Mpok Mariana dari JKT. Wana.
1: Halo. Salam kenal ya. Iya.
2: Baik. Bahasa nasional di tahun 2025 untuk perwakilan Tanah Papua. Dan kita sore hari ini akan berbicara tentang generasi muda yang mau bicara tentang bahasa ibu Papua ya. Walaupun mereka berdua ini merupakan duta bahasa nasional, bahasa ibu juga harus ya diketahui oleh mereka berdua. Oke, kita mulai saja langsung ya ke Free ya, sebelum kita masuk ke isu bahasa ibu di Tanah Papua. Boleh Kak, Kakak Jufri cerita sedikit tentang latar belakang pribadi dari Kak Jufri ya, dari mana asalnya, terus kapan pertama kali sih Kak tertarik dengan yang namanya dunia bahasa dan budaya tanah di Papua khususnya juga.
3: Baik, terima kasih Kak Ita dan juga Kak Mariana yang ada di Jakarta ya. Mengatakan tak kenal maka tak sayang ya, jadi sebelum mungkin kita bahas terkait bahasa ibu yang ada di Papua, saya izin untuk memperkenalkan diri saya. Ya, perkenalkan semuanya para pendengar RRI Propat Jakarta dan juga Jayapura. Saya Muhammad Jufri Rumadaul, biasa disapa dengan Jufri. Saya berusia 26 tahun dan berasal dari Provinsi Papua Selatan, ujung timur Indonesia, Kabupaten Merauke. Ya, jadi saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Merauke yang bergerak di bidang jasa pelaksanaan event, dan saya berada di bidang keuangannya seperti itu. Dan alhamdulillah di tahun 2025 saya bersama rekan saya Dubas Ella diamanahkan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua untuk menjadi perwakilan Duta Bahasa Nasional tahun 2025 di Jakarta.
2: Oke.
3: Mungkin saya tambahkan sedikit ya Kak, berbicara tadi Kakak sempat menanyakan ketertarikan saya pada dunia bahasa dan juga budaya. Bahwasannya saya tuh sudah tertarik terkait dengan kebudayaan dan juga bahasa yang ada di Papua tuh sejak kecil. Mungkin sebagai sedikit informasi saja, bahwasannya saya ini merupakan suku dari daerah Maluku. Suku dari daerah Maluku, tetapi saya lahir dan besar kurang lebih 26 tahun di Provinsi Papua, tepatnya di Kabupaten Merauke. Nah, walaupun saya bukan orang asli Papua, tapi saya sudah lahir dan besar di tanah Papua, dan saya sangat cinta dan juga bangga dengan keberagaman kebudayaan yang ada di Papua. Nah, ketertarikan dan kecintaan saya terhadap kebudayaan Papua ini membuat saya untuk akhirnya bergabung ke dalam Duta Bahasa, dan juga alhamdulillah terpilih sebagai Duta Bahasa dan mewakili Duta Bahasa Papua ke ajang nasional. Kemudian saya juga di Merauke sini tergabung ke dalam Duta Pariwisata Provinsi Papua Selatan, dan alhamdulillah juga di tahun 2024 diamanahkan untuk mewakili Provinsi Papua Selatan dalam kegiatan Muhibah Jalur Rempah yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek saat itu di tahun 2024.
2: Wah, banyak banget ya kegiatan-kegiatan dan juga hal-hal yang sudah diraih oleh Kak Jufri ini ya selama dua tahun ini ya.
3: Iya.
2: Kalau Kak Ella sendiri gimana nih Kak? Ada nggak sih makna yang Kak Ella rasa sebagai Duta Bahasa Nasional 2025? Apakah pencapaian ini ada nggak sih yang Kak Ella dapat dari sisi itu, bukan hanya sekedar gelarnya saja, tapi secara pribadi gitu. Apalagi kan Kak Ella ini merupakan masyarakat ya, atau orang asli Papua. Nah, coba deh dijelaskan dulu ke teman-teman dulu.
4: Yo, cerita. Jadi kalau dari saya sendiri ya, makna pribadi ini tidak hanya sebagai seseorang yang mewakili gitu tanah Papua, dan perlu diketahui bukan hanya mewakili satu provinsi di tanah Papua, tetapi seluruh provinsi yang ada di tanah Papua. Dan tentunya ini hal yang luar biasa sekali, yang menurut saya ini tuh saya anggap sebagai satu kehormatan, karena ini bukan tentang prestasi individunya saya sendiri, tetapi juga bagaimana ada kesempatan untuk saya sendiri membawa suara serta identitas juga, dan juga kekayaan bahasa daerah Papua ke tingkat nasional gitu.
2: Oke. Kak Ella nih asli dari mana sih Kak?
4: Saya sebenarnya asli Provinsi Papua Pegunungan, Wamena, berdomisili di Provinsi Papua, Port Mumbai.
2: Iya, dulunya kan kita satu ya, tapi setelah dibagi-bagi gitu ya. Oke. Terus Kak Ella sama Kak Jupri, waktu dari seluruh proses seleksi menjadi Duta Bahasa Nasional di tahun 2025, ini pasti ya, dari daerah menuju ke tingkat nasional itu tentu ada hal-hal yang terjadi, dan itu juga pasti tidak mudah ya Kak ya. Nah, apa sih keunggulan dari Kak Jupri maupun Kakak Ella yang akhirnya Kakak Dong Dua ini rasa bahwa ini sudah ya, akhirnya bisa menentukan kamu orang dua bisa membawa nama Tanah Papua ke tingkat nasional. Ada nggak sih momen-momen yang paling berkesan yang sampai sekarang mungkin Kak Ella maupun Kak Jupri rasa kayaknya nih momen ini sudah gitu ya, akhirnya jadi satu momen terindah dari waktu pemilihan Duta Bahasa Nasional saat itu. Kak Jupri dulu deh.
3: Iya, baik. Terima kasih Kak Ita. Jadi terkait pertanyaan kakak tadi soal kekuatan dan keunggulan yang bisa mengantarkan kami berdua, saya dan rekan saya Dubas Ella, di dalam pemilihan Duta Bahasa dan diamanakan untuk menjadi Duta Bahasa Papua yang mewakili di tingkat nasional. Saya rasa dan saya yakin kekuatan yang saya punya kemarin pada saat pemilihan itu, saya berkomitmen ya, komitmen saya yang kuat untuk bisa menggaungkan tiga terabangun bahasa. Jadi tiga terabangun bahasa itu adalah upaya seorang duta bahasa untuk tetap mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan juga melestarikan bahasa daerah sebagai bahasa ibu dan juga menguasai bahasa asing. Nah, komitmen itu yang membuat kami berdua, Kak Ella, dipercayakan dan juga diberikan tanggung jawab untuk bisa mewakili Tanah Papua di tingkat nasional. Dan juga saya percaya dengan semua proses yang sudah saya lakukan, dengan pengalaman-pengalaman yang saya punya, itu yang mengantarkan kami bisa berproses dan bisa menjadi pribadi yang baik, serta bisa bertanggung jawab untuk terus melestarikan bahasa daerah dan bisa menggunakan bahasa Indonesia di era digital saat ini dengan baik dan juga benar.
2: Oke, luar biasa ya Kak Jufri. Kalau Kak Ella sendiri, ada momen-momen gak sih selama pemilihan dari Papua sampai ke nasional yang dirasa sama Kak Ella, luar biasa sekali ya untuk saya, apa istilahnya, kayak termasa terhormat, dihargai dan sebagainya macamnya, atau ada yang lain-lainnya, atau gimana Kak?
4: Kalau saya sih Kak ya, Duta Bahasa Nasional ini merupakan ajang nasional pertama saya. Jadi benar-benar suatu pengalaman baru yang luar biasa sekali. Dan hampir setiap momen itu saya rasa berkesan sekali untuk pribadi. Dan banyak hal yang saya belajar juga. Dan satu hal yang benar-benar kayak, okay, ini adalah Duta Bahasa Nasional. Yang kayak buat saya tersadar adalah ketika kita semua dengan keberagaman budaya datang ke situ untuk berkompetisi dengan tujuan yang sama, yaitu tujuan di mana kita ingin mengatasi setiap tantangan, permasalahan bahasa maupun bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia di daerah kita masing-masing, seperti itu. Jadi itu yang hal yang benar-benar berkesan dan momen yang saya mungkin akan ingat terus, seperti itu.
2: Oke, ya, luar biasa sekali ya. Ini bisa jadi satu apa ya, motivasi juga untuk teman-teman ya di masa yang akan datang, siapa tahu ya mau seperti Kak Ella dan juga Kak Jufri gitu. Nah, Kak Jufri di Papua Selatan sendiri, di Maroko ya berarti ya. Nah, ini penggunaan bahasa ibu di sana gimana Kak? Apakah memang masih hidup atau sudah mulai tergeser gitu Kak?
3: Iya, baik Kak Ita. Jadi kalau berdasarkan data ya Kak Ita, jadi di Indonesia itu terdapat 718 bahasa daerah ya, dan di Papua itu ada 428 bahasa daerah. Nah, bahasa daerah ini yang memang kita Papua sangat unggul ya, sangat unggul dan mempunyai bahasa daerah terbanyak dibandingkan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini merupakan sebuah kebanggaan dan juga tanggung jawab kita sebagai generasi muda untuk bisa terus mengkampanyekan dan juga melestarikan bahasa daerah. Nah, berkaitan dengan bahasa daerah atau bahasa ibu sendiri, Kak Ipa, di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, saya beberapa kali itu pernah berkunjung ke salah satu kampung yang cukup dekat dari daerah kota, yakni namanya tuh Kampung Wasur, yang dimana di sana memang masih terjaga alamnya dan juga tingkat adat istiadat dan kebudayaannya memang masih terus dikembangkan. Nah, terkait bahasa ini, memang setelah saya kesana juga melihat kondisi di sana, bahwasannya bahasa yang sering dituturkan terkait bahasa ibu ini masih orang-orang tua atau petua-petua adat saja. Gitu. Sedangkan generasi mudanya ini sudah menggunakan bahasa Indonesia dan mungkin masih banyak yang tidak mengetahui karena penuturnya ini kebanyakan orang tua atau petua-petua adat. Nah ini kalau tidak diatasi dengan maksimal, ini akan menjadi permasalahan dan juga 428 bahasa daerah yang terdapat di Papua ini akan menjadi hilang ketika memang penuturnya ini tidak terus aktif untuk menggunakan. Jadi terkait kondisi di Papua Selatan pun seperti itu. Generasi mudanya masih kurang peduli untuk menggunakan bahasa ibu sendiri. Jadi lebih banyak orang-orang tua dan juga petua-petua adat saja. Kurang lebihnya seperti itu, Kak Ita.
2: Itu ya. Jadi udah generasi mudanya tuh tidak ingin ya? Tidak ingin atau memang tidak mau sama sekali itu, Kak?
3: Ya bisa dibilang dua-duanya, Kak. Karena mungkin gitu. Terkait sekarang kan sudah di era digital ya, maksudnya lebih sering menggunakan bahasa Inggris, bahasa asing ya, ketimbang mungkin juga bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Jadi mungkin bahasa ibu ini mereka anggap bahwasannya sudah kuno atau mungkin tidak bisa eksis lagi di era sekarang, padahal bisa berjalan secara berbarengan. Itu cuman edukasi itu yang mungkin kami sebagai duta bahasa ini akan berupaya untuk bagaimana tetap menggaungkan tiga terabangun bahasa tadi, yang di poin kedua untuk tetap melestarikan bahasa daerah lewat program-program atau kerida-kerida yang kami lakukan.
2: Oke. Okay. Ya, Kak, kalau dari Kak Ella sendiri, dari perspektifnya Kak Ella, sebenarnya seberapa kritis sih situasi bahasa ibu di Papua saat ini? Ya, apakah memang kita sudah ada di situasi darurat? Ini kita perlu lihat dari Papua Selatan loh. Dari kakak punya sendiri gimana? Di Papua Pegunungan, belum lagi di Provinsi Papua sendiri, itu gimana, Kak?
4: Oke, kalau dari Papua Pegunungan ya, Kak. Kan kalau di Papua Pegunungan tuh benar-benar masyarakat asli yang tinggal di sana. Jadi ketika penggunaan bahasa ibu atau bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari itu masih sangat aktif sebenarnya. Cuman bagaimana komunikasi dengan pendatang yang ada di sana, bagaimana interaksi sehari-hari dengan orang lain, itu perlu adanya penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia yang baik dan bahasa Inggris. Ini sebagai merupakan tuntutan kepada masyarakat untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, tetapi juga bagaimana mereka tetap menggunakan bahasa ibu mereka dalam berkomunikasi sehari-hari juga. Jadi itu yang dinamika yang cukup menurut saya sangat bagus yang terjadi di Wamena, karena adanya keseimbangan antara penggunaan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Terus kalau di Papua sendiri, dari perspektif saya saat ini cukup kritis, karena Papua khususnya di kota Jayapura sendiri itu merupakan kota pendidikan ya. Jadi bagaimana semuanya pasti serba cepat sekali, dan bagaimana bahasa Indonesia tuh betul-betul digunakan di setiap bidang gitu. Dan bahasa daerah itu hanya dipergunakan pada saat, contohnya seperti yang Kak Jufri bilang tadi, acara-acara adat, ketika event-event yang melibatkan tradisi ataupun masyarakat lokal, itu baru bahasa adat, bahasa daerahnya itu yang dipertunjukkan. Itu mungkin hal yang sebenarnya tidak terlalu baik ya, karena bahasa daerah ini sebagai kita punya identitas harusnya bisa lebih dipertunjukkan dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Tapi bagaimana bahasa Indonesia juga harus penting dan bisa untuk berjalan beriringan seperti di Wamena, di mana penggunaan bahasa daerah itu ada dan juga interaksi dengan bahasa Indonesia yang selalu ada juga. Kurang lebih seperti itu, Kakak.
1: Iya. Oke. Baik, Maca Ita dan juga Kakak Ella dan Kak Jufri, mungkin bisa kita undang juga ya, Maca ya, untuk pendengar yang ingin bergabung. Mau tanya-tanya kaitannya dengan tema di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Jayapura, yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Silakan line interaktif, udah kita buka di 0213504510 untuk Jakarta. Jadi line interaktifnya kita pakai satu aja, jadi bisa langsung menghubungi line interaktif Jakarta. WhatsApp di 0812-1124-928. Maca Ita nih di WhatsApp sudah ada yang bergabung, Maca Ita. Kita sapa dulu, ini ada Mas Orik di Jember yang punya pertanyaan seperti ini. Hal apa yang kalian berdua, maksudnya untuk Kak Jufri, Duta Bahasa, dan juga Kak Ella ya, Duta Bahasa, kampanyekan saat berkompetisi sebagai calon Duta Bahasa Nasional 2025? Nah, Lalu kemudian adakah gagasan dari kalian berdua untuk kedepannya agar bahasa ibu Papua tidak mengalami kepunahan? Nah, siapa dulu nih yang jawab nih? Ayo, mungkin siapa dulu nih?
2: Kak Ella dulu deh.
1: Kak Ella dulu ya. Silakan, boleh. Silakan Kak Ella.
4: Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, keren sekali. Baik, kalau untuk kampanye yang kita lakukan pada saat pemilihan duta bahasa tingkat nasional, itu kita ada punya krida, namanya adalah SAGU. Jadi kita ambil akronim dari SAGU, makanan khas dari Papua, yang kepanjangannya adalah Sastra Aksesibel Generasi Unggul Papua. Jadi SAGU ini program yang kita buat untuk bagaimana adanya penyediaan media belajar bagi teman-teman yang berkebutuhan khusus, seperti itu. Jadi program ini sudah kami sempat jalankan dan kami bawa ke tingkat nasional sebagai bentuk krida untuk kami perlombakan, seperti itu. Nah, selanjutnya, mohon maaf kakak, tadi pertanyaan yang beri, yang keduanya ya. Apa tadi?
1: Yang kedua yaitu gagasan dari Kak Ella ataupun Kak Jufri agar bahasa ibu Papua ini tidak mengalami kepunahan. Nah, seperti apa?
4: Oke, baik. Kalau dari saya sendiri, gagasan yang ingin saya buat adalah bagaimana adanya pewarisan penggunaan bahasa ibu dalam setiap keluarga sendiri begitu. Meskipun mungkin ini hal yang tidak bisa kami pantau ya keberlanjutannya, tetapi bagaimana mengampanyekan ini sebagai bentuk pewarisan bahasa ibu di dalam keluarga itu cukup penting, karena tempat edukasi pertama adalah keluarga sendiri. Dan dengan demikian, kedepannya anak-anak dapat mengerti atau memahami tentang bahasa ibu mereka sendiri, karena semuanya dimulai dari keluarga itu sendiri. Kurang lebih seperti itu dari saya, Kak Jufri. Tambahkan.
3: Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya kepada kami berdua. Jadi menanggapi dan juga menambahkan dari rekan saya Dubas Ella, hal-hal dan juga program-program yang telah kami kampanyekan, yang kami bawa ke ajang tingkat nasional pemilihan Duta Bahasa Nasional tahun 2025, salah satunya tadi sudah sempat disampaikan oleh rekan saya, yaitu program SAGU, Sastra Aksesibel Generasi Unggul Papua, di mana kami memberikan sebuah wadah dan juga kemampuan kepada anak-anak disabilitas, bahwasanya mereka juga punya ruang untuk bisa mengembangkan kemampuan mereka untuk meningkatkan literasi dan juga kepercayaan diri mereka terhadap hal-hal yang kami bawa pada saat melaksanakan program tersebut. Kemudian kami juga aktif untuk membuat konten-konten kebahasaan yang memberikan edukasi dan juga pengetahuan kepada masyarakat yang ada di Papua lewat konten-konten interaktif dan juga konten-konten kebahasaan yang dapat mengedukasi terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era digital. Kemudian yang kedua Kak, terkait usulan atau kebijakan gagasan. Gagasan yang mungkin bisa saya usulkan untuk memperkuat bahasa ibu dan mempertahankan bahasa ibu yang ada di Papua, yaitu dengan saya ingin untuk agar pemerintah itu dapat bisa membuat sebuah program pendidikan untuk jenjang sekolah dasar, yang mana program ini itu untuk memperkuat bahasa ibu di jenjang sekolah dasar. Jadi ada namanya tuh muatan lokal yang memang diselipkan di pendidikan sekolah dasar untuk dapat memperkenalkan bahasa daerah. Karena jenjang sekolah dasar ini merupakan jenjang awal untuk mengenal bahasa. Jadi saya berharap bahwasanya pemerintahan daerah ini bisa menyelipkan sebuah materi pembelajaran, yakni muatan lokal, kesenian kebudayaan daerah untuk memperkenalkan bahasa ibu agar banyak penutur dan juga dapat dikenalkan oleh anak-anak usia sekolah dasar.
1: Iya. Baik, Mbak Cita di line interaktif Jakarta sudah ada yang bergabung kembali, Mbak Cita. Halo, assalamualaikum, selamat siang, suara Budi Nusantara.
5: Ya, selamat siang, Nana dan Tete Dinda di Bogor. Ya,
1: silakan Tete Dinda, ada Mbak Cita, terus juga ada Kak Ella dan Kak Jufri nih, Duta Bahasa di Papua. Silakan.
5: Kamu sore waktu Jayapura.
1: Iya.
5: Mbak Cita, halo.
6: Halo Teh.
5: Mbak Cita suaranya trouble, cepat pulih kakak. Anu Mbak Cita ya.
6: Aduh, iya makasih. Makasih Teteh.
5: Iya,
6: jarang-jarang loh saya punya suara kayak gini, jadi saya suka aja.
5: Iya, makanya tadi pikir siapa, kok suara Mbak Cita berubah-berubah begitu. Oke lah kalau begitu. Mas Cita cepat pulih dan langsung ke arah sumber boleh ya, mm-hmm. Mas Cita dan Nana ya.
1: Ya silakan Teteh.
5: Selamat sore Kakak Yufi dan Kakak Ella.
3: Selamat sore.
5: Salam dari Teteh Dinda di Kota Hujan Bogor ini, Kakak Yufi dan Kakak Ella. Nah, sebagai duta bahasa bangga sekali hati ini ya, karena selama ini anak muda dicap ya, boleh dicap dibilang ke hal-hal yang negatif, ternyata masih banyak sekali anak muda yang berprestasi. Antaranya Kakak Yufi dan Kakak Ella sebagai duta bahasa. Nah, ini satu pertanyaan ini untuk keduanya ya, untuk Kakak Yufi dan Kakak Ella. Sebagai duta bahasa, seperti kita ketahui kan, Indonesia itu kan beraneka ragam suku, begitu. Dan dalam satu suku aja beraneka bahasa, begitu. Begitu juga untuk di tanah Papua, itu bahasanya banyak sekali. Apa yang Kakak Yufi dan Kakak Ella perkenalkan di awal, seandainya ada acara-acara tertentu dalam rangkaian sebagai duta bahasa itu, yang diperkenalkan itu apa sebagai bahasa ibu dari suku tertentu begitu. Tanggapan Kakak Ella dan Yufi, terus semangat, terima kasih banyak. Ya. Salam Pancasila.
1: Ya, terima kasih Teh Dinda.
5: Macam Ica, Nana,
1: ya.
5: Dilanjut. Terima
1: ya.
5: Selamat sore waktu Jayapura, Jakarta, selamat ya. Siang.
1: Terima kasih Teh Dinda di Bogor ya. Silakan Kak Yufi atau Kak Ella.
2: Oke deh, Kak Yufi, Kak Ella dulu deh.
4: Oke, baik. Apa yang kami gunakan ya pada saat kegiatan Duta Bahasa di Papua sebagai bentuk perkenalan identitas orang Papua atau identitas dari Papua itu sendiri. Tentunya di setiap kegiatan ketika kita mewara, itu selalu kami buka dengan sapaan bahasa daerah. Jadi dari setiap daerah, kita usahakan semua daerah yang ada di tanah Papua itu sapaannya masuk di dalam. Jadi contohnya kalau dari Merauke, izin Kak Yufi, namek entago, dan dari saya sendiri dari Papua Pegunungan itu ada one luck. Terus kalau dari Papua, Pernumbai, itu ada Wanyambe. Jadi kita ambil semua salam-salam pembuka, salam sapaan yang ada di seluruh tanah Papua, dan kita taruh itu sebagai pembuka dari kita punya mewara, sesi mewara seperti itu. Dan tidak hanya itu juga, tentunya kita aktif sekali untuk menggunakan atribut-atribut ataupun seperti hiasan-hiasan kepala sebagai bentuk representasi identitas kita gitu. Seperti itu. Mungkin Kak Yufi ada yang mau ditambahkan, silakan.
3: Iya, saya menambahkan, jadi kami di Duta Bahasa juga untuk tetap menggaungkan dan melestarikan bahasa daerah. Ketika memang nanti ada yang datang ke Papua, kita selalu ingin bahwasanya orang itu mengenal kebudayaan Papua lebih dalam dan juga lebih jauh. Jadi kadang kami memperkenalkan lewat lantunan-lantunan lagu daerah, memperkenalkan bahasa daerah lewat lagu agar orang-orang itu juga mengetahui bahwasannya Papua itu merupakan provinsi yang kaya akan budaya. Jadi selain memperkenalkan lewat penggunaan bahasa daerah secara langsung, kami juga memperkenalkan lewat lantunan lagu, kemudian kami mempromosikan kebudayaan-kebudayaan yang ada lewat penggunaan atribut yang sempat tadi disampaikan oleh Kakak Ella. Jadi hal-hal itulah yang terus kami gaungkan, kami lestarikan bersama Ikatan Duta Bahasa Papua. Kami dimanapun kami berada, bahwasanya ini kan ada 6 provinsi Papua, jadi sudah tersebar duta-duta bahasa yang ada di 6 provinsi Papua. Kami terus mengkampanyekan dan mempromosikan kebudayaan dan juga bahasa lewat program-program dan juga kemampuan kita masing-masing, kurang lebihnya seperti itu.
1: Wow, keren ya Mbak Cita ya.
2: Iya, benar.
1: Kakak-kakak ini luar biasa loh. Iya. Baiklah, berbicara mengenai tema generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua, masih bersama Kak Yufi dan juga Kak Ella, Duta Bahasa Nasional 2025 Provinsi Papua. Tapi kita mau jeda sejenak ya Mbak Cita ya, Kak Yufi, Kak Ella ya. Setelah satu lagu ini tetap kembali tentunya di Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara, masih bersama RRI Perempat Jayapura. Di sana masih ada Mace Ita, lalu juga narasumber di siang hari ini di RRI Perempat Jayapura. Masih ada Jufri dan juga Ella, ya, Duta Bahasa Nasional 2025 Provinsi Papua. Masih membahas tema yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Tentunya Mace Ita, Jufri dan juga Ella, kita juga masih mengundang pendengar yang ingin bergabung ya di kesempatan kali ini. Di Jakarta sudah ada yang bergabung kembali. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Pak Nana.
1: Ya.
2: Cantik. Sehat Pak Nana?
1: Sehat, alhamdulillah. Cigu Ria dari Jakarta. Silakan Cigu, ada Mace Ita.
2: Selamat menyambut sore Kak Mace Ita yang cantik.
3: Halo Cigu.
2: Mace Ita suaranya sudah menghilang ini. Jadi enggak bisa ke Tanah Abang nanti kita Mace Ita.
3: Enggak bisa Cigu.
2: Mace Ita ini Pak Nana, wah luar biasa deh. Radio Dalam, Tanah Abang, Tamrin City, luar biasa Pak Mace Ita ya. Ada lagi ketemu seperti itu Mace Ita kita ya. Semoga nanti bisa bertemu lagi sama Mace Ita cantik. Halo, narasumber siapa ya Mace Ita?
1: Ada Jufri dan juga Ella. Ada Kakak Jufri dan Kakak Ella. Ini Duta Bahasa Nasional 2025.
2: Sama cantik ya.
1: Provinsi Papua.
2: Berarti cowoknya satu, wanita satu yang cantik tiga ya. Selamat siang menjelang sore di bagian timur Kakak Jufri.
4: Halo, selamat
2: sama
4: siang.
2: Sama Kakak adik kita nih, soalnya

0: kakak kita nih, kakak Ella Boge namanya. Wih, susah kali manggil namanya kakak Ella Boge. Oh ya, cantik. Makasih banyak, salam kenal ya. Temanya ini generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua memang. Mama-mama Papua, ibu bahasa ibu Papua. Nah, jadi memang generasi muda Papua ini merupakan apa garda depan pelestarian dari 400 lebih bahasa daerah di tanah Papua. Kalau nggak salah begitu ya, ada kakak ya. Melalui ruang digital dan ajang seperti Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional, pemuda memadukan kearifan lokal dengan kreativitas masa kini, memastikan bahasa ibu tetap relevan dan menjadi identitas yang membanggakan di tengah perkembangan zaman. Nah, pertanyaannya buat kakak-kakak dan kakak ganteng sama kakak cantik. Nah, seperti apakah kolaborasi revitalisasi bahasa daerah, jaringan praktik baik bersama PEM yang pokoknya dengan Atenda dan guru dan pemuda itu. Nah, kan pasti ada ya. Seperti apa itu pasti tahu kakak-kakak ya. Terus, nah, apalagi satu pertanyaan aja deh, mohon tanggapannya. Sudah paham kakak ganteng sama kakak cantik? Buat Cik Ita, terima kasih banyak Pak Mariana. Ya. Sehat terus Pak Mariana ya.
1: Terima kasih Cik Guria.
0: Indonesia apa siang bagian timur, selamat sore. Ya. Bye bye. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Guria di Jakarta. Silakan Kakak Jufri atau Kak Ella.
2: Terima kasih Ibu atas pertanyaannya kepada kami berdua, saya dan Ella. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi, kolaborasi yang sudah kami lakukan untuk tetap melestarikan penggunaan bahasa Ibu, yakni kami juga sebagai Ikatan Duta Bahasa terus berkolaborasi dengan stakeholder dan juga Balai Bahasa untuk terus berupaya mengkampanyekan dan melestarikan bahasa daerah. Jadi kami di dalam pelaksanaan KRIDA, kami selalu dibantu oleh Balai Bahasa Provinsi Papua. Dalam hal ini, kami juga sering melakukan pembuatan konten-konten yang edukatif untuk memperkenalkan bahasa daerah Papua, karena bahasa daerah Papua ini kan tadi sudah kami sampaikan terdapat 428 bahasa daerah. Jadi peran kami juga untuk terus berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait, dengan balai bahasa dan juga dengan sekolah-sekolah. Salah satunya program yang atau KRIDA yang selalu kami lakukan dengan beberapa media dan juga beberapa stakeholder dan organisasi-organisasi terkait, yakni kami pernah melaksanakan mengulas buku bersama Gramedia Jayapura untuk terus bagaimana tingkat membaca bagi anak-anak yang ada di kota Jayapura dan juga beberapa program-program yang lainnya yang terus kami lakukan untuk terus berkolaborasi bersama dengan upaya tetap untuk melestarikan bahasa ibu.
1: Ya. Baik, itu dari Kak Jufri. Kalau dari Kak Ella, ada komentar apa nih Kak? Silakan.
3: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya tadi. Saya izin tambahkan dari Kak Jufri punya, kalau salah satu kolaborasi yang pernah kita buat itu, kolaborasi dengan pemuda-pemuda daerah di Kota Jayapura khususnya, ataupun di luar dari Kota Jayapura yang bisa kami akses gitu, untuk pembuatan buku cerita anak berbahasa daerah, seperti itu. Dan saat ini sudah sedang berjalan salah satu program ini, dan saya juga mengambil bagian dalam pembuatan buku ini, yaitu membuat buku cerita anak yang khusus untuk kelas B1 dan juga naik ke jenjang yang lebih tinggi di A, di mana itu membuat buku cerita sederhana menggunakan bahasa daerah masing-masing pemuda yang kami jaring ini. Jadi ada yang dari bahasa pemuda dari Sentani, ada yang dari daerah-daerah di Kota Jayapura, bahkan ada juga yang dari provinsi lain, contohnya seperti saya dari bahasa-bahasa yang dari Provinsi Papua Pegunungan, dan ada juga yang dari Papua Barat dan Papua Barat Daya, seperti itu.
1: Iya, baik Maca Ita. Ini sebenarnya kita sudah masuki segmen terakhir Maca Ita. Cuma masih ada satu penelpon lagi nih ya. Kita undang satu penelpon terakhir ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang, suara budaya Nusantara.
4: Selamat siang, selamat salam budaya Nusantara.
1: Iya, dengan siapa di mana ini Pak?
4: Ini dengan Pak Susanto di Kuburaya Pontianak.
1: Ya, Pak Susanto di Pontianak. Silakan Pak, ada penyiar di RRI 4 Jayapura, Mace Ita, lalu juga narasumber ada Jufri dan juga Ella nih. Mereka ini Duta Bahasa Nasional 2025. Silakan Pak Susanto.
4: Oke, Begini, satu saja pertanyaan saya. Ini yeah. kan bahasanya terlalu banyak, sekitar 400-an tadi bahasa yeah. daerahnya ya. Mm-hmm. Nah, sekarang kalau seandainya orang Papua Pegunungan ketemu dengan Papua Selatan atau Papua Tengah, itu bahasa apa yang digunakan? Kan kemungkinan tidak semua bahasa itu bisa saling mengerti dari 400 itu kan? Mm-hmm. Nah, jadi bahasa apa nih? Oh, untuk mempersatukan dari 6 provinsi tadi itu, bahasa pengantarnya apa ada? Hmm. Karena kalau kami di daerah umpamanya Kalimantan Barat itu, karena sama juga daerah itu kan bermacam-macam bahasanya. Dari sana itu ada bahasa Dayak, ya Dayak itu terbagi lagi sub-sub-sukunya itu. Jadi kalau umpamanya mereka tidak bisa komunikasi secara langsung dengan bahasa sebelah, dengan sebelah menyebelah itu tidak sama saling mengerti, mereka menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Nah, bagaimana dengan di Papua ini? Saya jadi bingung, 400 ini apa semua saling mengerti? Seperti orang dari pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, umpamanya. Ah, begitu pertanyaan saya. Mohon informasi dari Papua, apakah ada bahasa penyambung untuk saling mengetahui bahasa itu? Apakah ada satu bahasa mempersatukan begitu supaya saling memahami gitu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Susanto. Selamat siang. Ya, silakan Kak Jufri atau Kak Ella.
3: Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Susanto. Saya izin duluan ya. Baik, kalau di Papua bahasa pemersatu ya. Izin, mungkin ini karena memang kita agak ini, jadi kalau di Papua sendiri tentunya kita menggunakan bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia tetap. Jadi ketika ada interaksi dari beda-beda provinsi, meskipun tadi kita punya banyak sekali warisan bahasa ibu, tetapi ketika berinteraksi sesama kami, kami tetap menggunakan bahasa Indonesia. Tapi di Papua sendiri ada namanya bahasa Melayu Papua. Itu di mana kami menggunakan aksen Papua yang kami nyaman. Contohnya seperti kalau saya, sa, dan kalau kamu, ko, gitu. Jadi aku kayak begitu, seperti itu. Jadi kita tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu untuk berkomunikasi dengan sesama kita di Papua juga, seperti itu.
1: Ya, baik.
2: Iya. Saya izin menambahkan sedikit.
1: Silakan.
2: Ya, kakak izin. Jadi sesuai data tadi kan ada 428 bahasa daerah. Jadi kami sendiri kalau di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Jadi biasanya untuk penggunaan bahasa ibu itu terdapat memang di daerah-daerah perbatasan yang memang komunitas di sana memang orang asli Papua. Tapi kalau memang yang di kota itu memang menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Seperti itu.
1: Baik. Nah, Mbak Caita, karena ini sudah sampai di segmen terakhir Mbak Caita ya. Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan harapan dari masing-masing duta bahasa ini ya, duta bahasa nasional 2020 Provinsi Papua. Entah itu dari Jufri ataupun Ella, harapan kedepannya kaitannya dengan bahasa ibu Papua, dan juga mungkin ada pesan-pesan nih dari Jufri ataupun Ella untuk anak-anak muda di Nusantara, di Indonesia. Karena kan kalau berbicara mengenai bahasa daerah banyak ya, dan teman-teman ini mewakili dari Provinsi Papua. Ada yang ingin sampaikan gak sih? Mungkin pertama harapannya dulu kali ya. Setelah itu apa yang ingin disampaikan untuk anak muda terkait dengan bahasa ibu di masing-masing daerahnya seperti apa? Silakan. Mungkin dari Jufri dulu kali ya. Silakan Jufri.
2: Iya, baik. Terima kasih kakak. Jadi untuk pesan dan juga harapan saya kepada seluruh pemuda-pemudi yang ada di Papua, jangan pernah merasa malu untuk menggunakan bahasa ibu. Ya, jadi bahasa ibu itu adalah identitas dan juga kebanggaan serta warisan yang tidak ternilai harganya. Jadi kita dapat menjadi generasi yang modern, kita boleh menjadi generasi yang modern, berpendidikan dan juga berdaya saing global, tapi jangan pernah meninggalkan akar budaya kita, yaitu bahasa ibu. Jadi mari menjadi generasi yang mampu menjaga, menggunakan, dan juga mewariskan bahasa ibu kepada generasi berikutnya. Karena kita tidak bisa menjadi generasi muda yang memberikan kontribusi ketika kita tidak bisa memberikan arti nyata dan juga bersama-sama untuk menjaga kelestarian bahasa daerah, khususnya yang ada di Papua.
1: Ya, baik. Kalau dari Ella sendiri, seperti apa?
3: Kalau saya untuk anak-anak Papua khususnya, jangan sampai kita jadikan bahasa ibu itu suatu kenang-kenangan yang kita bawa gitu. Tetapi kita jadikan bahasa ibu sebagai warisan yang akan terus hidup, yang menjadi bukti identitas kita sebagai orang asli Papua, seperti itu.
1: Ya, baik kalau gitu. Maca Ita, ini sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Benar.
1: Saatnya kita harus berpisah, tapi yang pasti berkaitan dengan tema di kesempatan kali ini, mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi anak muda lainnya di seluruh Nusantara untuk selalu bangga akan bahasa ibu ya, di masing-masing daerah ya, tetap melestarikan ya. Baik kalau gitu, sekali lagi terima kasih Maca Ita. Cepat sehat ya, Maca Ita.
5: Terima kasih juga Mpok Mariana.
1: Iya, terima kasih. Ya, Kak Jufri dan Kak Ella, terima kasih juga sudah hadir di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya. Baik kalau gitu, selamat siang untuk Jakarta dan sekitarnya, dan juga selamat sore untuk teman-teman di Indonesia bagian timur. Ya itu dia Bang Mpok dengan perempat di seluruh Nusantara. Obrolan di Suara Budaya Nusantara sama RRI Propat Jayapura dengan tema Generasi Muda dan Masa Depan Bahasa Ibu Papua.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Propat Suara Budaya Nusantara. Propat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Jakarta. Sampai jumpa.

0: nganggung, dianggung, dan dijunjung. Kepulauan Bangka Belitung syarat pesona budaya serta kearifan lokalnya. Dan salah satunya yang memiliki nilai strategis dan filosofis bagi kehidupan masyarakat Bangka Belitung adalah budaya nganggung. Nganggung sederhananya adalah membawa makanan berupa nasi, lauk pauk, kue, dan buah-buahan dari rumah masing-masing yang diletakkan dalam dulang dan ditutup dengan tudung saji warna-warni yang didominasi warna merah, kuning, dan hijau. Terbuat dari anyaman daun pandan, lalu diangkat atau dianggung ke tempat acara berlangsung pada saat perayaan hari-hari besar Islam, menyambut tamu kehormatan saat duka cita atau kematian, pesta panen, pesta pernikahan, acara-acara resmi pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Bagaimana tradisi nganggung ini muncul hingga begitu melekat dalam kehidupan orang Bangka Belitung? Hal itulah yang memantik rasa ingin tahu kami hingga membawa langkah untuk bertandang ke pundok seorang budayawan yang juga pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofyan.
1: Nganggung itu artinya mengangkat dan membawa sesuatu. Nah, itu nganggung. Nganggung apa yang dibawa itu adalah dulang yang tertutup dengan tudung saji. Sejarahnya, menurut para orang tua dulu, ini adalah bijaksananya, arifnya para ulama pada masa silam di Bangka Belitung. Ketika animisme, artinya orang masih membawa makanan ke pohon, membawa sesaji ke hutan, itu oleh ulama bagaimana itu diarahkan ke sebuah acara atau ke masjid terutama, lalu didoakan dengan tahlilan segala macam. Nah, asiknya lagi di Bangka Belitung itu dibawa dengan menggunakan dulang. Kalau zaman dulu tuh dulangnya kuning. Dulangnya itu kuning, bukan taksi yang sekarang nih. Itu benar-benar dulang kuningan itu dulu zaman dulu. Dan ditutup dengan tudung saji yang warnanya tiga warna, merah, kuning, dan hijau. Itu berbentuk cembung, tidak berbentuk segala macam. Warnanya cuma tiga dan ukirannya itu sama, aturan warnanya itu. Bentuk dari harmoninya.
0: Lalu, apa nilai dan makna simbolik yang tersirat di balik kebiasaan nganggung nan unik? Ahmadi Sofyan yang dikenal masyarakat dengan panggilan Atok Kulop ini kembali menyampaikan pandangannya.
1: Nganggung itu memiliki filosofi kehidupan yang luar biasa karena itu makan bersama, bukan makan curang. Tetapi di lain sisi itu bentuk rasa syukur mengajari kita hidup bahwa apa yang ada di depan kita itulah yang kita nikmati. Karena ketika kita menghadapi dulang yang ditutup tudung saji, kita tidak tahu isinya makanannya apa. Kalau nasi, lauknya apa, kita tidak tahu. Tiba-tiba lauk yang kita enggak demen, yang kita enggak renyek, kita enggak berselera. Yang di tempat kawan kita renyek. Nah sudah, yang di depan kita nikmati. Tidak usah kita ngaleh ke tempat kawan.
0: Mempertahankan tradisi haruslah menyentuh segala aspek, mulai kebiasaannya yang terus-menerus dilakukan generasi ke generasi, hingga menjaga hal-hal terkecil dan adab yang mesti ditaati dari sebuah tradisi. Begitupun dalam tradisi nganggung, dulang dan tudung saji yang begitu khas, hendaknya jangan pernah tergeser oleh rantang atau nasi kotak.
1: Jadi yang namanya nganggung itu membawa makanan yang diletakkan di dalam piring, disajikan tertata di dalam dulang, ditutup dengan tudung saji. Nah, tudung sajinya inilah yang seringkali agak melenceng. Nah, oleh karena itulah tugasnya para budayawan, tugasnya para sejarawan bersama pemerintah bagaimana nganggung yang sesungguhnya. Termasuk cara membawa dulang. Membawa dulang itu setara dengan kepala atau bisa di atas kepala atau setara dengan kepala. Jadi nganggung tidak bisa dibawa sembarangan.

0: dibutuhkan peran dari generasi tua sebagai pengarah dan generasi muda sebagai pewaris yang tak boleh kehilangan gairah. Maka budaya akan terjaga.
1: Mendiki mana tiap kali hari raya Islam nganggung buka?
2: Menganggung di kampung nih biasa ya. Paling misal pas ada orang ninggal tuh, nigeari, nujuari, nyelawe, ngenaon tuh biasa ya.
3: Semalam barulah kami nganggung, ada keluarga ninggal di kampung.
0: Mendengar apa yang disampaikan beberapa masyarakat tadi, maka patutlah disyukuri jika nganggung masih terjaga hingga kini. Nganggung yang melambangkan toleransi dan saling menghormati penuh harmoni harus terus dijunjung tinggi. Nganggung nan agung mesti tetap dianggung dan dijunjung. Bila kangkung di pinggir perigi, banyak berenang si ikan betok. Bila nganggung tak ada lagi, tudung saji jadi alat tanggo. Salam nganggung, salam budaya.

0: Pak, akhirnya Kang, orang karuk berjalan di kampung sekarang so aspal. Soalnya mau bawa PC kalau hujan.
1: Iyo ma, dapat ingat dulu Kang. Orang pe susah sekali kalau mau kirim tu hasil panen. Sekarang transportasi dari kampung ke kota semua lebih lancar.
2: Ma, pa, sekarang orang so ada wifi di sekolah. Tadi orang so belajar bikin video.
0: Oh job sih, hebat kok mama pe anak no.
1: Deng papa karuk pe anak ya.
3: Pemerataan bukan sekedar mimpi. Membangun Indonesia dari pinggiran, memperkuat desa, memperkuat bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Alhamdulillah, selamat sore, selamat berjumpa lagi di hari Rabu 2 Juni 2026. Selamat bagudapa di sore hari ini, Sawu Daya menemani dengan rutinitasnya sore ini dengan lagu-lagu enak daerah tentunya, dan torang masuk di Nyirmal Be sore. Dan saat ini saya Fani menemani Sahabat Budaya sampai jam 8 waktu Indonesia Tengah. Dan terima kasih masih setia dengan torang terus di 4 Manado, baik yang mendengar di 88,6 FM, yang mendengar di 11.88 AM, juga yang mendengarkan di streaming RRI Digital. Untuk saat ini kami temani dengan lagu-lagu daerah Nusantara sampai jam 5:30 sore nanti. Juga nanti di jam 4 dengan pilihan lagu, Sawu Budaya bisa gabung dan juga request juga salam-salam di acara request sore nanti ya. Sampai di jam 5:30 untuk acara request 1 jam 5:30 ke depan ya. Sampai di jam 5:30 masuk pada religi islami untuk edisi hari ini. Nantinya terang mau bergabung dengan Pro 1 RRI Manado. Lanjut di jam 6 untuk acara atau program acara selanjutnya di Torong P Kampung dengan informasi dan lagu-lagu daerah Minahasa, juga lagu Pop Manado pilihan, sampai di jam 7 dan ditemani dengan lantunan lagu daerah Sulawesi Utara edisi hari ini di Senandung Bosami. Itu dia Tompe program acara untuk Nyir Melambi sore edisi hari ini. Dan jangan kemana-mana, Sawu Budaya nantinya juga terang akan hadirkan informasi untuk Anda di saat ini menemani dengan lagu Nusantara sampai di jam 4 sore nanti. Tetap dengan terang terus di 4 Suara Budaya Kawanuat.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat bintang 1 dan bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utu, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi Markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan koprak.

Nyiur Melambai Sore, program 4 budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Selamat Manado Seru Budaya Kawanua, satu informasi untuk Anda di mana jemaat KGPM Anugerah Malalayang Manado sukses melaksanakan kegiatan pembinaan warga gereja yang difokuskan pada penguatan pelayanan musik ibadah. Kegiatan berlangsung di Mercure Tateli Beach Resort dan diikuti oleh warga jemaat yang terlibat dalam pelayanan musik gerejawi. Pembinaan menghadirkan narasumber Hendrik Aprilia yang mewakili Pokja Sinode Gemim. Dalam pemaparannya, Hendrik menegaskan pentingnya musik sebagai bagian dari integral dalam ibadah. Bukan cuma sekedar jadi sarana pujian, tapi merupakan media untuk memuliakan Tuhan dan membangun iman jemaat. Menurutnya, pelayanan musik gereja itu perlu terus dikembangkan melalui pembinaan yang berkelanjutan, agar para pelayan musik memiliki pemahaman yang baik mengenai liturgi, teknik musikal, sampai spiritualitas pelayanan. Dengan pembekalan ini, musik yang dihadirkan dalam ibadah yang diharapkan mampu mendukung suasana persekutuan yang khusyuk dan bawa jemaat semakin dekat kepada Tuhan. Pihak jemaat KGPM Anugerah Malalayang juga turut menyampaikan apresiasi kepada narasumber dan seluruh peserta yang berpartisipasi aktif untuk kegiatan ini. Pembinaan ini diharapkan memberikan manfaat nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan gereja, khususnya pada bidang musik ibadah. Dan komitmen untuk terus membina dan memperlengkapi warga gereja juga ditegaskan oleh pihak jemaat sebagai upaya mempersiapkan pelayanan gereja yang semakin siap terlibat dalam berbagai bidang pelayanan untuk mendukung kehidupan gereja yang lebih baik.

0: Jadi lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini?
1: Ini
0: nama

0: Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Pak, akhirnya Kang, orang karuk pejalan di kampung sekarang so aspal. Soalnya nak mubah PC kalau ujang.
1: Iyo ma, dah pengen dulu Kang. Orang pe susah sekali kalau mau kirim tu hasil panen. Sekarang transportasi dari kampung ke kota semua lebih lancar.
2: Ma, pa, sekarang orang so ada wifi di sekolah. Tadi orang so belajar bikin video.
0: Oh, job sih. Hebat kok mama pe anak, no.
1: Deng papa karuk pe anak, ya. Pemerataan bukan sekedar mimpi. Membangun Indonesia dari pinggiran, memperkuat desa, memperkuat bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Rompat, suara budaya Nusantara.

tentunya Tromos dihadirkan lagu-lagu Nusantara pilihan sampai jam 6:30 sore nanti, dan juga nanti ada pilihan lagu Indo dan lagu dangdut. Sahabat budaya bisa gabung untuk request di acara request sore pilihan pendengar ya. Sesaat lagi akan dimulai, tapi saat ini sudah di menit ke-59 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tolong mau masuk dulu di pas jam 16 ya. Yang ingin bergabung sudah bisa siapkan pilihan lagu dan juga salam-salamnya. Nanti mau balik untuk bacakan di sesi request sebentar ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan orang terus di Prompat Suara Budaya Kawanua.

0: pas jam 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
2: Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah.
3: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
2: Barang itu bilang orang Sembakung gulai, orang Kidung dangan bilangnya bubur gulai.
3: Ya, lain lubuk, lain ikan. Lain daerah, lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu tokoh adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
2: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh. Habis digoreng, nah di blender kah, supaya halus kan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah labu sama pisang itu kan, masak sudah sama santannya, apa gulanya, apa masak sudah semua. Baru kita ngambil anu itu, bumbunya itu, baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu lah, kulitnya manis, pakai anu dia ketumbar, supaya baunya harum kan, kepur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelah itu kan, dibaca dulu. Ada kan caranya itu kan, kalau orang Kidung ladi, bilang orang, bergaris-garis kan, nah harus ikut garisnya itu kan. Selama kita membelah begini sambil sudah kita membaca sama dia.
4: Abunya itu. Kalau dipotong sembarangan, kenapa, Nek?
2: Nggak bisa, oleh karena itu kan bilang anu orang tua, bukan buah sembarangan. Santan kelapanya itu gitu juga, dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah, harus itu. Ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang. Jadi nama kita kadim. Bismillah aja. Mati harus mati. Gak bisa hidup kembali kan.
3: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
2: Nggak bisa, pisang ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada. Bisa campur, itu ibunya, ya labu tuh. Itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah, dadai, hanya mengikut aja itu.
3: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
2: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan. Mana ada orang mau nanya, biar orang itu tahu Kadang-kadang nggak mau. Bilang orang takut punggok, belum cukup umur, meninggal sudah.
3: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
2: Ya, dari zaman dulu, Pak, memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, umur satu kulak itu, nah itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
3: Dikisahkan Nenek Mastura, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
2: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup pun ini kan, enggak ada. Oleh karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda mungkin enggak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul. Ada pernah terjadi itu.
1: Tapi dulu bukan baru. Dulu.
2: Itu yang berat, aku bilang.
3: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal-usul tradisi tersebut.
4: Kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kemarin, kakak yang orang tidak
5: tahu. Tahu sedikit aja. Dari lah nenek, sering lihat orang buat. Karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa, jadi orang sudah pergaulan dengan orang
3: Bugis. Sementara Jonde, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
1: Nah, karena orang meninggal itu pasti utama itu ada buburnya. Selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata itu yang buat itu orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan. Bukan anak muda. Harus ditarikan lagi. Mungkin yang... Ya memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya, orang tua yang melaksanakan tadi bubur tadi itu bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya. Ini yang perlu yang harus dilajar lah, harus diperhatikan, enggak putus lah. Karena takutnya nanti orang tua enggak ada yang meneruskan itu, enggak tahu sama sekali, hilang lah, jadi susah lah.
3: Itulah bubur dangan. Kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

Sore, Programa 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

0: boleh dengan pendengar.
1: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
2: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
1: Menemani suasana santai di sore hari, Pro4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

Sahabat Budaya Kawanua, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada punya keajaiban alam yang mendunia, yaitu Niagara Falls. Air terjun ini bukan cuma indah, mar, termasuk yang paling deras di dunia, dengan jutaan liter air mengalir setiap detiknya. Menariknya, Niagara Falls sebenarnya terdiri dari 3 bagian utama. Salah satunya yang paling terkenal berbentuk seperti tapal kuda raksasa. Pengunjung bahkan bisa naik perahu mendekati air terjun dan merasakan langsung percikan air yang menyegarkan. Saat malam hari, suasana semakin magic karena air terjun ini dihiasi lampu warna-warni yang indah. Bayangkan Jo, setelah menonton pertandingan Piala Dunia, Ngoni bisa langsung menikmati keajaiban alam yang spektakuler ini.

Ya, Sahabat Budaya, sudah jam 4 waktu Indonesia Tengah, terus sudah masuk di acara request sore ini. Untuk Sahabat Budaya yang mau suka salam-salam 3 spesial, boleh nih gabung dengan torang di Perempat Manado. Bisa lewat chat WhatsApp yang punya WA atau SMS juga boleh. Mau kirim salam-salam 3 spesial, silakan. Mau sambil persembahkan lagu apa? Lagu daerah boleh, lagu Indo boleh, lagu dangdut boleh ya. Mau tunggu untuk Anda yang ingin bergabung di 0853-424-928 ya. Untuk acara review sore hari ini, terang akan temani sampai jam 5:30 sore nanti. Jadi masih banyak waktu dan kesempatan yang ingin bergabung, atau yang belum sempat bergabung tadi siang, atau yang mau gabung lagi sore ini boleh ya. Sekali lagi, wow, tunggu di SMS atau chat WhatsApp di 0853-424-928.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

lagu dari Glenn Fredly. Glenn Fredly ya, aduh ya salah cuma nih wawu nih Glenn nama ya. Akhir cerita cinta menemani torang di Pilpen edisi hari ini untuk pilihan lagu Indo ya. Dan saat ini wawu mau menyapa spesial buat Pak Vero Tinggogoi. Selamat sore Pak Vero yang sedang mendengarkan Pro 4 Manado. Mungkin di rumah atau dimanapun berada, kalau gini dan hati-hati di jalan. Dan Pak Vero, makasih so gabung lagi di sore hari ini, ingin dengarkan lagu hanya satu dari The Mercies. Salam buat rekan-rekan kerja Pak Vero di PT Bina Usaha Air Madidi ya. Salam sehat semuanya dan tampiasnya buat Julita Rompas, Ibu Melani di Wonasa, dan Ibu Sekar di Singkil. Itu dia salam-salam dari Pak Vero Tinggogo ya. Kalau mendengarkan jangan lupa bahas-bahas salam. Terima kasih sekali lagi Pak Vero yang sudah gabung untuk kirim-kirim salam dan mempersembahkan satu lagu for torang dengarkan saat ini dari The Mercies, hanya satu.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen, tuker si sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam. Atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

0: pas jam 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
2: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
1: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan itu, terjadi kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI. Waktu itu gubernurnya Pak Sutioso diajak kerjasama untuk kembali membangkitkan pariwisata Jakarta dengan tema apa kalau nggak salah, bangkit citra pariwisata itu tahun 99, 10 Oktober tahun 99.

0: Sebenarnya aturan Pemda tidak boleh.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.

0: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
1: Iya, itu hasil printing, betul. Lukisan tapi dicetak ulang, di print ya. Dibanding dengan lukisan yang dari cat, yang masih handmade, beda. Auranya beda. Dari majalah Gadis, saya ingat saya dulu zaman tahun berapa ya, tahun 80-an itu belum lahir ya,
2: generasi 90. Jadi dari situ Bapak mulai.
1: Iya, jadi saya sambil kuliah sambil jualan kartu ucapan waktu itu di Malang. Saya
2: dari mana, Pak?
1: Saya di STIH Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang.
2: Malang, ya, sini.
1: Di Malang, dari Malang saya pindah-pindah ke beberapa kota selesai kuliah. Terus terakhir ya di Jakarta ini.
2: Kenapa bisa nyasar buat di Jakarta? Emang di daerah sana-sana lukisan gimana?
1: Enggak, kartu ucapan waktu itu booming di Jakarta. Jakarta memang bagus. Saya pikir Jakarta orangnya pada males untuk bikin dan cari gampangnya, uangnya banyak orang Jakarta. Hingga saat ini.
0: Pak Eko Bandoyo tidak menyesal menjadi pelukis wajah dan karikatur di Pasar Baru, tepatnya di seberang Gedung Kesenian Jakarta Pusat. Lewat tarian jari jemarinya, dipadu intuisi alam bawah sadarnya, lukisan Pak Eko membuat banyak orang takjub. Salah satunya adalah lukisan sketsa pasar di atas tikar daun pandan. Lukisan ini membuat seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur kepincut karena tidak memakai cat minyak seperti biasanya.
1: Saya pernah bereksperimen melukis di atas tikar pandan, tidak dengan cat, tidak dengan alat lukis, tapi saya bakar. Dan ternyata itu ada yang suka dan dibeli. Waktu itu tahun 2005. Seharga 7 juta. Ya, untuk tahun itu besar. Yang beli orang Sidoarjo, Jawa Timur. Saya antar sendiri.
0: Lukisan lainnya, jangan ditanya. Pak Eko mengaku bisa meramal dunia politik lewat lukisan. Bicara soal harga lukisan wajah dan karikatur, Pak Eko Bandoyo tidak mematok harga. Harganya tergantung bahan.
1: Ya mungkin karena saya pendidikan waktu kuliah mungkin ya. Mungkin iya. Tertarik ke hukum juga. Hukum di negara kita itu mandul sebenarnya. Jadi di situ pun saya gambarkan, jadi lambang supremasi hukum kan yang wanita matanya tertutup membawa pedang. Itu saya gambar banci, bukan wanita. Banci tapi matanya terbuka, bisa melirik kiri kanan. Mana yang berduit itu yang menang.
0: Kota tanpa seni, ibarat padang gurun tanpa oase. Orang-orang seperti Pak Eko inilah yang membuat wajah kota Jakarta lebih humanis. Saya Budi Prihantoro mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Kalau saya berada di suara saya, nggak bakalan didengar.

Sore, program 4 budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Iya, dan masih di acara pilihan pendengar nih soal budaya. Sore hari ini Bu Fani mau sama menyapa spesial lagi buat Ibu Melani di Wonosa. Selamat sore Ibu Melani yang mendengarkan Perempat Manado sore hari ini ya. Mau dengar lagu dari Wali, judulnya Baik-Baik Sayang. Salamnya buat Pak Rivo, Pak Vero dan juga Ibu Ratna di Singkil ya. Salam-salamnya dan juga persembahan lagu dari Ibu Melani sore hari ini untuk sahabat budaya yang mendengarkan, semoga ada mendengar ya, jangan lupa bahas-bahas salam. Lanjut lagi ada Julita Rompa, selamat sore Julita, salam budaya ya. Mau request lagu dari Melandi Yakobus. Kemudian mau salam-salam tiga spesial, ada Pak Vero di Pumoro, Pak Semi Senduk di Rerer, salam satu hati, dan Ibu Jenny Surento ya. Oke, itu dia salam-salamnya dari Julita Rompas yang sudah gabung di Pilpen saat ini, juga ada Ibu Melani tadi ya. Baik, sahabat budaya, saat ini sudah jam 5 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah ya. Untuk waktu di acara review sore hari ini kurang lebih 15 menit lagi kebersamaan kita ya. Dan acaranya sampai jam 5:30 sore nanti. Dan nanti di jam 5:30 sore, orang akan masuk pada religi islami. Akan menghadirkan lagu-lagu islami untuk sahabat budaya, khususnya kaum muslim dan kaum muslimah di wilayah Manado dan sekitarnya. Sambil menunggu azan maghrib ya, yang nantinya akan dikumandangkan hari ini. Dan juga nanti untuk nuansa islami, turang akan bergabung bersama Pro 1 Manado untuk program selanjutnya di Nyirmambi sore edisi hari ini ya. Oke, turang akan dengarkan kembali pilihan lagu yang sudah di request dari Wali, Baik-Baik Sayang.

0: Magtarek dan pendengar. Cincin kawin yang
1: kita lihat. Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
2: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
1: Menemani suasana santai di sore hari, Pro4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-0928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rob yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu, dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan. Namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah. Bahwa dunia itu hina sekali dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seperti biasanya setiap sore Abdullah selalu berjalan keluar rumah untuk membeli sesuatu. Ketika di depan gerbang asramanya, ia celingak-celinguk menoleh ke sana kemari untuk menentukan kemana arah yang dituju. Di tengah kebingungannya memilih arah itulah, tiba-tiba seorang ibu berpakaian rapih menghampiri Abdullah. Ibu itu sepertinya tidak sendirian. Ia ditemani dua anak, yang satu laki-laki, kemungkinan sekolah di tingkat SMA, sedang yang perempuan sepertinya adiknya karena lebih kecil. Ibu itu langsung berbicara ke Abdullah. "Pak, ada uang 20 ribu?" katanya. Abdullah tidak langsung menjawab, melainkan melihat ibu itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dalam hati Abdullah bertanya-tanya, masa orang dengan dandanan serapi itu mau minta uang? Tapi Abdullah adalah insan yang sudah mulai hijrah untuk selalu berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain. Karena dia ingat betul amalan untuk panjang umur dan sembuh dari segala macam penyakit kronis adalah menjadi insan yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka Abdullah pun menjawab pertanyaan ibu tadi yang menanyakan ada uang 20 ribu. "Iya, ada," jawab Abdullah. Tapi kelas atau makam Abdullah adalah baru saja belajar jadi manusia baik. Maka ia pun masih nanya lagi, "Untuk apa uang 20 ribu itu, ibu?" Pertanyaan ini mungkin hanya untuk mengorek keingintahuannya dan sedikit kecurigaannya dengan si ibu tersebut. Abdullah tidak salah memang, karena sekarang banyak modus. Si ibu itu pun menjelaskan, "Untuk ongkos pulang, Pak." "Pulang kemana?" tanya Abdullah. "Ke Ciputat, Pak," jawab si ibu. Abdullah pun kembali nanya, "Loh, tadi gimana berangkatnya?" Maksud Abdullah mungkin gimana waktu berangkat kok enggak diperhitungkan pulangnya juga. "Saya tadi ke rumah saudara, sebelum itu kami makan dulu di warung, Pak, supaya enggak ngerepotin saudara saya itu." "Nah terus?" Abdullah penasaran. Si ibu itu pun menjawab, "Ternyata saudara saya enggak ada di rumah." Abdullah masih saja nanya, "Lah, sebelumnya enggak nelpon dulu?" Abdullah curiga. Tapi si ibu itu pun menjawab, "Sudah sih," dengan ekspresi kecewa. Dalam hati Abdullah mulai berkecamuk antara beri atau tidak uang 20 ribu itu pada si ibu. Karena ceritanya memang agak aneh. Lalu Abdullah kembali nanya, tapi kali ini bukan ke si ibu melainkan ke si anak laki-laki yang penampilannya rapih juga dan kelihatan anak baik. "Kamu anaknya ibu ini?" tanya Abdullah. Anak itu menjawab sambil agak malu-malu, "Iya, Pak. Dan ini adik saya," sambil menunjuk ke anak gadis di sampingnya. Dari gestur kedua anak tersebut, Abdullah melihat bahwa kedua anak ini amat malu dengan keadaan tersebut atau kesannya pasrah dan terpaksa melakukan itu. Keadaan tersebut membuat naluri kebaikan Abdullah lebih dominan. Maka ia berikan selembar uang 20 ribu kepada ibu dan kedua anaknya tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih, ibu itu pun pergi. Tinggallah Abdullah termenung karena rencana membeli makanan pun jadi masalah. Karena uang yang tersisa tidaklah cukup. Menyesal? Oh tidak. Tidak terbersit di benak Abdullah. karena dia sudah berusaha memahami makna ikhlas. Dalam diri Abdullah, amalan yang paling enak dan mudah adalah infak dan sedekah. Hanya butuh ikhlas, dijamin pahalanya. Pengalaman yang serupa dialami juga di waktu yang lain. Hampir sama kejadiannya ketika sedang jalan menuju ke warung. Maklum, Abdullah hidup sendirian di asrama. Kali ini seorang ibu dan seorang anak perempuan yang penampilannya amat sederhana duduk di depan pos keamanan sebuah bengkel mobil. Ketika Abdullah lewat mendekat, tiba-tiba ibu itu berdiri sambil berkata, "Pak, ada uang 10 ribu?" Abdullah sambil lalu, sambil memberi isyarat tangannya yang menunjukkan tanda tidak ada, dan di benaknya langsung muncul, "Ah, modus ini." Tapi bagaimanapun juga, bukan Abdullah yang berusaha menjadi orang baik kalau hal itu tidak dia renungkan sepanjang perjalanan menuju warung. Ada dialog dalam benaknya, "Kenapa tidak kamu beri saja tadi, kan cuma 10 ribu. "Ah, itu modus," kata hati yang lain. Kalau ternyata orang tadi betul-betul butuh makan, padahal dia sudah berusaha kesana kemari, gimana? Hati yang lain mulai gelisah. Wah, betul juga ya. Kemudian sepertinya Allah menyadarkan Abdullah. Lalu ia bergumam sendiri di tengah perjalanannya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah. Yang masih saja memperhitungkan ketika ada orang yang meminta pertolongan. Maka muncullah niatan Abdullah akan memberi si ibu tadi sepulang dari membeli makan. Namun ternyata ibu tersebut sudah tidak ada lagi di tempat. Maka Abdullah kembali beristighfar sambil berjanji dalam hati tidak akan lagi mengulangi perbuatannya itu. Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah. Masih saja memperhitungkan ketika akan berinfak dan bersedekah akan membantu orang lain. Ampuni hambamu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ia berpikir, kalau mau berinfak atau bersedekah, sudah. Lepas saja dengan ikhlas. Apakah itu modus atau bukan? Jangan jadi penghalang, karena Allah maha melihat, maha bijaksana. Itu kenapa Abdullah menyesal. Begitu ceritanya. Hidup itu memang tidak perlu dibuat rumit, karena memang sudah rumit. Dan tidak perlu banyak berpikir ketika kita akan beramal atau berbuat baik. Lakukan saja tanpa banyak pertimbangan. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat umautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa, tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wali atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeri Kuyang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan.
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia yang meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Sore, program 4 budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat Budaya, bagi jemaat, dibalik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.

Selamat malam sahabat budaya, masih di Nirmambe Sore untuk program acara saat ini di Torampe Kampung, menemani dengan lagu Minahasa dan lagu Popenado yang terhadirkan sampai jam 7 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Langowan ternyata bukan cuma menyimpan kisah sejarah perkembangan penyebaran agama Kristen ya, tapi ada juga hal-hal yang berhubungan dengan kearifan lokal dan budaya. Dari penelusuran berita manado.com, ada informasi bahwa tanaman kopi ini turut mencatatkan sejarahnya dalam kehidupan masyarakat Langowan zaman dulu. Iya, Desa Kopi Wangker ini salah satu kampung yang punya hubungan erat dengan eksistensi tanaman kopi. Desa Kopi Wangker saat ini berada di wilayah administratif dan pemerintahan Kecamatan Langowan Barat ya. Wilayah terluas di Langowan Raya. Dari namanya saja ini so bisa ditebak ya kalau desa ini banyak ada tanaman kopi dengan ukuran buah dan pohon yang besar. Dengan ketinggian kurang lebih 748 meter di atas permukaan laut, Desa Kopi Wangker jadi salah satu wilayah penyumbang produksi kopi di Minahasa. Nama Kopi Wangker sendiri jelas terdiri dari dua kata, yaitu kopi atau tanaman kopi ya, dan Wangker besar, luas, megah. Jadi secara umum itu bisa diartikan nama Kopi Wangker ini sebagai daerah perkebunan kopi yang besar ya. Walaupun belum diperoleh dokumen akademik terkait etimologi nama Kopi Wangker ini, tapi informasi ini sudah lebih merujuk pada pemakaman lokal yang diwariskan masyarakat desa setempat secara turun-temurun. Secara historis, wilayah Langowan sendiri punya hubungan erat dengan tanaman kopi, di mana jejaknya ini tersebar di beberapa desa seperti Sumarayar, Noongan, Raringis, Ampreng, dan Tumaratas. Terus sekitar abad ke-19 sampai awal abad ke-20, tanaman kopi ini jadi salah satu komoditas utama di Minahasa saat pendudukan Belanda ya. Maka dari itu, ada kemungkinan nama Kopi Wangker ini lahir dari identitas wilayah sebagai area perkebunan kopi yang luas pada masa itu. Adapun jejak tanaman kopi di Langowan termasuk Desa Kopi Wangker, bahwa saat itu Belanda mewajibkan untuk menanam kopi. Untuk melakukan pengawasan terhadap perkebunan kopi di Minahasa termasuk Langowan, Belanda bahkan sampai mendatangkan mandor dari Jawa itu. Tanaman kopi itu sendiri mengalami perkembangan dari Minahasa bagian tengah pada awal tahun 1800-an. Sejarah menyebut kalau budidaya tanaman kopi di wilayah Minahasa Tengah ini mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak tahun 1809. Nah, di tahun 1817. Jadi perkembangannya di tahun 1809 dan di tahun 1817 ada tercatat sekitar 80.000 pohon kopi di wilayah yang membentang dari Kawangkoan sampai di Langowan. Nah, masyarakat pun mulai menanam kopi di pertengahan abad ke-19. Ya, kemudian penelitian sejarah ekonomi Minahasa menyebut kalau kopi ini jadi tanaman wajib pada pertengahan abad ke-19, jadi penopang struktur ekonomi masyarakat waktu itu. Salah satu jenis tanaman kopi yang dikembangkan yaitu yang di Langowan ya, mirip liberica yang memiliki ciri khas ukuran buah besar dan agak lonjong. Ciri-ciri kopi liberica ini yang berdaun besar, pohon tinggi, buahnya besar dan juga agak lonjong juga ditemukan di Desa Sumarayar, Langowan Timur. Walaupun ya hanya tinggal satu-satunya pohon kopi di desa itu sudah cukup membuktikan jejak sejarah tanaman kopi di Langowan dengan jenis Liberica di samping Arabica dan Robusta.

Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahamba Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di Kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya.

0: Salah satu pengurus aliansi masyarakat adat Bantik, juga pelatih tarian Mahamak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Keyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahamak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mengondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit, dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahamak Bantik.
0: Tarian Mahamak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahamak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahamak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahamak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahamak asli dan Mahamak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahamak asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahamak imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahamak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahamak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari pemain Mahamak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahamak Bantik dari Sulawesi Utara.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memposisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur, di mana tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa. Pada zaman dahulu, hanya orang-orang tertentu yang bisa dikubur di dalam waruga, yakni orang-orang dengan status sosial tinggi, yang kemudian digambarkan lewat ukiran yang ada di penutupnya. Di bagian atas, tepatnya pada prisma segitiga yang berada di atas balok, biasanya terdapat berbagai motif gambar yang menunjukkan profesi dari jenazah yang berada di dalam waruga. Semisal motif perempuan melahirkan, menunjukkan yang dikubur adalah dukun berada.

anak. Gambar binatang menunjukkan yang dikubur dalam waruga adalah pemburu, dan motif orang ramai menunjukkan yang dikubur adalah satu keluarga. Jika ingin melihat makam ini, bisa berkunjung ke Taman Purbakala Waruga Sawangan yang berada di Kabupaten Minahasa Utara. Tempat yang sudah ada sejak zaman megalitikum tersebut kini dijadikan destinasi wisata. Kurang lebih ada 143 waruga yang bisa ditemui di tempat ini.

0: pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Suara game online berbasis telepon seluler terdengar jelas dari dalam rumah bercat putih di salah satu sudut kota Gorontalo. Percakapan beberapa anak yang seakan-akan mengatur strategi penyerangan dalam sebuah perang sungguhan menambah ramai suasana di rumah tersebut. Rasya dan beberapa temannya terlihat asik memainkan game online bernama PUBG.
2: Aku pusing, pusing.
1: Rasya, bocah berusia 6 tahun yang baru duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar itu, seakan terputus dengan dunia luar ketika asik bermain game online di telepon seluler. Konsentrasinya tertuju penuh pada permainan perang-perangan. Panggilan ibu yang menyuruhnya mengganti pakaian tak dihiraukannya.
3: Pernah saya suruh tidur, tak bangun jam 12, jam 1 dia masih main HP. DP hobi, kakak mana HP? Kakak so boleh. Mama tunggu satu kali. Pasti batawar sampai satu kali, dua kali, tiga kali, sampai tiga kali. Biasa so tak tidur dengan HP, HP yang so nonton pada dia.
2: Aku bilang, tak kau lindungi.
1: Handphone adalah hal pertama yang dicari Rasya saat pulang sekolah. Ketika sudah memegang HP, dia langsung mengajak teman-temannya untuk bermain game online. Bahkan, seragam sekolahnya belum dilepas. Begitu juga dengan sepatunya. Hanya tas yang diletakkan begitu saja di atas kursi.
3: Begitu kalau pulang sekolah, dia kan sekarang SD. Kemarin yang masih TK, pulang sekolah masih pakai baju seragam, pasti langsung mama HP, langsung dia bawa lari sampai nanti dia kasih pulang, kasih balik, itu pun nanti lobet.
1: Rasya adalah salah satu contoh dari sekian jumlah anak di Gorontalo yang sudah kecanduan game online. Ibunya tidak dapat berbuat banyak dengan kondisi itu. Jika keinginan untuk bermain game tidak dipenuhi, bocah ini akan menangis sejadi-jadinya. Apalagi jika handphonenya diambil saat sedang bermain. Bukan hanya menangis, tetapi dia juga akan menyakiti dirinya sendiri. Bahkan, adiknya sering kali menjadi sasaran perilaku agresifnya.
3: Biasa sementara dia main asik-asik main apa? Main PUBG, PUBG, coba ambil itu, pasti marontak. Langsung biasa kan dia main baguling toh. Dia marontak, matandang, langsung bangun, dia matarik rambut, dia mapukul di belakang. Manangis, bataria, matandang dinding, DPAD dia mau tandang. Mungkin karena dia tidak dapat kasih lampiaskan ini, DPAD yang dia pukul, dia tandang.
4: Mau hapus si pergi, Ma? Mau hapus, ah? Mau hapus, ah?
1: Suatu saat, Citra, ibu Rasya mengancam akan menghapus game online yang banyak terpasang di handphone. Mendengar hal itu, Rasya langsung menangis, memukul-mukul sambil berupaya merebut handphone dari tangan sang bunda.
4: Jangan banting.
1: Bermain game di telepon seluler dapat menyebabkan kecanduan yang berimbas pada gangguan mental. Seseorang yang sudah kecanduan game tidak dapat mengendalikan keinginan untuk terus bermain. Menurut Dr. Yansi Lumentut, ahli penyakit jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah Alui Sabu Gorontalo, kecanduan game online sudah termasuk dalam diagnosis gangguan kejiwaan, termasuk dalam kategori adiksi non-substance. Pemain game yang sudah kecanduan akan kehilangan kenikmatan lain di luar game, termasuk hal-hal penting yang dia butuhkan, misalnya makan, istirahat, mandi, dan sebagainya.
5: Adiksi game online itu sudah masuk dalam penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Jadi dia masuk dalam kategori adiksi non-substance atau non-jud. Hal ini termasuk dalam internet adiksi. Jadi internet adiksi itu ada macam-macam termasuk game online. Nah, untuk kriteria diagnosis dari adiksi game online ini, di mana anak tersebut selalu terpikirkan dengan game yang dia mainkan dan merencanakan aktivitas bermain game ini baik hari ini, kemarin, dan besok. Itu dia pikirkan terus-menerus dan meningkatnya waktu penggunaan gadget, jadi sehingga dia menjadi puas. Jadi setiap hari semakin tinggi jam.
1: Anak yang kecanduan game online akan sering berbohong, termasuk berbohong tentang durasinya ketika bermain game. Dari waktu ke waktu, anak tersebut akan meningkatkan durasinya dalam bermain, dari 1 jam hingga mencapai belasan jam.
5: Anak-anak yang adiksi dari game online itu biasanya sering berbohong pada keluarga atau misalnya orang yang terapisnya, dan dia sering menutupi sudah berapa jam main atau tidak. Dia biasanya, oh, kalau ditanya berapa jam mainnya, oh, cuma 1-2 jam, padahal ada 12 jam mungkin sehari. Jadi
1: anak yang kecanduan bermain game di handphone salah satunya disebabkan rasa senang yang tidak dia dapatkan dari lingkungannya. Arianto Senewi, psikolog anak, mencontohkan di game online anak akan mendapatkan penghargaan apabila mencapai skor atau nilai tertentu. Penghargaan itulah yang dapat meningkatkan harga dirinya bagaikan prestasi yang semu.
6: Anak itu punya aktivitas lain yang bermanfaat untuk dia selain daripada menggunakan HP tok. Kenapa orang itu tidak bisa terlepas dari HP? Karena ada yang dia dapatkan di situ. Sesuatu yang menyenangkan untuk dia, yang dia tidak dapatkan di lingkungannya dia. Umpama contohnya, ada yang dengan bermain HP dia mendapatkan penghargaan. Contohnya HP-HP zaman sekarang kan sudah banyak dimasukkan dengan game-game yang apabila dengan skor tertentu tercapai, dia akan mendapatkan sebutan apa.
1: Hari itu, Rasya seharian tidak memegang handphone. Bukan bosan bermain game, tetapi rasa takut melihat gambar hantu di tampilan layar depan handphone. Sekilas memang Citra berhasil menjauhkan anaknya dari handphone. Namun, tanpa disadari, perbuatannya itu justru menimbulkan permasalahan baru bagi anaknya.
6: Bukankah kita akan menambah masalah baru lagi untuk si anak? Trauma baru lagi yang akan muncul. Ketakutan baru lagi akan muncul. Bisa jadi umpama contohnya screensaver yang dimunculkan di HP-nya itu adalah gambar setan pocongan, pocong-pocong ya, seperti itu. Nah, bukankah kita justru mengajari si anak bahwa dia harus takut pocong? Apakah kita mau anak kita ke depannya dengan gambar pocong saja dia sudah takut?
1: Menyibukkan anak dengan aktivitas di dunia nyata yang dibarengi dengan penghargaan merupakan cara terampuh menjauhkan anak dari handphone. Hal ini membutuhkan peran serta dari orang tua dan guru. Anak harus dapat diarahkan untuk berkegiatan di dunia nyata atau dengan menelusuri minat dan bakat anak seperti melalui kegiatan olahraga.
6: Kalau itu tersalurkan, anak mendapatkan prestasi dari itu, anak justru akan lebih memilih kegiatan lain yang dia rasa nikmat dan nyaman selain daripada HP.
1: Banyak yang belum menyadari bahaya dari kecanduan game online yang dialami anak-anak. Bahkan ada yang menganggapnya bukan masalah. Padahal pada tahun 2018, kecanduan game resmi ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebagai penyakit gangguan mental. Semoga anak-anak kita yang merupakan penerus pembangunan bangsa terhindar dari gangguan kejiwaan karena game online. Saya Dian Raliputo, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk RRI Gorontalo, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Kakak, Tasya, kakak. Stop jadinya HP, kurang salurin HP terus ya. Stop.

Nyiur Melambai Sore, program 4 budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Okay, Soul Budaya saat ini pukul 17 jam 19 ya, 7 malam waktu Indonesia Tengah. Dan saya termasuk di acara Senandung Bahasa Medisi hari ini termo menemani dengan lantunan lagu-lagu daerah Gorontalo spesial di Nyur Melambe sore edisi hari ini ya. Tentunya akan ada menemani selama 1 jam ke depan sampai jam 8 waktu Indonesia Tengah dan menemani di waktu makan malam. Selamat makan malam Soul Budaya dan lanjut yang ingin lanjut dengan rutinitas malam hari ini, selamat menjalankan rutinitas dan semoga terhibur dengan lagu-lagu enak daerah di Perempat Manado.

Permainan Pai. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan Pai terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. Pai yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan pai ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.

0: saya ini ingin memperjuangkan hak-hak dari para penyandang disabilitas.
1: Saya ingin memperjuangkan hak-hak daripada penyandang disabilitas. Saya ingin mengabdi di kantor pemerintah agar saya menjadi sampel daripada mereka, supaya teman-teman itu mengikuti jejak saya. Kalau saya sudah masuk ke dalam sistem daripada pemerintah, saya akan memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas, terutama di bidang ketenaga kerjaan.
0: Di bidang ketenaga kerjaan.
2: Aparat kantor desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilong Kabila, pagi itu disibukkan dengan aktivitas pelayanan. Beberapa warga dengan sabar mengantri untuk dilayani. Namun tampaknya, mereka harus menunggu lebih lama karena dua unit komputer yang biasanya digunakan aparat desa tidak dapat dioperasikan. Satu komputer terkena virus, dan satu lagi mendadak berhenti dan gagal dinyalakan. Beberapa saat berlalu, seorang pemuda berpakaian rapi warna hitam menggunakan angkutan bentor tiba di kantor desa. Pemuda dengan langkah pincang itu menuju ke salah satu ruang pelayanan setelah diarahkan oleh petugas piket dan langsung menangani kerusakan komputer tadi. Meski mempunyai kekurangan fisik, tetapi pemuda itu cukup mahir mengidentifikasi untuk kemudian menyelesaikan masalah pada sistem komputer. Kurang dari satu jam, kedua komputer yang rusak berhasil diperbaiki sehingga pelayanan di kantor desa dapat dilanjutkan kembali.
3: Oke.
4: Setiap kan terampil alat rusak, kemudian terampil apa? Ini orang kesana seperti itu. Saya walau yang keluar dari tadi ya saya sampai kamar dia soalnya sih.
2: Nama pemuda itu Muhajir Sulaiman. Dia adalah penyandang tunawicara, bekerja sebagai teknisi komputer menjadi profesi yang ditekuninya sejak 10 tahun lalu. Pria kelahiran tahun 1987 ini pada usia 8 bulan mengalami kelainan fisik yang membuatnya nyaris tidak dapat berjalan. Muhajir berkisah, menjadi penyandang disabilitas memang tidak mudah. Mereka sering diperhadapkan dengan keadaan yang belum mendukung kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya, mengapa jumlah difabel yang bekerja di sektor formal masih sangat minim? Di satu sisi, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor pemerintah atau swasta.
0: Saya sudah datang. Yang mana penyandang disabilitas harus diperlakukan oleh pemerintah. Begitu dimanfaatkan agar supaya potensi-potensi mereka itu keluar. Semangat mereka itu lebih giat lagi bekerja. Mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain.
2: Aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang difabel masih menjadi persoalan di negeri ini. Berangkat dari ketimpangan itu, Muhajir ikut aktif menyuarakan hak-hak disabilitas. Setiap ada kesempatan, Muhajir tak lupa menitipkan harapan mereka kepada para penentu kebijakan di daerah ini. Suatu tujuan yang mulia untuk membantu sesama.
0: Saya sudah berusaha, cuman ya suara saya kan cuma ya. Itu saja dianggap saya cuma memang padahal setiap orang saya sudah dengan pernyataan saya demikian.
2: Sejak kecil Muhajir Sulaiman memiliki kemauan keras untuk maju. Kekurangan fisik tidak membuatnya minder, apalagi bersikap antisosial. Pada 2018, Muhajir terpilih mengikuti pelatihan kerja di Balai Besar Vokasional Bina Daksa Kementerian Sosial di Cibinong, Bogor, Jawa Barat bersama puluhan difabel dari seluruh Indonesia. Selama 10 bulan, mereka dilatih untuk siap memasuki dunia kerja dan Muhajir mengambil bidang keterampilan desain grafis dan teknisi komputer. Pasca pelatihan, Muhajir mengajukan bekas menjadi tenaga honor pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun sampai hari ini ia belum juga menerima panggilan untuk bekerja. Meski begitu, Muhajir tidak merasa kecewa apalagi sampai berputus asa. Ia yakin potensi diri yang dimilikinya dan mampu untuk hidup mandiri tanpa menjadi beban bagi orang lain.
0: Memang kemarin saya sudah ajukan permintaan di instansi pemerintah provinsi untuk penyandang disabilitas. Walaupun saya tidak terakomodir, saya tidak pernah kerja. Artinya saya yang penting saya sudah punya keahlian tersendiri dengan komputer.
2: Muhajir Suleman lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana. Ia tumbuh di lingkungan yang menerimanya apa adanya. Sebagai orang tua, Soeharto Suleman selalu mendorong cita-cita sang anak. Apabila diberi kepercayaan, Soeharto yakin anaknya itu akan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan bidang yang diminatinya.
3: Misalnya kalau seperti itu dia punya cita-cita, kita orang sebagai orang tua kan baduk. Dia anu kan dia tinggi-tinggi di minta, tunggu-tunggu ada yang masuk, kita tolong sama dia mau perbaiki alat-alat ini yang dia lihat.
2: Untuk difabel seusianya, Muhajir ternyata memiliki pikiran terbuka. Ia kerap menyampaikan gagasan kepada siapa saja demi terwujudnya inklusi sosial yang menyentuh kebutuhan difabel. Berjuang menjalani takdir, mengesampingkan belenggu keterbatasan, membuatnya tangguh menghadapi beban hidup. Muhajir Suleman tetap berkarya, memberikan manfaat kepada orang lain. Yvonne Pierre dalam Hari Jiwaku Menangis, sebuah memoir. Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, Anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.

0: pohon.
1: Soalnya panas di sana.
2: Oh, oke. Kabar di bawah pohon.
1: Dingin tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
1: Payam tumbuh rambutan.
2: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

masih tetap sering mendengarkan Perempuan Manado, baik di 88,6 FM yang mendengarkan di 11.88 AM, juga di streaming RRI Digital. Terasa semua 5 jam lamanya kebersamaan kita dengan saya Fan yang menemani dari jam 3 sore tadi hingga saat ini pukul 7:55 waktu Indonesia Tengah ya. Sesaat lagi kita akan beralih di program lanjutan Nyir Melambe Malam. Nantinya ada Keke Heni yang akan menemani sahabat budaya sampai jam 12 tuntasnya siaran kami. Sehingga saya Fanny yang bertugas semua pamit undur dari undangan Anda dan mengakhiri program New Melambe Sore edisi hari ini, hari Selasa 2 Juni 2026. Nanti berjumpa lagi dan waktu dan kesempatan ya. Jadi terima kasih banyak untuk atensinya. Saya Fanny yang bertugas pamit, salam budaya dan sampai jumpa.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit temaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana, karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit temaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja, harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning. Berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9. Hmm.
0: Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam pada perkembangannya, bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

perompak budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dayu. Engkau di mana?
1: Benayu istriku, engkau di mana?
2: Tolong! Tolong!
1: Benayu.
2: Tolong!
0: Benayu!
2: Tolong! Tolong!
0: Istriku Benayu, tidak! Benayu!

Suara siapa itu? Di tengah hutan, di keliling sungai, kok ada perempuan bernyanyi? Tidak ada orang, tapi suara itu makin kedengaran. Bau bunga lagi. Wah, gawat ini.

0: Alhamdulillah, sampai sudah kamu is.
1: Iya, alhamdulillah. Tapi tadi bikin merinding.
0: Kenapa kamu is? Kau tidak apa-apa kan?
1: Saya tidak apa-apa. Tapi tadi ada hal aneh yang terjadi. Bikin merinding nih.
0: Apa yang terjadi, Muiz?
1: Tadi dalam perjalanan, saat sudah masuk daerah Manjalutung, tiba-tiba saya terdengar suara perempuan bernyanyi.
0: Oh, iya kah?
1: Iya, enggak lama kemudian ada bawa harum bunga lagi.
0: Lalu, apa yang kau buat?
1: Langsunglah saya tancap gas.
0: Muiz, lucu bah kau ini.
2: Oh, kenapa pula Ujang ketawa? Kita lagi serius, bikin takut lewat situ. Nanti kalau kembali ke Tarakan, gak mau lagi saya lewat situ.
0: Hai, kalau kau gak mau lewat di situ, kau mau lewat di mana? Memang situlah sudah jalannya. Nanti kalau kau lewat lagi di tempat tadi, kau bawa bunga, kau tabur banyak-banyak ya.
2: Hah? Kenapa lagi harus tabur bunga? Memangnya ada apa, Ujang?
0: Jadi begini, ada ceritanya tuh.
3: Dahulu kala, ada sebuah kampung yang bernama Payang dan Selandang. Kampung-kampung itu hidup rukun satu sama lain. Di kampung Payang tersebut dipimpin oleh seorang raja, sedangkan di kampung Selandang dipimpin oleh seorang putri yang bernama Benayu. Inilah cerita legenda Benayuk, dinavasi oleh Teater Paguntaka, Radio Republik Indonesia Tarakan.

0: Suatu hari, Kampung Payang mengadakan pesta irau dan mengundang Kampung Selandang untuk ramah tamah.
1: Punayu, kampung sebelah mengadakan pesta irau dan mengundang kampung kita.
2: Baiklah, Bunda. Saya akan bersiap diri dahulu.
1: Percantiklah dirimu, Punayu.
0: Sesampai di Kampung Payang, mereka disambut dengan ramah. Saat melihat Benayu, raja tersebut langsung jatuh hati pada Benayu. Pada saat makan bersama, raja menghampiri ayahanda Benayu dan menyampaikan maksudnya.
3: Putrimu sangat cantik sekali parasnya.
4: Oh ya, terima kasih.
3: Kalau ayahanda tidak keberatan, bisakah saya mempersunting putri ayahanda?
4: Oh, maaf sebelumnya, Raja. Tapi saya harus membicarakan ini dulu pada ibundanya dan putri saya sendiri ya.
3: Baiklah, tidak apa-apa. Bila putri ayahanda setuju, saya akan langsung mempersuntingnya.
0: Sesampainya di rumah, ayahanda, bunda, dan Benayuk langsung berkumpul untuk membicarakan maksud dari raja.
1: Nak, ayahmu telah menyampaikan ini kepada ibu. Raja dari kampung seberang ingin mempersuntingmu menjadi istrinya.
2: Benarkah, Bunda?
4: Iya, benar, Nak. Bahkan raja itu sendiri yang mendatangi ayah untuk menyampaikan maksudnya.
2: Baiklah, tapi saya mempunyai syarat, ayah. Dan tolong sampaikan kepada raja. Apabila pernikahan telah usai, saya tidak akan meninggalkan kampung saya Selandang. Karena kampung ini sangat berharga bagi saya. Namun, saya berjanji tetap akan mengunjungi Kampung Payang.
0: Pesan pun telah disampaikan pada raja, dan raja pun menyetujui.
3: Ayah, ibu.
5: Iya, nak. Ada apa?
3: Tadi saat saya jalan-jalan, saya bertemu dengan seorang gadis ya. Saya tidak tahu namanya ibu. Tapi saya...
6: Kenapa, nak? Tidak apa-apa. Katakan saja.
3: Saya jatuh cinta sama gadis itu.
5: Baguslah kalau kau jatuh cinta, nak. Bagus itu.
3: Bisakah ayah dan ibu pinangkan gadis itu untuk saya?
6: Pasti bisa, anakku. Ibu senang sekali.
5: Sudah saatnya kau menikah, anakku. Ayah akan segera pinangkan gadis itu.
7: Sang Raja Kerajaan Manjalutung itu pun segera meminang gadis yang bernama Benayu. Benayu adalah seorang putri dari suku Dayak Tidung Sesayap yang sangat cantik dan sangat sepadan dengan pangeran yang tampan dari Kerajaan Manjalutung ini. Akhirnya keduanya pun menikah. Putri Benayu mendapat gelar Putri Mahkota yang kelak akan menjadi permaisuri jika pangeran menjadi raja menggantikan ayahnya. Pangeran dan Benayu hidup bahagia dan berkecukupan, serta menambah kekerabatan keluarga Kerajaan Manjalutung dengan keluarga suku Tidung Sesayap. Hingga suatu hari, Benayu meminta izin kepada suami dan mertuanya untuk pulang mengunjungi orang tuanya. Maka berangkatlah Putri Benayu ke rumah orang tuanya yang jaraknya tidak terlalu jauh. Putri Benayu mendayung perahu sendirian.
0: Sesampainya di kampung, Benayuk melihat sekeliling kampungnya, lalu menatap pohon ajaib itu. Ia merasakan suasana yang amat sepi. Ia pun kembali masuk ke dalam istananya. Di kamarnya, Benayuk terus mondar-mandir. berpikir dan mencari cara bagaimana agar kampungnya bisa mengadakan pesta irau. Setelah lama berpikir, akhirnya Benayuk pun mempunyai rencana agar kampung terlihat ramai dengan pesta irau. Keesokan harinya, Benayuk memanggil seluruh masyarakatnya untuk berkumpul di depan istana.
8: Ada apa Tuan Putri memanggil kami?
2: Tidakkah kalian merasa kampung kita begitu sunyi sekali?
8: Benar Putri, kami sudah merasakan hal ini begitu lama semenjak adanya pohon sakti itu.
2: Baiklah, aku akan membuat kampung kita menjadi ramai seperti kampung sebelah.
8: Lalu, bagaimana caranya Putri?
2: Sekarang juga, pergilah kalian ke pantai untuk menangkap ikan. Setelah kalian mendapat ikan itu, bawalah kemari dan buatlah peti mati untuk ikan itu. Kita akan memperlakukan ikan itu layaknya manusia yang sudah meninggal.
8: Baik, Putri.

0: Ikan itu sudah kami masukkan ke dalam peti mati sesuai dengan perintah Putri. Sekarang, apalagi yang harus kami lakukan, Putri?
1: Undanglah masyarakat di Kampung Payang, karena kita akan mengadakan pesta irau.
0: Baik, Putri.

0: Mereka pun mulai mengadakan pesta irau. Mereka mulai menari dan makan bersama. Mereka sangat senang irau yang mereka buat. Mereka juga mengundang Kampung Payang untuk turut serta dalam pesta irau mereka. Saat sore hari, tiba-tiba langit menjadi gelap. Ada petir menggelegar. Angin puting beliung disertai hujan badai. Terdengar gemuruh, tanah longsor dan pepohonan tumbang. Seluruh masyarakat pun panik dan berlari-lari menyelamatkan diri.
1: Hari sudah hampir malam, tapi Benayu belum juga pulang. Sangat bahaya, apalagi dia sendiri. Aku harus menyusul Benayu sekarang juga.
0: Masyarakat terus berlari panik dan menyelamatkan diri menuju daratan. Seketika itu juga kampung tersebut menjadi hancur dan tenggelam oleh hujan badai. Sebagian masyarakat sudah berada di daratan, termasuk sang raja. Raja terus mencari istrinya. Saat ia menoleh kembali ke arah kampung tersebut, ia melihat topi Benayu terambang di pusaran air.

0: dan raja pun langsung terjun ke air untuk menyelamatkan Benayuk. Akan tetapi, Benayuk tak terselamatkan lagi. Ia pun hilang di tengah hujan badai tersebut.
1: Oh, jadi begitu ceritanya ya Ujang?
2: Iya Muiz, makanya kalau kita lihat di tempat di mana pangeran dan putri Benayuk menghilang itu, kita harus hati-hati dan banyak berdoa.
1: Iyalah kalau begitu Jang.
3: Pendengar, hingga kini setiap kali orang melewati tempat di mana dahulu pangeran dan putri Benayuk tenggelam, sering tercium aroma harum bunga dan diiringi lamat-lamat suara orang berdendang lagu lama masyarakat Tidung. Menurut cerita, yang berdendang adalah Putri Benayuk.
0: Demikian kisah legenda Benayuk, produksi RRI Tarakan. Terima kasih perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Dari tadi udah gak sebangun, ngana tidur ulang. Bangun, Jo. Antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Fafana.
1: Oh, mama was so trauma, mama had trauma.
2: Mawar, sebut saja begitu nama gadis 10 tahun yang masih duduk di sekolah dasar kelas 3. Riang gembira bertemu teman sekolahnya tak lagi ia nikmati. Bukan karena tingkah nakalnya sehingga Mawar dikeluarkan dari sekolah, namun rasa malu, minder bertemu teman itu yang ia alami. Jangankan bercengkerama, sekolah pun kini ia tak mau. Semua terjadi lantaran perbuatan saudaranya sendiri yang tega menyetubuhi Mawar yang tak lain merupakan pamannya. Entah sampai kapan Mawar terus menanggung malu dan rasa trauma itu. Marah dan dendam selalu dirasakan tiap kali bertemu pelaku. Mengurung diri menjadi pilihannya dalam membunuh waktu di tiap harinya. Tak ingin bertemu, berinteraksi dengan siapapun kecuali orang tuanya. Jonathan, orang tua Mawar, tidak menyangka saudaranya tega melakukan demikian pada anaknya. Baginya, pelaku bukan lagi saudara, dan memenjarakannya menjadi ambisi utama. Tak kuat hatinya dengar tangisan anaknya. Tiap kali ia bertanya, jarang anaknya itu menjawab. Namun, air mata tangis yang terus mengalir dengan suara lirih memanggil Papa. Sembari memeluknya, menjadi satu jawaban tersirat yang dapat ia rasakan. Sebagai orang tua, dirinya merasa gagal dan bersalah, karena tak mampu menjaga dengan baik amanah terindah dari yang kuasa. Seandainya saat itu saya ada di rumah, pasti tidak akan terjadi. Seperti itulah yang selalu terngiang dalam pikirannya. Dirinya sebagai orang tua ingin anaknya pulih dari trauma itu dan kembali beraktivitas seperti biasa. Namun melihat anaknya itu, ia tidak yakin trauma itu akan hilang dalam waktu yang singkat.
3: Siang, Bang.
4: Siang.
3: Bagaimana? Mau ketemu Brigadir Rahel, Bang.
4: Oh, dia ada di ruangan. Oh, tuh, dia di ruangan di belakang, dong.
3: Iya.
4: Baik, sudah. Silakan.
3: Pagi, Bu.
5: Kakak, mari silakan masuk.
2: Dia Bribda Rahel, polisi wanita yang menangani kasus kekerasan seksual itu. Tangis anak korban kekerasan seksual termasuk orang tuanya jadi hal lumrah baginya. Sebagai petugas penegak hukum, dirinya harus profesional. Namun sesekali, air mata tak mampu ia bendung mendengar penjelasan dan tangis korban. Pada kenyataannya, bukan saja korban dan orang tuanya yang merasa terpukul dari kejadian itu. Tangis itu juga pecah dari pelaku. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Tekanan sosial dari sekitar tak saja tatapan sinis, namun juga hujatan terus menghampiri pelaku. Satu beban besar jadi tanda tanya pelaku. Apakah dirinya masih pantas dan dapat diterima lingkungan sekitar setelah bebas nanti?
6: Setelah kita mendapat laporan, kita minta keterangan apakah dikasih uang menjanjikan sesuatu atau tidak. Karena kan dalam pasalnya kan ada perbedaan. Uangnya itu kita, kalau memang uangnya masih ada, kita bisa jadikan barang bukti. Kalau untuk penyesalan dari pelaku, ya sangat menyesal setelah ditahan 20 hari di sel, pasti ada rasa penyesalan. Kemudian merasa ingin meminta maaf, tapi sudah tidak ada waktu seperti itu. Karena dia tahu bahwa itu perbuatan yang salah, kenapa dia lakukan. Untuk rasa penyesalan tetap pasti ada.
2: Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Bovendigul tidak tutup mata atas banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi. Sosialisasi gencar dilakukan menyuarakan hentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terkait kasus yang menimpa Mawar, juga tak luput dari pelayanannya. Pendampingan dari pihak kepolisian, medis hingga rohaniawan yang tergabung dalam P2 TPA mutlak diberikan. Itulah yang disampaikan Wina Dumbon selaku ketua P2 TPA daerah ini. Sayangnya, lingkungan sekitar selalu jadi penyumbang lambatnya pemulihan trauma. Pertanyaan tak perlu selalu saja terlontar, yang buat korban kembali teringat kejadian kelam terhadap dirinya.
7: Terima itu yang dilaporkan memang banyak kekerasan dalam rumah tangga, tetapi kekerasan seksual juga banyak. Memang untuk tahun 2018 anak saja ada 32 kasus, itu 2018 ya. Nah, korban sendiri biasanya itu didampingi ya, oleh kami sendiri, di kesehatan juga diberikan penguatan dan juga tenaga rohaniawan. Tujuannya yaitu agar mereka tidak trauma, karena mereka yang kasus kekerasan seksual ini kalau tidak didampingi itu traumanya berkepanjangan. memang kami dengan keterbatasan yang ada, seharusnya itu harus ada tenaga psikolog ya, khusus untuk anak, sehingga dia bisa mendampingi anak-anak yang mengalami kekerasan seksual ini, sehingga dia bisa memulihkan dengan berkonseling ataupun dengan cara yang lain-lain, hiburan, supaya dia bisa melupakan trauma yang dia alami. Memang itu kami belum ada. Kasus kekerasan terhadap anak ini menurut kami sebetulnya sangat mengkhawatirkan. Memang yang terlihat terlapor ini hanya di tingkat kabupaten, tetapi kami juga sesungguhnya mendapatkan banyak laporan dari distrik ya. Bagaikan fenomena, artinya gunung es, yang tampak yang sedikit yang kami tahu, sayang sekali banyak yang tidak terungkap.
1: Pasien selanjutnya.
2: Itulah suara Dr. Meli, tenaga medis yang dipercaya tangani korban KDRT termasuk kekerasan seksual yang menimpa Mawar. Menurutnya, kondisi korban kala itu secara mental sangat tergoncang. Orang terdekat, terutama ibu, harus selalu ada di sampingnya. Tanpa pendampingan serius, rasa trauma korban hampir dipastikan makin tak terkendali. Yang tidak menutup kemungkinan mengalami gangguan jiwa, bahkan kemungkinan terburuk, Mawar memilih akhir hidupnya. Memulihkan kejiwaan korban itu tidak mudah. Melihat keadaannya, diperlukan waktu yang cukup lama dan pendampingan harus serius. Trauma dapat diatasi, namun untuk hilang secara total itu tidak mungkin. Karena seumur hidup, catatan kelam itu tak pernah akan terhapus dari memori ingatannya. Pindah pada lingkungan baru menjadi solusi yang cukup tepat bantu pulihkan korban.
6: Yang pasti kondisi fisik dan psikis pada anak-anak ini pasti terganggu, secara mental pasti terganggu. Otomatis mereka pasti akan ada trauma berkepanjangan. Jadi pada waktu itu, anak ini cenderung mengurung diri. Karena gini, pada waktu kejadian, dia tidak mau keluar dari rumah. Jadi dia hanya mengurung diri, tetapi harus ada orang tuanya. Dia tidak mau ada orang lain di situ. Jadi dia kayak malu untuk keluar rumah. Dan pada waktu kejadian itu dia menceritakan bahwa dia sangat ketakutan. Dia sangat ketakutan sekali. Jadi kemana-mana dia harus ikut dengan bapaknya. Dia tidak mau lagi bilang, oh kayak anak-anak yang lain berinteraksi, bermain atau apa. Enggak, dia enggak mau. Trauma pasti tetap akan ada, apalagi dia melihat sosok itu, pasti dia akan ada trauma. Apalagi dengan usia-usia itu, usia 8-9 tahun kan dia sudah paham, dia sudah mengerti, memorinya pasti akan teringat. Dan itu akan tersimpan di memorinya dia tidak akan lupa.

0: Menjadi pendengar yang baik itu yang selalu diposisikan Pendeta Romano selaku rohaniawan. Memberi maaf itu memang tidak mudah. Sebagian besar korban kekerasan seksual yang ia tangani enggan memberi maaf pada pelaku. Dirinya pun tak bisa memaksakan itu, meskipun maaf menjadi satu target penting dalam pendampingan rohani. Sebab ia sadar, atasi rasa trauma itu tidak mudah, butuh proses dan waktu yang cukup lama. Tangis Mawar bercerita kejadian kekerasan itu, menjadi proses pemulihan yang sangat baik, kurangi trauma yang dialami. Baginya, tak ada kata gagal untuk memaafkan. Namun, itu hanyalah maaf yang masih tertunda.
1: Kejiwaan dari si korban. Dan pada saatnya, kami lebih banyak mendengar. Katakanlah dari mungkin percakapan verbal dari sisi persentasenya 100%, 80-90% kami lebih banyak mendengar. Misalnya si korban kemudian dalam satu pernyataan tertentu misalnya yang menggambarkan bahwa dia belum siap untuk menerima keadaan seperti itu. Kami tidak bisa memaksakan dia untuk harus bilang untuk dia kamu harus memaafkan. Tidak. Kan itu justru akan membuat dia semakin terbenam. Wah, saya ini sudah dibegitukan terus saya dipaksa harus memaafkan. Ini terlalu sulit untuk saya. Malah dia punya traumanya itu akan bertambah. Kita ini terkait dengan masalah manusia yang hidup, manusia yang berdaging, yang memang pada saatnya ketika dia mengingat kembali kondisi itu, dia akan drop kembali. Apapun yang terjadi, memang kita dituntut untuk memaafkan. Ini yang biasa saya sampaikan untuk siapapun dia korbannya, kita diwajibkan untuk memaafkan. Tapi kalaupun saat ini kita belum bisa memaafkan, anggaplah itu pemberian maaf yang masih tertunda.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Kembali lagi dari Jalan Raya Nomor 1 Landrasar RRI Perempat Suara Budaya Kawan Nuang. Selamat malam untuk sahabat budaya yang saat ini baru menyatu di entorang di sini di FM 88,6 MHz Perempat Suara Budaya Kawan Nuang, AM 1188 kHz maupun yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital dan di live TikTok juga sahabat budaya ya. Jadi tentunya di kesempatan malam hari ini seperti biasa, sebelum Henny menerima di layanan SMS, WhatsApp, dan juga di live TikTok ya, untuk sahabat budaya yang mau request lagu, seperti biasa nanti akan Henny angkat satu topik. Nah, di sana tentunya untuk sahabat budaya yang ingin bergabung harus bisa menanggapi topik dulu. Nanti sahabat budaya dapat bonusnya bisa request lagu dan bagi-bagi salam untuk 3 orang spesial. Dan untuk malam hari ini, Henny mengangkat topik ya. Kita bakal ngebahas topik tentang apa ya kira-kira enaknya. Kita mau ngebahas topik tentang, perasaan tadi aku dapet ya topiknya. Kok pada menghilang sebentar nih. Oh iya, malam hari ini Henny mau ngangkat topik tentang orang yang paling berpengaruh dalam hidup ya. Karena yang pasti sahabat budaya yang namanya dalam perjalanan hidup ya, kita pasti pernah bertemu seseorang yang meninggalkan jejak begitu dalam di kehidupan kita ya. Ya bisa dibilang itu apakah itu orang tua, guru, sahabat, pasangan, saudara, atau bahkan seseorang yang hanya hadir walaupun hanya singkat atau sesaat ya, tapi mampu mengubah cara kita berpikir dalam menjalani hidup gitu. Di mana pengaruh seseorang ini tidak selalu diukur dari seberapa lama sih dia bersama dengan kita, tapi dari seberapa besar pelajaran yang ia tinggalkan dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi kadang-kadang kan kalau kita ketemu seseorang misalnya, kalau misalnya lawan jenis misalnya pasangan, kita sebenarnya berharap bahwa dia menjadi pasangan atau bagian dari hidup kita, tapi ternyata dia itu gak bertahan lama dengan kita, tapi ada satu pelajaran hidup yang diajarkan ketika dia jalan dengan kita gitu. Jadi dia sebenarnya dihadirkan dalam kehidupan kita bukan untuk mungkin menjadi pasangan kita, tetapi dia mengajarkan sesuatu. Bisa itu juga dari teman perempuan ya, mungkin perjalanan persahabatan kita baik gitu, tapi ternyata gak langgeng juga karena mungkin setelah dia married, pindah keluar daerah, tiba-tiba saja komunikasi terputus ya. Tapi ketika berteman dengan dia, dia juga memberikan pelajaran yang berharga buat kita gitu ya. Jadi bagi sebagian orang, sosok paling berpengaruh itu adalah mereka-mereka yang walaupun hanya sesaat tapi meninggalkan suatu pengalaman yang tidak akan terlupakan dalam hidup kita. Bahkan mereka mengajarkan sesuatu untuk kebaikan kita gitu ya. Bahkan untuk hal-hal yang tidak baik saja itu merupakan pelajaran buat kita juga ya. Karena kalau kita tidak pernah mendapatkan pengalaman-pengalaman buruk gitu ya, kita tidak akan tahu bahwa oh kalau aku begini hasilnya akan seperti ini, kalau aku begini hasilnya akan seperti itu. Jadi dengan pelajaran-pelajaran atau pengalaman-pengalaman hidup yang kita lewati, pada akhirnya kita jadi tahu bahwa kalau aku begini kayaknya gak baik deh, aku kayaknya harus begini deh, begitu. Jadi seperti seorang bayi, kita selalu kalau makan bubur gak mau meningkat mau makan nasi, kita gak akan tahu bagaimana makan kerasnya nasi itu seperti apa. Tapi pada akhirnya kita kan harus makan nasi juga gitu. Jadi gak selalu kita harus makan bubur, gak selalu kita harus jadi bayi, kadang harus jadi balita dan harus jadi orang dewasa gitu ya. Jadi semua itu memang harus diizinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk menguji kita sejauh mana sih kita bisa melewatinya. Dan yang pasti itu tadi seperti yang dibilang tadi ya, ada beberapa orang yang bisa berpengaruh dalam hidup kita, mengubah persepsi hidup kita, dan pada akhirnya kita jadi tahu bahwa orang ini sangat berpengaruh. Dan orang berpengaruh itu tidak selalu diukur dari seberapa lama sekali lagi dia bersama kita, tapi dari seberapa besar pelajaran dia yang tinggalkan ketika dia bersama dengan kita gitu. Jadi malam hari ini yang Henny mau tanya, siapakah orang yang paling berpengaruh dalam hidup sahabat budaya? Oke, Henny tunggu nanti di layanan SMS, WhatsApp, dan juga di live TikTok Pro4 Manado dan di live TikTok aku ya. Ada Glenn Samuel dengan Cinta Punya Batas spesial untuk sahabat budaya.

0: hands.
1: Eh Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
2: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
1: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
2: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
1: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
2: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
1: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Terus kapan pelaksanaannya?
1: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
2: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
1: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
3: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
4: Rompat, suara budaya Kawanua.

Masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perompak Suara Budaya Kawanua. Henny hadir kembali untuk Sobat Budaya yang mungkin saat ini baru menyatu hati bersama Toran di sini ya. Dan ini mau sapa-sapa dulu yang sudah gabung di Perompak Manado yang tadi sudah sempat basinggah dorang bilang. Ada Agus Pai, ada George ya, ada Olan, ada Andri Mamens, ada Charlie, ada Bambang Siswanto, ada Raditya Hobi Bola, ada Dede, ada VLC juga, ada Inyo, ada Hendrik, Midi, ada user 48533, Onal Concept Store, ada Adit, Belsar, Kopalimbong juga, Mommy Prisa, Diana Rose, Diana Rose sudah di sini ya, mau konser sama siapa nih? Ada Stok ini ya, ada Alfati Yusuf, ada juga Van Halten, ada ya Yusuf juga, ada Alaini, anak apa nih, anak rantau, ada Guru Cool, ada Hello ya, thank you Hello for like-nya, sering-sering ya. Untuk malam hari ini, untuk Sobat Budaya ingin request bisa, tapi untuk malam hari ini seperti biasa ada topik yang diangkat dan kita lagi membahas tentang siapakah orang yang paling berpengaruh dalam hidup. Sekali lagi, siapa orang yang berpengaruh dalam hidup, entah itu orang tua, entah itu pasangan, entah itu sahabat, siapa mereka, pokoknya itu terserah. Mau dijawab siapa, pengaruh apa yang dia bawa, sehingga dia sangat berpengaruh sekali gitu ya. Jadi kita tahu bersama bahwa yang pasti setiap orang itu adalah hasil dari berbagai pengalaman dan hubungan yang mereka jalani. Jadi dibalik keberhasilan itu, misalnya keteguhan, bahkan perubahan besar dalam hidup kita itu, seringkali memang ada sosok di belakang yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi tentunya. Kira-kira siapa sih mereka itu? Penasaran ya? Di sini sudah ada yang gabung. Selamat malam buat Rina ya. Selamat malam. Saya Rina. Yes, di mana nih? Tilamuta. Ini Tilamuta di mana sih? Oke, kalau dia orang yang berpengaruh adalah ibu. Beliau seorang pedagang kecil yang setiap hari bangun jam 4 pagi untuk berjualan. Dari beliau saya belajar bahwa tidak ada kesuksesan yang datang tanpa kerja keras ya. Nah ini jadi penasaran, sebenarnya pelajaran terbesar apa sih yang didapatkan sampai si Rina ini dia mengatakan bahwa ibunya itu sangat berpengaruh dalam hidupnya. Nah pelajarannya jangan pernah malu memulai dari bawah, karena ibu selalu bilang yang penting pekerjaan itu halal dan dilakukan dengan jujur. Nah lo, keren gak sih alasannya? Jangan pernah malu nih Sobat Budaya kalau kita harus mulai dari bawah. Dan pengennya kalau mulai itu langsung ke atas gitu, langsung di atas gitu. Ya gak bisa lah, kalau instan naiknya berarti instan juga nanti kalau turun gitu ya. Jadi kata ibunya itu yang penting pekerjaan itu halal dan dilakukan dengan jujur. Benar sekali, kalau kita jujur pastinya banyak hal yang kita akan dapatkan gitu, yang baik-baik tentunya ya. Oke, selamat malam buat Pak Vero Tinggogoy, request lagu Jangan Kau Salah Menilaiku. Tapi sebelumnya mau tanggapi topik dulu. Orang yang sangat berpengaruh dalam hidup Vero yaitu teman dan adik Vero yang bungsu. Karena teman selalu memberikan solusi dan postingan-postingan hasil orderan Vero. Postingan hasil orderan Vero. Jadi kalau adik selalu memberikan modal tambahan setiap hari secara cuma-cuma. Ini ceritanya kena modal nih. Oke, katanya mau request lagu Jangan Kau Salah Menilaiku dari Hari Parintang. Cuma mau suka dengar sendiri hanya untuk meneteskan air mata menjelang tidur untuk si dia. Jangan banyak keluar air mata dong, gak baik juga gitu ya. Kesusahan sehari cukuplah sehari ya, karena besok ada kesusahannya sendiri. Gitu loh. Lagunya saya ini, oh ya yang tadi si siapa tadi, Rina katanya minta lagu dari Fonda Pandean, Stop Jangan Baganggu. Oke deh, aku nggak mau ganggu lagi ya.

Bung Abadi, bagi saya untuk saat ini orang yang berpengaruh di pikiran saya, kok pikiran sih? Hidup gitu loh. Adalah ini. Maaf ya, tidak ada POFM di sini ya. Di mana ya tempatnya itu? Karena dia suka dan sering ngebully. Aduh, Raisya jatuh hati. Oke, nanti aku cari ya. Tapi aku mau tanya balik nih sama Bung Abadi, POFM itu di mana sih? Kalau di Manado sini di mana enggak ada yang dapat tempatnya? Mungkin di luar kali ya. Bukan di Manado kali ya. Oke, apa nih Bung Samisenduk Gorontalo? Gorontalo Nona. Oh, POFM di Gorontalo, masa sih? Coba teman tanya temanku yang di Gorontalo ya. Serius nih. Julita Rompas katanya orang yang paling berpengaruh ibu, tapi nggak dikasih tahu pengaruhnya apa gitu, harus kasih tahu ya.

Di setiap daerah di dunia, selalu ada makanan khas yang mungkin hanya terkenal di wilayahnya sendiri. Tapi, ada makanan yang berhasil menembus batas negara dan dikenal hampir di seluruh dunia. Hamburger, kuliner ikonik Amerika Serikat, dengan roti lembut, daging, sayur, dan saus yang khas. Hamburger jadi simbol gaya hidup praktis sekaligus lezat. Menariknya, meskipun berasal dari Amerika, kini hamburger hadir dalam berbagai versi di setiap negara, disesuaikan dengan selera lokal masing-masing. Saat Piala Dunia 2026, stadion-stadion di Amerika tidak hanya jadi tempat pertandingan seru, tapi juga surga kuliner. Dan tentu saja, hamburger akan jadi salah satu menu yang paling mudah ditemukan di berbagai stadion, siap menemani penonton menikmati setiap momen pertandingan.

sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia Oldies, mari jom baku ikoding torang kombeki rame ini acara. Kesangkan jang satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

Sudah 58 menit melintas dari jam 9 malam ya. Berlanjut lagi tentunya di malam hari ini, Malam Baku Dapa. Dan Tora masih ngobrolin tentang orang yang paling berpengaruh dalam hidup ya. Tadi ada beberapa juga yang sudah memberikan jawabannya. Yang pasti sahabat budaya, bagi sebagian orang memang sosok paling berpengaruh. Bisa orang tua juga ya, karena mereka mengajarkan yang namanya arti kasih sayang, kerja keras, dan pengorbanan. Tentunya dari merekalah kita pertama kali belajar tentang yang namanya kehidupan gitu. Mungkin kita pernah merasakan bagaimana waktu kecil disayang orang tua, diberikan didikan khusus dari orang tua sebelum nanti kita melangkah ke namanya dunia pendidikan gitu ya. TK, SD, SMP, SMA, terus kuliah dan pendidikan-pendidikan lanjutan gitu. Tapi yang pasti yang diawali itu pasti di rumah gitu ya. Dan mereka itu adalah sosok yang sangat-sangat berpengaruh ya. Dan mungkin ada beberapa juga yang mengidolakan yang namanya orang tua. Dan ada hal-hal tertentu yang pada akhirnya mereka adalah sosok inspirasi yang ada di belakang kita. Nah, bagi yang lain mungkin seorang guru ya, karena pernah mengatakan kalimat sederhana namun itu ternyata bisa mengubah masa depan. Kadang-kadang satu dukungan kecil di saat yang tepat itu mampu menumbuhkan kepercayaan diri yang bertahan seumur hidup tentunya ya sahabat budaya. Jadi jangan salah, kita bisa jadi seperti sekarang ini juga karena di belakang kita ada sosok berpengaruh adalah seorang guru gitu. Karena dengan sabar mereka mendidik kita ya, dengan berbagai karakter yang ada di dalam kelas yang harus mereka hadapi. Dan bayangkan kalau kita berada di posisi mereka, mungkin ada beberapa di antara kita juga yang tidak punya kesabaran tinggi untuk menghadapi itu. Tapi seorang guru ini mereka itu bisa sabar menghadapi kita karakter one by one gitu ya. Ada yang karakternya suka bolos, ada yang membantah, yang malas, yang pokoknya macam-macam lah gitu ya. Jadi waduh, menghadapi orang seperti itu karena kayaknya sebagai seorang guru yang kalau mental kita nggak kuat pasti nggak mampu gitu ya, dengan berbagai macam sifat dan karakter mereka gitu. Oke, saya langsung bacakan saja untuk yang sudah gabung di SMS malam hari ini. Halo, selamat malam. Malam Baku Dapa dengan Ibu Yusri dari Perum Gria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat Minasa Utara. Wih, lengkap sekali. Ini kalau orang mau rampok nih terlalu detail alamatnya nih ya kalau dibaca. Oke, sebelumnya jawaban dari Ibu Yusya adalah siapakah yang berpengaruh dalam hidup Ibu Yusya sejak dari kecil sampai Ibu Yusya dewasa dan kawin adalah orang tua Ibu Yusya. Ibu atau mami dari sejak kecil selalu menjaga dan mendidik Ibu Yusya mulai masuk sekolah SD, SMP, SMA. Begitu sangat perhatian sekali, sangat menyayangi ya Ibu Yusya. Tapi sayang sekali orang tua atau mami sudah tiada dan sudah meninggal dunia. Dan itulah kenangan atau memori Ibu Yusya sampai sekarang ini. Boleh begitu Jo? Oh, kirain masih ada. Oke, mau request lagu dong, lagu Oldies Indonesia judul Jujur. Judul lagu Jujur. Siapa yang nyanyi ya? Mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas. Selamat malam Ibu Lina, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat, Kang. Ibu Lina, ini ada kiriman lagu dari Ibu Yusya. Selamat berdengar Joni. Ibu Lina semoga terhibur. Buat penyiar Henny, thanks nih, malam aku dapat. Terima kasih juga. Gak perlu deh dibilang cantik, udah dari sononya. Oke, 2 menit dari jam 10 malam. Dan nanti saya coba cari Jujur. Sebenarnya mau tanya sih, Jujurnya versi mana? Soalnya kalau dicari pasti banyak juga versinya Jujur ya. Jadi kira-kira ini Jujur yang mana ya? Punya siapa Jujurnya ini? Sebentar, saya coba lihat dulu ya.

di sini jujur ada Bramorses, ada juga raja jujur ya. Siapa lagi nih? Jujur Mita Talahatu. Apakah yang dimaksud Mita Talahatu untuk Ibu Yusya ya? Tolong dicat di sini ya. Takutnya aku putar salah lagunya ya. Jadi, sekali lagi di sini jujurnya ada beberapa versi ya. Ada raja dengan jujur, ada Mita Talahatu. Dan ada yang dari Bramorsas ya. Namanya yang mana nih? Ada Putra Batu Kota. Orang yang paling berpengaruh dalam hidupku adalah mama. Tuh, cepat sekali jawabnya gitu. Singkat, padat, jelas gitu ya. Request lagu Aku Rela, Lola Draka. Rela apa nih? Rela diapain nih? Baku Sedu kan. Tanya sama Bung Abadi, Baku Sedu itu artinya apa? Tahu gak sih?

Randy Jo, ada Abu Wisnu, ada Mat Nesta, ada AA siapa ini, ada Koko Brian ya. Saya tawar, thank you like-like-nya. Ada Cancer Girl, oh kirain. Maaf ya untuk Andigau, yang itu gak bisa saya putarkan ya, karena di-cut kalau ada kata-kata yang aneh gitu ya. Coba cari lagu yang lain gitu ya. Lagu Sanger boleh, Tahuna boleh, tapi tanggapi topik dulu ya. Jadi topik kita untuk malam hari ini, siapakah orang yang paling berpengaruh dalam hidup ya. Sekali lagi untuk topik kita, siapakah orang yang paling berpengaruh dalam hidup? Silakan di chat di sini. Misalnya kalau sosoknya ada ayah atau ibu, alasannya apa? Misalnya guru atau siapapun itu, pasangan ya, disertai alasan. Dan juga bisa request lagu dan juga bagi salam untuk 3 orang spesial ya. Tadi ada Julita Rompas ya yang sudah tanggapi topik, orang yang paling berpengaruh itu mamanya. Mari kes lagu Stik, Rindu Oh Rindu. Kirim salam buat semua yang ada badengar, selamat badengar juga ya. Kalau yang gak badengar ya udah, PGP ya. Thanks for like-like nih ya. Mana sih orangnya, gak ada ya. Terima kasih untuk Yomanto Note yang sudah kirim pop. Pop apa nih? Pop ice atau pop apa? Untuk Teddy, orang yang paling berpengaruh dalam hidup, orang yang terus ada di samping dan memberikan support. Siapakah orang itu? Ada deh, kepo ya, ingin tahu. Kita langsung ke lagu-lagu dulu sebelum Hendy balik lagi untuk Sahabat Budaya dengan requestannya dan juga tanggapi topiknya dulu ya.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Oke, dan Sobat Beli terang balik lagi tentunya di topik kita malam hari ini ya. Masih membahas tentang topik siapakah orang yang paling berpengaruh dalam hidup ya. Ini selamat malam yang ada di seputaran Timika, Papua. Ada Bang Tony Nangka ya. Kalau sini Nangka buah ya, kalau di sana Marga rupanya ya. Oke, selamat malam buat Nona Penyiar. Salam buat penyiar-penyiar Pro 4 Manado yang sudah bekerja keras untuk menghibur pendengar dan pemirsa di seluruh dunia. Lala, tralala trilili ya. Melalui RRI Pro 4. Yang berpengaruh adalah mantan pacar yang serta, apa ini, yang serta dan menyertai kehidupan berumah tangga selama ini. Salam buat, maksudnya mantan pacar. Mantan pacar yang serta-merta, serta dan menyertai kehidupan berumah tangga selama ini. Oh, mantan pacar yang sekarang udah jadi istri dong, ya kan? Salam buat Teni Unsulangi di Banjar Bawah, Studio RRI Manado. Minta lagu yang disesuaikan dengan antrian lagu. Lah, yang mana nih maksudnya? Disesuaikan dengan antrian lagu. Ini kasih tahu aja lagunya apa ya, biar penyiarnya gak puyeng di sini ya.

Oke, terima kasih juga yang tetap setia dengan aturan di sini. Ada Putra Batu Kota, ada Flora 80, ala ini ada Gugui juga ya. Ada Pak Ibu di Karame. Selamat malam host Pro 4 RRI Manado. Selamat bertugas, sukses selalu. Nih di sini ada Bung Audi juga di sini ya. Apa kabar, ada Song Yan juga yang baru gabung. Apa nih? Bung Alfiansa juga, apa kabar malam hari ini ya? Bung Abadinya udah diculik orang soalnya. Oke, silakan yang lain yang ingin gabung ya. Ini ada siapa lagi yang sudah bergabung?

Oke, ini kalau bisa jangan lewat apa ya, line telepon, karena saya nggak bisa terima ya. Kalau bisa layanan SMS atau WhatsApp aja ya.

Ya, selamat malam untuk Bung Andi ya, yang ada di Gorontalo. Siapa orang yang paling berpengaruh dalam hidup? Guru SMA saya. Dulu saya termasuk siswa yang sering bermasalah dan nilai saya biasa-biasa aja. Tapi beliau selalu percaya kalau saya pasti bisa berubah ya. Nah, pertanyaannya apa yang membuat Bung Andi masih selalu mengingat gurunya gitu ya? Nah, di sini karena saat semua orang meragukan saya, beliau justru memberikan kesempatan dan motivasi. Sekarang saya sudah bekerja dan berkeluarga, tapi kata-kata beliau masih terus saya ingat. Oke, terima kasih Bung Andi ya, katanya kalau bisa request lagu Indonesia yang bisa menenangkan di malam hari ini. Oke, nanti saya coba pilihkan ya. Kayaknya sudah lama saya juga tidak dengar lagu dari, kayaknya itu menenangkan kalau malam hari diputar ya, dari Helmi Pesolima. Mau gak lagunya Helmi Pesolima ya? Helmi Pesolima yang judulnya sebentar, mana sih aja di lupa ya. Oh iya, Kau Begitu Berarti. Suka gak lagunya? Itu aja kali ya.

dan malam ini selamat malam. Ini mau sapa dulu untuk Siti ya. Oke, siapa sosok yang paling berpengaruh dalam hidup Siti? Adalah ayahnya, karena beliau sudah meninggal beberapa tahun lalu. Dan ayah selalu mengajarkan untuk membantu orang lain semampu kita, dan sampai sekarang saya berusaha menerapkan itu kepada anak-anak saya. Oke, terima kasih untuk Ibu Siti yang sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih sudah berbagi, semoga amal baik ayahnya diterima, dan ini semua bisa menjadi inspirasi bagi kita semua tentunya ya.

untuk Bu Siti katanya minta lagu dari Febiola, Pigi jodeng dia. Awas ya, usir-usir koncari, Kang. Kita langsung aja ke lagu yang sudah di request, tolong ke Helmi Pesolima dulu untuk sahabat budaya.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya, atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil. Saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar. Kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun. Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Nyiur malam bayi malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara budaya, Kawanwa.

Oke, dan saat ini 42 menit melintas dari jam 10 malam. Kita sudah berada di sesi yang terakhir untuk 3 orang spesial yang ingin gabung di sini. Ini tunggu dan sekali lagi menanggapi topik orang yang paling berpengaruh dalam hidup. Kira-kira siapa ya? Dan yang pasti sahabat budaya, sahabat budaya bisa request dan juga bisa bagi-bagi salam untuk 3 orang spesial. Tadi sudah ada beberapa yang gabung. Saya coba lihat juga yang lain di sini. Ada Budi ya, aduh. Ini bukan Budi pimpinan kita ya. Okay, selamat malam. Orang yang berpengaruh dalam hidup adalah istri saya. Wow, kayaknya menarik nih ya. Kenapa bisa pasangan? Karena saat usaha saya bangkrut beberapa tahun lalu, hampir semua orang menjauh. Tapi istri tetap mendukung saya dan dia membuat saya bangkit lagi. Kira-kira apa yang ingin dikatakan ya ke istri? Oke, terima kasih sudah percaya pada saya, bahkan saat saya tidak percaya pada diri saya sendiri. Nah tuh kan, jadi kadang-kadang tanpa kita sadar di saat-saat tersulit kita, orang-orang yang berpengaruh pada hidup kita itu adalah mereka-mereka yang ada di saat situasi yang tidak menentu begitu. Dan pada akhirnya mereka menjadi sosok yang paling berarti buat kita. Selamat malam buat Fajar ya. Siapa orang yang paling berpengaruh dalam hidup? Sahabat saya waktu SMP. Apa yang membuat dia begitu berpengaruh? Dia mengajarkan untuk lebih percaya diri. Karena dulu saya sangat pendiam dan sering minder. Dia selalu mengajak saya ikut kegiatan sekolah dan berani tampil di depan umum. Oke, jadi sekarang saya tuh sudah aktif di organisasi kampus. Mungkin tanpa dia saya tidak akan seperti sekarang ini. Tuh kan, tidak semua teman itu jahat loh. Ada juga yang baik, tergantung orangnya. Jadi kadang-kadang kayaknya tidak adil juga kalau kita mengatakan bahwa jangan percaya dengan teman sendiri. Karena ada teman juga yang baik kok ya. Jadi tergantung kita mau menyaringnya seperti apa. Ada Nisa yang sudah gabung, selamat malam Nisa. Kalau Nisa katanya orang yang paling berpengaruh dalam hidup Nisa adalah seorang pasien yang pernah saya rawat. Wow, ini seru kayaknya ya. Beliau menderita penyakit berat tetapi selalu tersenyum dan bersyukur. Nah, dari beliau saya belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu bergantung pada keadaan. Wah, ini pelajaran yang sangat dalam ya. Terima kasih sudah berbagi untuk Nisa. Nah, tuh kan, ini pasien aja bisa menjadi sumber

kita ya. Jadi kita jadi mengerti gitu ya. Kita belajar bahwa sosok yang paling berpengaruh dalam hidup tidak selalu orang terkenal atau orang kaya ya. Bisa jadi ibu yang setiap hari berjuang untuk keluarga, atau ayah yang mengajarkan keteguhan hati, atau guru yang memberikan harapan, ada sahabat juga yang selalu mendukung, atau ya pasangan yang setia menemani dalam suka dan duka gitu ya. Macam-macam lah ya sahabat budaya, yang pasti mereka hadir tanpa kita sadar ya. Dan malam ini kita belajar sesuatu yang berarti dalam hidup kita ya. Orang-orang yang tidak kita anggap penting sebelumnya, tetapi ketika ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, ternyata mereka selalu ada di samping kita, di belakang kita, bahkan selalu menguatkan kita ketika kita merasa sudah lelah menghadapi hidup ini, atau kita sudah hopeless gitu ya. Atau bahkan ada orang yang pernah menyakiti kita, mengecewakan kita, atau meninggalkan luka. Tapi memang menariknya tidak semua pengaruh datang dari pengalaman yang menyenangkan gitu ya. Tapi dari pengalaman itu kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, lebih menghargailah diri kita sendiri. Dan tanpa disadari mereka juga ikut membentuk siapa diri kita hari ini ya. Karena itu penting sekali ya, untuk sesekali kita merenung dan bertanya kepada diri kita sendiri gitu. Siapa orang yang paling berpengaruh dalam hidup saya? Dan pelajaran apa sih yang saya dapatkan dari mereka? Atau sudahkah saya mengucapkan terima kasih kepada orang-orang tersebut yang pernah berpengaruh dalam hidup kita? Karena terkadang orang yang paling berjasa justru belum pernah mendengar betapa besar pengaruh mereka dalam hidup kita gitu sahabat budaya ya. Oke, selamat malam untuk Ibu Sekar alias Selfie Karundeng. Oke, orang yang sangat berpengaruh dalam hidup, orang tua, sebab banyak hal yang diajarkan orang tua. Kirim buat semua yang lagi satu hati di perempat. Minta lagu Rangkaian Cinta kalau waktunya bisa ya. Aku langsung aja ke lagu, tadi ada yang minta Tulus, Hati-hati di Jalan, ada Jangan Salahkan Dia dari Betaria Sonata.

57 menit melintas dari jam 10 malam. Ini akhiri sampai di sini dulu topik kebersamaan untuk malam baku dapat di kesempatan malam hari ini. Tapi nanti kurang lebih 1 jam ke depan masih ada lagu-lagu rohani pilihan akan menemani suasana istirahat sahabat budaya yang akan beranjak ke peradua untuk beristirahat. Menemani juga yang sementara lembur malam hari ini. Dan juga untuk sahabat budaya yang saat ini sementara apa ya, kongko-kongko bersama keluarga, teman-temannya atau siapapun mereka ya. Yang di perjalanan, hati-hati di jalan, benar-benar sampai di tujuan dengan selamat. Jadi pamit rompisa untuk baku dapat ulang lain waktu, lain kesempatan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang, ah kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Rompat, suara budaya Kawanua.

Tuhan, tidak ada yang dapat kubanggakan di hadapan-Mu. Apabila aku merasakan ada di dalam hadirat-Mu, tidak ada yang pantas kuberikan kepada-Mu.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman.
3: Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Ada sebuah kotak, di mana kotak ini ternyata di dalamnya terdapat seekor belalang. Belalang ini ternyata sudah berada di dalam kotak tersebut dengan kurung waktu yang begitu lama. Suatu hari belalang tersebut telah berhasil keluar. Karena sudah keluar dari kotak yang selama ini mengurunginya, belalang tersebut merasa penuh bahagia, dan akhirnya yang selama ini ia nantikan tercapai juga. Kebahagiaan yang belalang miliki diekspresikan lewat lompatan yang dilakukannya ke sana kemari. Hingga suatu saat ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya, di mana belalang yang ia temui ternyata mampu melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih panjang. Belalang yang dahulunya di dalam kotak penasaran apa rahasia dari lompatan tinggi dan panjang dari belalang lainnya. Dengan penuh rasa penasaran dan keberanian, akhirnya belalang yang tadinya dalam kotak tersebut bertanya kepada kawanan lainnya. Apa yang membuatmu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari aku? Padahal, jika dilihat dari usia dan ukuran tubuh, kita masih sama. Apa rahasianya? Tanya belalang dengan rasa penuh penasaran. Dengan perkataan tersebut, kawanan belalang lainnya merasa terheran-heran dan mulai menjawabnya. Selama ini kamu di mana? Sudah sewajarnya, belalang yang berada di alam bebas bisa melakukan apa yang aku lakukan ini. Jawab belalang dengan lompatan jauh tadi. Ketika jawaban tersebut membuat sadar belalang yang terbebas dari kotak mulai tersadar. Ia merasa terlalu lama menyerah dengan keadaan, membuang waktu, tidak percaya diri, dan penuh ketakutan untuk mencoba. Pendengar, tahukah Anda jika kondisi belalang dalam kotak tersebut juga sering kita alami, di mana kegagalan, ucapan, cemoohan tanpa dukungan orang lain, dan masih banyak lagi sering kita alami. Kita sering membatasi diri dan tidak berani mencoba karena tidak ada dukungan dari luar. Kita terlalu terpaku terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir kita seakan-akan apa yang belum kita coba pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Sehingga ketika ada orang lain bisa, kita mulai penasaran apa rahasianya. Padahal, keberanian, pantang menyerah, sabar, dan semangat dalam keadaan apapun adalah beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan gerbang kesuksesan. Mari ubah pola pikir kita untuk lebih berani dalam mengambil langkah awal lebih dekat dengan kata sukses.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, Kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah kota Manado. Manado dijuluki kota 1001 gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi dapat bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institute dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.

Iya, dan sahabat budaya, dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Sandy Karina atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini menyampaikan terima kasih atas atensi sahabat budaya. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program 4 Anda ikuti melalui AM 1188 kHz dan FM 88,6 MHz. Semoga program siaran hari ini Rabu 3 Juni 2026 dari puncak 3 Latrimala. Salam kami sekali di udara, tetap di udara sekalian mereka, tetap mereka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
7: Pro 4 FM, Suara Budaya Kawanoa.
8: 88,6 per 4 TV Manada Suara Budaya Kayawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Pastinya Torang mengudara kembali edisi tepatnya di hari Rabu ya, 3 Juni 2026 ya. Nyong Rislah bakal bertemang sahabat budaya di Nyur Melambai Pagi sampai menjelang pukul 10 tepat nanti ya. Oke, pagi yang begitu menyenangkan, pagi yang begitu ceria, begitu happy ya. Semoga berkah untuk Anda semua yang mungkin subangun di pukul 5 ya ini ya, dini hari, tepatnya di subuh ya. Semoga berkah juga untuk Anda semua ya. Oke, dengan berbagai program yang sangat menarik ya, informasi, lagu-lagu Nusantara yang bakal disadirkan untuk kita semua ya, di Nyur Melambai Pagi juga pokoknya ya. Oke, pastinya hikmah pagi, lagu-lagu rohani yang bakal disadirkan untuk kita semua sebelum Rizal ajak untuk kita semua ya, bergabung dengan Pro 1 RRI Manado dengan Mutiara Pagi ya. Oke, untuk sahabat budaya, lagu-lagu rohani yang bakal Rizla hadirkan untuk kita semua sebelum Rizla ajak bergabung di Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Manado.

0: Untuk apa ayam berkokok? Ayam berkokok sering dianggap bertujuan untuk membangunkan kita waktu pagi. Tapi, itu salah. Lalu mereka berkokok buat apa? Yang pertama, mereka itu berkokok untuk menanggapi berbagai macam stimulus di sekitarnya. Stimulus itu bisa berupa motor lewat, seseorang mendekatinya, ada hewan lain, dan sebagainya. Yang kedua, ayam berkokok untuk berinteraksi dengan ayam lain. Bisa berupa memberitahu sesuatu pada kelompoknya. Yang ketiga, ayam berkokok itu untuk menandai wilayah kekuasaannya. Mereka akan berkokok keras sebagai tanda mendominasi serta sebagai penguasa yang gagah. Mungkin banyak yang bertanya, kemudian kenapa ayam biasanya berkokok pada pagi hari? Ternyata hal ini telah dilakukan penelitian yang sangat panjang oleh Nagoya University. Telah dilakukan banyak percobaan, seperti menaruh ayam di ruangan gelap 24 jam, hingga memberi tipuan cahaya selama 12 jam dan gelap 12 jam. Tetapi, ayam tetap berkokok di jam yang sama, yaitu menjelang fajar tiba. Ini menjelaskan bahwa ayam memiliki jam biologis atau jam alami untuk selalu berkokok di pagi hari tanpa terpengaruh oleh tipuan cahaya maupun ruangan gelap.
1: Sebelas delapan delapan AM.

Oke, sahabat budaya, saatnya Risla ajak untuk semua pendengar Mutiara Pagi. Ya, di mana Risla bakal relay ke Pro 1 RRI di mana. Nanti sebentar di pukul 6 sampai menjelang pukul 10 tepat nanti, terus bakal balik lagi di Pro 4 FM Suara Budaya Kawanua.

0: bisa memberikan kolom komentar Anda di YouTube kami di RRI Manado di pagi hari ini ya. Dan tentunya siaran Mutiara Pagi untuk umat Kristiani hari ini tidak hanya didengarkan melalui Pro 1 Manado, tapi juga direlay langsung oleh Pro 2 dan juga Pro 4 Manado. Dan baik pendengar, di sore hari ini kita sudah terhubung dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH Magister Pendidikan Kristen. Halo, shalom, selamat pagi Pak Pendeta.
1: Damai di hati, selamat pagi Mbak Yelin.
0: Ya, apa kabarnya hari ini Pak Pendeta?
1: Luar biasa, dahsyat.
0: Dahsyat luar biasa, memang terlihat di sini di kamera gitu ya. Memang hari ini fresh sekali Pak Pendeta. Sudah siap nih kayaknya ya untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan tentunya Pak Pendeta, hari ini tema kita berdoa dan berjaga ya.
1: Betul.
0: Terambil dari Lukas 12 ayat 1-3. Baik Pak Pendeta, silakan firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Mbak Yelin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, firman kebenaran. Kuasamu yang kami rasakan, kasihmu kami bisa menikmati. Dan kami percaya kalau bukan Tuhan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami mohon firmanmu yang akan menjadi kekuatan atas kehidupan kami, supaya kami melangkah sesuai dengan apa yang Kau mau, bukan sesuai dengan kehendak kami. Jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia, agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hambamu, Mbak Yelin Selviani yang mengendalikannya bersama dengan tim, diberkati oleh Tuhan. Semua pendengar dimanapun berada, bahkan yang menyaksikannya lewat kanal YouTube RRI Manado, diberkati oleh Tuhan. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Mendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka Injil Lukas pasal 12, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Injil Lukas pasalnya yang ke-12, ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga, saya bacakan bagi kita. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan, lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema kita hari ini adalah berdoa dan berjaga. Kalau kita boleh jujur, berapa kali sehari kita berdoa? Mungkin sambil kita menyaksikan atau kita mendengar hari ini, kita akan mengatakan di dalam hati, atau kita akan bersuara dengan lantang, Pak Pendeta, saya berdoa 3 kali sehari. Pak Pendeta, saya berdoa 4 kali sehari. Pak Pendeta, saya berdoa 5 kali sehari. Pertanyaan yang kedua, apa yang kita doakan? Apa yang kita sampaikan? Apakah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita? Atau kita lebih banyak menyampaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan? Atau kita lebih banyak menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah kita? Itu kita menjawabnya di dalam diri kita masing-masing. Karena dalam doa ada kuasa. Doa dapat mengubah segala sesuatu. Dan betapa pentingnya berdoa. Namun tema kita hari ini adalah berdoa dan berjaga. Kita tidak hanya berdoa tetapi berjaga. Kita waspada termasuk terhadap berbagai macam pengajaran yang bisa saja membawa kita jauh daripada Tuhan. Bisa saja ada keinginan-keinginan manusia yang senantiasa menjauhkan kita daripada kehendak Tuhan. Ini perlu diwaspadai. Berdoa dan berjaga adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita Berdoa berarti kita menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Dan kalau kita berjaga, berarti kita mampu memanfaatkan waktu yang Tuhan beri dengan hidup sesuai kehendak Tuhan. Agar kita tidak terjebak kepada keinginan duniawi yang bisa menjerumuskan kita dan menjatuhkan kita. Pengajaran yang mau disampaikan oleh Yesus kepada para murid dalam bacaan kita. Yesus katakan kepada mereka dalam pengajarannya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Kenapa ini penting? Karena Yesus mau mengingatkan kepada para muridnya, kenapa perlu waspada? Agar mereka tidak terjebak kepada mulut manis, kepada kata-kata yang baik, padahal hatinya tidak tertuju kepada Tuhan. Ini juga mau disampaikan kepada kita. Kita perlu waspada dengan ungkapan kata yang bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Bisa saja ada kata-kata yang menyakitkan. Bisa saja ada kata-kata yang tidak enak kita dengar. Tetap berdoa, itu yang akan mampu mengantisipasi setiap kata-kata yang disampaikan untuk mengelola perasaan kita. Agar kita tidak cepat marah, kita tidak cepat membenci, tapi yang ada adalah kita tetap terhubung dengan Tuhan, supaya kehidupan kita tetap fokus pada Tuhan. Sebab kalau kita tidak waspada dan tidak menjadikan doa sebagai pegangan dalam hidup, ketika tantangan, sama seperti yang diungkapkan oleh Yesus kepada para murid, kefasikan itu terjadi akibat yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Yang bukan mereka tidak tahu tentang pengajaran Yesus. Ya. Mereka tahu tentang apa yang Yesus sampaikan. Bahkan mereka menguasai Taurat. Tetapi kemunafikan mereka berpura-pura tertawa, berpura-pura manis di depan. Tetapi sesungguhnya hati mereka jahat. Dan ini yang dikatakan oleh Yesus untuk waspada. Karena itu di ayat yang kedua dikatakan tidak ada satu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada suatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ingat saudara, apa yang kita lakukan di dunia ini sesungguhnya diketahui oleh Tuhan. Kita boleh bersembunyi dari sesama, tetapi kita tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Semuanya akan dibukakan, semuanya akan terlihat jelas. Dan karena itu di ayat yang ketiga dikatakan, karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Jadi hati-hati kita. Kita mungkin bersekongkol dengan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sesuatu yang gelap adalah gambaran tentang kejahatan. Tapi kebenaran tetap adalah kebenaran. Itu akan dibukakan bagi kita. Tidak akan pernah tersembunyi. Dan karena itu saudara, kita perlu doa. Kita butuh waspada supaya setiap kali kita berdoa dan setiap kali kita melangkah, Roh Kudus Tuhan selalu mengingatkan kita agar tujuan kehidupan kita itu benar dan langkah kita sesungguhnya sesuai kehendak Tuhan. Karena itu berdoa sangat penting dalam hidup kita dan tetap waspada, berdoa dan berjaga. Karena saat kita berdoa, terhubung dengan Tuhan, berjaga adalah bagaimana kita waspada terhadap segala sesuatu. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan itu? Kita bisa jawab dalam diskusi bersama, lewat telepon, ataupun lewat YouTube atau WA di pagi hari ini. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita untuk tidak hanya menjadi pendengar, pemberita, tapi kita menjadi pelaku kebenaran firman yang setia. Amin.
0: Amin. Ya Mas, ini salah satu apa ya firman Tuhan yang sangat luar biasa yang kita dengar pagi hari ini, berdoa dan berjaga gitu ya Bapak Pendeta ya. Dan tentunya di hari ini itu juga mengundang kebersamaan pendengar yang ingin bergabung, mungkin ingin berbagi pengalaman gitu ya, kesaksian hidup, ataupun juga mungkin hari ini yang ingin didoakan, boleh Anda bisa langsung menghubungi di line telepon kami, SMS juga WhatsApp di 0821-9583-5080, ataupun yang ingin bertanya gitu ya terkait topik kita di hari ini, tema kita berdoa dan berjaga gitu ya. Dan atau juga Anda bisa langsung mengirimkan kolom komentar Anda gitu ya, ketik di kolom komentar di YouTube RRI Manado di sementara hari ini ya. Oke, okay, baik. Ini sangat menarik gitu ya Pak Pendeta, firman Tuhan yang disampaikan hari ini, berdoa dan berjaga gitu ya. Nah, dalam kehidupan yang serba cepat saat ini Pak Pendeta, banyak juga nih orang yang merasa tidak punya waktu gitu ya untuk berdoa. Banyak ya alasannya gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita membangun kehidupan doa yang konsisten tanpa merasa terbebani oleh rutinitas kita sehari-hari Pak Pendeta?
1: Iya, kalau kita bicara kehidupan doa yang konsisten, itu harus lahir dari hati kita.
0: Dari hati ya Pak Pendeta ya,
1: dimulai. Betul, karena Mbak Yelin, kalau itu tidak muncul di dalam hati kita, kita akan menganggap doa itu adalah sarana kita menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita kepada Tuhan hanya pada waktu kita perlu. Iya, jadi artinya kalau kita sudah tidak menemukan jalan keluar, baru kita ingat Tuhan. Nah, gitu.
0: Ini yang gawat gitu ya Pak Pendeta ya.
1: Itu yang bahaya.
0: Oke, baik. Yang pasti ini doa itu muncul dari hati kita dan kita tahu kita membutuhkan Tuhan hati, gitu ya.
1: Oke, okay, supaya baik. ada motivasi yang benar dalam diri kita dan kita punya waktu khusus sekalipun di tengah kesibukan.
0: Oke. Baik, ya Mas Pak Pendeta, sekarang ini ada yang komentar di YouTube ya, dari @evijuliwungkana. Terima kasih Pendeta buat firman Allah hari ini. Makasih, tolong doakan keluarga kami, Poluan Wungkana, suami, anak dan cucu, juga usaha pertanian kami. Makasih Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Ibu Evi gitu ya. Kemudian ada dari @om Ali Purnama. Shalom Pak Pendeta dan host. Adakah tips buat kita jemaat untuk bisa tetap berjaga meskipun sedang dalam masa-masa sulit? Terima kasih RRI. Oke, terima kasih Om Ali ya. Oke, mungkin bisa langsung dijawab nanti ya Pak Pendeta. Tapi sekarang ini ada yang bergabung melalui line telepon ini ya. Halo, shalom, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Iya, shalom. Shalom, selamat pagi. Dengan Ibu siapa, di mana ini Bu?
2: Dari Pak Pendeta terkenal ini suara kan.
0: Oh iya.
2: Terkenal gitu. Selamat pagi Bapak Pendeta.
1: Selamat pagi.
2: Doa memang ini unik waktu orang ini dia. Bapak Pendeta Gelin berpertanyaan tadi, nanti perlu baru berdoa. Kalau soalnya nak perlunya enggak. Nah, itu yang bahaya.
0: Yang bahaya sekali ya.
2: Nah, Pak Pendeta, berapa kali itu orang berdoa sehari? Sebenarnya kalau mau diukur senyap pada pereking. Kenapa?
1: Betul.
2: Ya kan? Pagi subuh berdoa. Malam tidur berdoa. Mau makan pagi aja itu berdoa. Siang aja berdoa. Sore aja mau makan berdoa. Saya sampai gula-gula orang kasih, saya mesti berdoa. Kuduskan ini Tuhan, mau gula-gula ini dalam nama Yesus. Itu berdoa kecil padahal sebenarnya itu masalah gula-gula mau berdoa.
0: Iya.
2: Tapi itu penting. Karena kejahatan sekarang ini luar biasa. Orang bisa taruh di apapun saja dalam dalam hidup. Nah, kalau orang tidak peka, akan terkena.
0: Ya, selesainya mungkin serangan. Apa yang ingin dipertanyakan, Ibu?
2: Ya, yang pertanyaan begini Pak Pendeta. Nanti Pak Pendeta bisa jawab ya di Matius 10 ayat 16. Untuk kita menghadapi ini, kenapa itu firman Tuhan mau berbicara seperti itu? Apa itu serigala? Dan melayani seperti apa? Terima kasih banyak.
0: Ya.
2: Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
0: Oke, shalom. Terima kasih Ibu di hari ini yang sudah bergabung ya. Mungkin tadi Pak Pendeta bisa menjawab di kanal YouTube tadi gitu ya. Yang pastinya ya, tadi pertanyaan dari Pak Ali gitu ya kalau gak salah tadi ya. Adakah tips untuk kita jemaat untuk bisa tetap berjaga meskipun sedang dalam masa-masa sulit nih Pak Pendeta? Silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih Mbak Yelin untuk pertanyaan daripada Pak Ali Purnama ya. Kalau bicara soal tips ya, meskipun kita dalam masa-masa sulit harus tetap berdoa dan berjaga. Yang paling pertama adalah membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Ini paling penting. Ya. Kalau kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, ya, apapun kesulitan yang kita hadapi, kita percaya bahwa kita tidak mau bergantung pada manusia. Tapi kita mau bergantung pada Tuhan. Sehingga waktu dalam kondisi dan keadaan yang sulit, Ya, kita ingat Tuhan tidak membiarkan kita. Kita tidak sendiri. Kita selalu terhubung dengan Tuhan. Membangun mezbah dengan Tuhan yang baik. Ya. Kemudian kita punya waktu khusus dengan Tuhan. Yang selalu menjadikan itu adalah pengingat dalam hidup kita. Sehingga waktu kita dalam kesulitan, dalam masalah yang besar, kita tahu bahwa ada Tuhan yang selalu menolong kita dan memberkati kita. Dan kadang ya, kita diizinkan untuk mengalami hal-hal yang sulit supaya iman kita benar-benar kuat. Dan kalau tidak ada kesulitan, kita tidak mampu ya melihat sejauh mana atau seberapa besar kekuatan yang kita miliki dari Tuhan untuk mampu menghadapi itu. Jadi bangun komunikasi kita dengan Tuhan, bangun hubungan kita yang intens dengan Tuhan, itu yang paling penting. Supaya ketika kita dalam kondisi dan keadaan yang sulit, kita tidak sendiri. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Begitu Mbak Yel.
0: Oke, baik, luar biasa. Tadi yang bergabung di line telepon tadi Pak, bisa dijelaskan Pak Pendeta?
1: Oke, baik. Matius pasal 10 ayat yang ke-16 ya. Saya bacakan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kadang ayat ini mereka salah tafsir ya. Ada yang mengatakan hendaklah kamu licik seperti ular ya. Bukan licik ya, tapi cerdik ya. Ya. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya ini ya, bahwa kita harus mampu membaca tanda-tanda zaman. Ya, kalau kita sudah tahu bahwa ini hal yang jahat, minta hikmat daripada Tuhan supaya kita tidak salah dalam pengambilan keputusan. Tetapi setiap kali kita melakukan segala sesuatu itu perlu ketulusan. Ya. Nah, kalau dalam bacaan kita tadi Mbak Yelin ya, kenapa Yesus katakan kita harus waspada terhadap kemunafikan orang Farisi ya? Iya. Ini karena sekarang ada banyak sekali orang munafik gitu ya. Mungkin boleh dikatakan oknum ya, pribadi. Ya, tiba-tiba baik kepada kita ya, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba baik begitu. Ya, bisa saja kan ada sesuatu yang
0: ada maunya gitu Pak Pendeta ya.
1: Iya, betul. Ya. Karena mungkin dilatar belakangi oleh pengalaman gitu ya. Nah, dulu dia tidak begitu jauh sekali ini, kalau sekarang pun dia sudah jadi baik-baik ya. Bisa saja kan kita tidak zuzon ya. Boleh dikatakan bahwa mungkin dia sudah berubah. Ternyata ya, pada waktu kita menganggap dia sudah berubah, ternyata perubahannya lebih drastis ya, lebih luar biasa. Kejahatan yang pernah dia lakukan itu dilakukannya lebih dari itu. Nah, ini ya, kita harus tetap waspada dan tetap berdoa supaya kehidupan kita benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Makanya memang dalam pengajaran ini ya, Injil Matius pasal 10 Yesus mengatakan bahwa aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Artinya ada tantangan, bukan tidak. Bayangkan kalau domba di tengah serigala, kira-kira itu domba atau serigala cuma mau haga-haga Mbak Yelin ya. Pasti dia bilang, oh ini makanan sadap ini, jadi kita mesti makan ini ya. Artinya kehidupan orang beriman ketika kita hadir di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini, kalau kita tidak cerdik ya, dan kita tidak tulus ya, tadi yang pendeta bilang sesuai dengan tema kita, kita tidak terhubung dengan Tuhan dan tidak waspada, tidak berjaga, kita bisa jatuh. Kita bisa jadi korban, karena itu tetap terhubung dengan Tuhan paling penting. Itu Mbak Yele.
0: Oke, yang pastinya tulus, cerdik, dan tentunya punya hikmat juga gitu ya Pak Pendeta.
1: Betul,
0: ya, yang paling
1: pertama.
0: Oke, baik. Pak Pendeta, ini sangat menarik gitu ya. Di sini Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa dan berjaga-jaga agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Nah, menurut Pak Pendeta sendiri, pencobaan apa yang paling sering dihadapi orang Kristen saat ini Pak Pendeta? Dan bagaimana doa ini membantu kita menghadapinya?
1: Iya, kalau kita melihat Mbak Elin, ini soal perut ya. Ya. Di Alkitab itu ada contoh Mbak Elin. Ya. Kita ingat tentang hak kesulungan, ya, Esau dan Yakub. Ya, pasti Mbak Elin ingat ya ceritanya. Ya, bagaimana ketika Esau lapar ya, dan dia minta semangkuk kacang merah kepada Yakub. Tapi Yakub bilang, bagaimana dengan kesulungan? Ah, kalau itu kuat, ya sudah, kalau nggak suka ambe-ambe ya. Yang penting kasih rupa kita kacang merah. Nah, ini artinya apa? Ya, orang tidak memusingkan lagi soal apa yang menjadi paling utama. Ya, yang penting perut ini kenyang. Ya, soal urusan efek dari apa yang kita katakan, efek dari apa yang kita lakukan itu urusan belakangan. Yang penting kita kenyang dulu. Dan apa yang terjadi sesudah itu, Mbak Yelin? Ya, akhirnya hak kesulungan itu diperoleh oleh Yakub. Ya, karena Esau menganggap bahwa hak kesulungan itu tidak berarti, tidak penting. Ya, yang penting adalah soal makanan. Ya, karena dia lapar pada waktu itu. Artinya kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sekarang, ya, hati-hati jangan kita menggadaikan keimanan kita hanya karena urusan perut, gitu. Ya, sehingga keinginan-keinginan kita itu, ya, kita puaskan, tapi kita meninggalkan hal yang sebenarnya yang paling penting dalam hidup, ya. Ya. Apalagi keyakinan kita yang sungguh pada Kristus, ya. Hanya karena keinginan, ya, kita meninggalkan. Nah, ini perlu diingatkan kepada kita, Mbak Yelin. Karena apa yang terjadi ya di dunia sekarang ini ya, bisa saja menjauhkan kita daripada hal-hal yang baik. Tetapi kalau kita tetap terhubung dengan Tuhan, ya, maka kita tidak akan sendiri. Ya, Tuhan akan selalu menolong dan mengingatkan kita. Ini penting, Mbak Yana.
0: Oke, baik Pak Pendeta. Jangan hanya gara-gara kedagingan kita gitu ya, penyesalan di akhir gitu ya. Oke, betul. Baik, sekarang ada penelpon nih Pak Pendeta. Halo, shalom, selamat pagi.
3: Shalom.
0: Shalom, selamat pagi. Bapak dengan Bapak siapa di mana ini?
3: Dengan Bapak Frans ya.
0: Iya Pak Frans.
3: Di Malalayang.
0: Di Malalayang. Oke, baik. Pak Frans, bisa dikecilkan radio monitornya Pak, feedback di sini.
3: Boleh. Boleh.
0: Masih sih Pak, bisa dikecilkan lagi Pak.
3: Selamat pagi Pak Pendeta.
1: Selamat pagi.
3: Selamat pagi buat Ibu Yelin.
0: Iya, selamat pagi Bapak.
3: Berkat oleh Tuhan. Saya hanya ingin bertanya dua pertanyaan saja. Banyak orang-orang ini kan judul berdoa dan
0: berjaga.
3: Banyak orang-orang setiap hari rajin berdoa, tapi kalau membayar perpuluhan kurang membayar, tidak membayar perpuluhan. Apakah doa-doa seringkali berdoa didengar oleh Tuhan? Nah, dan yang kedua, mengandil terdapat di dalam, tolong jelaskan Pak Pendeta, dalam 1 Yohanes 1, Ayat 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Di situ banyak kelihatan bahwa orang kelihatan baik selalu, seperti kurang lupa di gereja, harus selalu banyak berdoa, tetapi di dalam hatinya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seringkali masih berkata-kata gurau, kata-kata yang tidak benar, seringkali memfitnah. Nah, apakah itu Tuhan mau mendengar doa mereka? Tolong jelaskan di dalam juga di 1 Yohanes 3:15 ini kan dia berkata membenci saudara itu seperti pembunuh. Apakah di apa oleh Tuhan atau tidak? Apakah didengar oleh Tuhan atau tidak doa-doanya? Tolong jelaskan di ayat 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Kayaknya itu saja.
0: Selamat pagi Pak Frans di Malalayang. Terima kasih hari ini sudah bergabung. Bisa langsung dijelaskan nih Pak Pendeta.
1: Baik, saya mulai dari pertanyaan yang pertama ya Mbak Yelinda.
0: Iya.
1: Banyak orang yang rajin berdoa tapi tidak membayar perpuluhan. Iya. Kalau itu adalah sebuah kewajiban iman kita ya sebagai tanda ucapan syukur. Iya. Berarti itu adalah sebuah kewajiban. Ya. Kalau itu kita lakukan ya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, dikatakan bahwa kalau kita mengutip dalam kitab Maleakhi ya bahwa persepuluhan ya itu sebagai persiapan untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan ya. Dan kalau kita rajin berdoa, kemudian kita sadar bahwa semua yang kita terima itu daripada Tuhan, kenapa kita tidak memberikan gitu ya. Ya, saya kasih contoh Mbak Yelin ya. Ketika Pak Pendeta menjadi ketua jemaat, ya, menjadi ketua jemaat, dan kemudian ada beberapa bulan, ya, itu belum menerima gaji. Tapi setiap kali apa yang Pak Pendeta terima daripada Tuhan dari pelayanan, ya, di luar jemaat, ya, itu kewajiban setiap bulan dilakukan, ya, 1/10 dari hasil yang diterima diberikan. Bahkan kadang pelayan khusus bertanya, ih, Pak Pendeta bukankah belum terima gaji, ya? Dan saya katakan, kan tetap ada berkat daripada Tuhan, dan itu wajib kami berikan. Itu cuma bagian daripada contoh kecil. Ya, kalau tadi Bapak kaitkan tentang doa, ini semua kembali kepada pribadi, ya. Karena memberi itu tidak harus dengan paksaan, ya, Mbak Yelin.
0: Iya, betul.
1: Tapi memberi itu harus dengan ketulusan. Jadi kalaupun le orang kasih misalnya, 1/10 dari hasil yang dia terima, ya, berkat daripada Tuhan, tapi abis dia kasih, dia cerita akang, ya. Kemudian dia bilang, ih, kurang kita le yang kasih, gitu. Nah, itu kan berarti tidak tulus, gitu, ya. Atau memberi kemudian itu menjadi batu sandungan buat orang lain. Jadi memang yang paling penting adalah bagaimana kita memberi dengan ketulusan, ya. Jadi kalau misalnya hati kita punya tanggung jawab iman untuk memberi, ya, kita. Kalau orang lain misalnya dia tidak tertarik untuk memberi, ya, berarti itu kembali kepadanya. Efek dari apa yang dia tidak beri berarti kan itu dalam dirinya. Tetapi yang harus kita katakan adalah kita mengingatkan apa kata firman. Dan kalaupun kita sudah ingatkan kemudian dia tidak melakukan itu, berarti tinggal urusan dia dengan. Tapi sekali lagi, yang paling utama, Mbak Yelin, adalah kita memberi dengan penuh ketulusan. Bukan karena dengan keterpaksaan, gitu.
0: Okay.
1: Ya. Yang kedua, untuk menjawab dari 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Nah, ini selalu pendeta katakan di mana saja, termasuk ketika pendeta mengajar, ya, untuk khusus mata kuliah agama. Selalu pendeta bilang, bagaimana kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan kita memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Ini background-nya Pak Pendeta di belakang itu ada salib. Ya. Ini tanda bahwa kita punya hubungan vertikal dengan Tuhan, hubungan kita yang baik antara manusia dengan Tuhan, dan hubungan horizontal dan vertikal antara kita dengan sesama, ya. Jadi hubungan vertikal dan horizontal, jadi hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Kalau kita bilang bahwa kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, it's okay, ya, bahwa kita rajin beribadah, ya, kita rajin memberikan 1/10 dari hasil yang kita miliki, tapi, ya, kita masih membenci saudara, ya. Kita masih membenci orang yang marah terhadap kita. Apalah artinya, ya. Jadi bagaimana, Pak Pendeta? Ya, berarti kita harus mengampuni, ya. Tapi Pak Pendeta, dia bikin jahat apa kita? Ya, itu urusan dia dengan Tuhan. Urusan kita adalah tetap mengasihi. Bukankah itu pengajaran Yesus? Mengasihi musuh. Nah, ini paling berat loh, Mbak Yelin. Kalau mengasihi orang yang mengasihi orang kan gampang.
0: Gampang sekali.
1: Ya, mar kalau mengasihi orang yang membenci kita, wow.
0: Itu yang luar biasa gitu ya, Bapak Pendeta.
1: Itu luar biasa. Gitu. Okay. Tapi yang dikatakan oleh Pak Frans tadi, ya, rajin sekali berdoa, tapi melakukan hal yang tidak baik, ya. Ini harus kembali lagi kepada diri kita, ya. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Buah itu, pohon itu kelihatan dari buah, Mbak Yelin, ya. Ya, jadi harus nampak buahnya yang baik, begitu.
0: Oke, itu tadi ya Pak Frans yang ada di Malalayang gitu ya. Semoga di hari ini makin diberkati gitu ya dengan firman dan jawaban Pak Pendeta. Oke, baik Pak Pendeta, di sini ada juga yang berkomentar di YouTube nih, ya. Dari Jansam Hendrik Lumunon. Selamat pagi Pendeta, terima kasih firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pak Pendeta dan memberkati kita semua. Dari Om Boy dan anak Ruli di Tomohon. Shalom. Oke, shalom. Terima kasih hari ini ya yang sudah bergabung. Dan yang pasti untuk Anda yang ingin bertanya ataupun juga mungkin ingin didoakan gitu ya, bisa juga bergabung melalui SMS juga WhatsApp di line telepon, boleh di 0821-9583-5080 ya. Oke, baik. Yang pastinya ini sangat menarik juga ya Pak Pendeta.
1: Ya.
0: Kalau kita melihat gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari, memang ini jadi pergumulan gitu ya. Kadang-kadang kita rajin berdoa, tapi kita kurang waspada gitu ya. Itu yang paling mengkhawatirkan gitu ya. Nah, kira-kira Pak Pendeta, di tengah banyaknya pengaruh media sosial sekarang gitu ya, hiburan, bahkan berbagai kesibukan kita, bagaimana kita bisa tetap peka terhadap suara Tuhan dan menjaga kehidupan rohani kita? Dan apa tanda-tandanya kita itu mulai kehilangan kewaspadaan rohani, Pak Pendeta? Apa langkah yang bisa kita lakukan untuk kembali lagi membangun hubungan yang dekat lagi dengan Tuhan?
1: Wah, ini pertanyaan merinding ya.
0: Merinding.
1: Kenapa? Karena ketika bicara soal waspada dan kita harus siap sedia, kita harus mampu membaca tanda-tanda, ya. Tuhan mengingatkan kita. Kadang kan kita tidak peka ya, Mbak Yelin.
0: Iya.
1: Padahal Tuhan sudah berbicara, kita tidak peka untuk mendengar suara Tuhan. Nah, kenapa kita tidak peka? Karena kita tidak membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan Tuhan. Kalau kita punya komunikasi yang baik dengan Tuhan, Tuhan akan mengingatkan kita setiap waktu dan setiap saat bahwa ini tidak bisa kita lakukan. Ya. Sekalipun itu kelihatannya ya hampir baik begitu ya. Orang Manado bilang, dapat lihat rupamu baik ini noh. Ya, rupa baik sekali ini noh. Tapi ternyata di balik itu ada hal yang perlu kita waspadai. Ya, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Ya. Dan karena itu kita harus punya waktu. Saya selalu kembali lagi, kita harus punya waktu yang intens dengan Tuhan. Sehingga kita peka mendengar suara Tuhan. Ya, Tuhan bisa berbicara kepada kita, ya, baik lewat hati kita, ya, tapi juga Tuhan bisa pakai orang lain loh, Mbak Yelin, untuk mengingatkan kita. Kadang bisa teman kita sendiri, ya, bahkan bisa keluarga kita sendiri, ya, mengingatkan. Tiba-tiba misalnya, contoh, ya, kita di jalan, ya, mau menuju ke satu tempat, tiba-tiba ada telepon, ya, yang masuk. Eh, ada di mana? Di jalan, babale dulu. Imar ini kok so dekat, sudah babale aja dulu, ada hal penting. Mungkin orang lagi jengkel begitu ya. Ketika orang telepon atau keluarga kita telepon, so tau-tau so kurang dekat kok suruh babale. Duh marah-marah Pak itu orangnya.
0: Ngomel-ngomel gitu.
1: Ya. Aduh ini tinggal dekat ini ya. Jadi akhirnya kita pulang dengan kesal ya. Tapi tahu enggak, pada waktu kita kembali, ternyata setelah kita kembali, jalan yang tinggal dekat yang akan kita lewat, ternyata tiba-tiba jembatannya putus. Karena ada misalnya banjir bandang dan lain sebagainya. Ya. Dan pada waktu itu baru kita tersadar, oh Tuhan tadi kita semarah-marah, kapa mesti balik. Ya ternyata gote Tuhan kasih ingat. Begini kalau orang melanjutkan perjalanan, bisa saja kita jadi korban. Ada hal-hal penting yang selalu kita harus waspada dan kita perlu ingat ketika kita tetap terhubung dengan Tuhan dan Tuhan bisa mengingatkan kita untuk bisa melakukan apa yang benar. Dan karena itu yang kedua dari pertanyaan ini, ya kalau

0: perbandingan waktu kita membaca Alkitab dan kita buka media sosial mana lebih banyak waktu. Ya, pasti orang akan mengatakan dengan jujur bahwa kita lebih banyak membuka media sosial dibandingkan kita membaca berulang-ulang ya beberapa bagian Alkitab atau pasal-pasal dalam Alkitab. Dan itu kenyataan sekarang, Mbak Yelin. Kita lebih banyak waktu untuk menonton dibandingkan kita terhubung dengan Tuhan lewat doa. Ini tanda-tanda kekeringan dalam kehidupan rohani kita, ya. Dan ini perlu waspada, ya. Kalau kita sudah lebih banyak ya waktu kita untuk urusan-urusan, ya boleh dikatakan sepele dan kita mengabaikan urusan surgawi, ya. DP bahasa boleh bilang kita lebih banyak melihat urusan duniawi daripada urusan surgawi. Sering orang bilang begini, kan ini pendeta orang masih di dunia. Iya, betul. Ya, aktivitas kita tetap kita jalani, tapi kita juga harus punya waktu. Kita ingat waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus katakan kepada Petrus apa? Kenapa kamu tidak mampu berjaga-jaga 1 jam ya dengan aku? Ya, ini sebenarnya mau mengingatkan kepada kita, 1 jam kita terhubung dengan Tuhan itu. Luar biasa sekali. Kita bisa merasakan hadirat-Nya yang luar biasa. Kami keluarga Mbak Yelin punya waktu ya setiap malam ya dengan Tuhan. Itu sesibuk apapun kami harus membangun mezbah dengan Tuhan. Kenapa? Karena ini penting. Itulah waktu kami bertemu masing-masing di tengah kesibukan dan waktu malam kami share firman Tuhan, berbagi kesaksian apa yang terjadi sepanjang hari ini dan kami mulai penyembahan, menyanyi, berdoa, baca firman ya. Dan ini menjadi keharusan, kewajiban dalam hidup keluarga supaya rohani kita ya tetap seperti air yang mengalir ya. Yang selalu merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Ini penting, Mbak Yeli.
1: Wah, luar biasa, Pak Pendeta. Tentunya bangun mezbah doa itu penting, apalagi di dalam keluarga kita gitu ya, Pak Pendeta ya. Oke, baik. Yang pasti di hari ini sangat menarik gitu ya untuk kita bincangkan gitu ya tentang tema hari ini berdoa dan berjaga. Namun waktu juga kayaknya tidak mungkin kan nih, Pak Pendeta ya. Dan yang pastinya apa nih pesan yang ingin disampaikan Pak Pendeta melewati tema hari ini berdoa dan berjaga, apa nih yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari agar tetap terus melekat kepada Tuhan, Pak Pendeta, silakan.
0: Iya, mungkin kalau misalnya Mbak Yelin di kantor ya, kemudian Mbak Yelin bilang begini kepada teman-teman, jangan lupa berdoa, tapi harus tetap berjaga. Mungkin orang akan bilang begini, apa sih DP maksud? Atau orang akan bilang sekarang yang tren-tren, maksud supaya apa so? Padahal ini penting ya. Maksudnya kalau kita berdoa dan berjaga, kita tetap terhubung dengan Tuhan dan kita tidak, kalau kita berjaga, kita tidak melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Itu sederhana. Mungkin dari bahasa kita yang boleh dikatakan sederhana kepada teman-teman berdoa, seberdoa. Tapi kalau seberdoa, jangan lupa berjaga-jaga. Pasti orang akan bilang, kang, kita tadi udah makan, gak berdoa. Astaga, tadi kita cepat-cepat datang ke kantor karena mau terlambat, kita gak berdoa, untung kita selamat. Nah, itu, ya, untung hal-hal seperti itu yang sederhana yang akan mengingatkan kita kembali, Mbak Yelin, ya, bahwa betapa pentingnya doa dalam hidup kita. Dan tapi juga betapa pentingnya kita berjaga-jaga dalam kehidupan ini, supaya kita tidak jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan, atau kita tidak melakukan hal yang jahat di mata. Ini pesan untuk kita hari ini dan untuk hari-hari selanjutnya. Tetap mengandalkan Tuhan supaya Tuhan berkati. Kata firman Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan.
1: Amin. Luar biasa. Pak Pendeta, mungkin menutup mutiara pagi hari ini. Silakan Bapak Pendeta mendoakan tadi yang dia sudah bergabung hari ini melalui kanal YouTube dan juga di line telepon dan juga yang mendengarkan siaran kita hari ini. Silakan Pak Pendeta.
0: Baik, terima kasih Mbak Yelin. Pendengar yang diberkati Tuhan, pemirsa dimanapun berada, mari kita berdoa. Terpujilah namamu kekal selamanya. Kami butuh engkau Tuhan di setiap waktu dan kehidupan kami. Kami tidak mau supaya kami jauh daripada Tuhan. Kami ingin tetap terhubung dengan Tuhan. Karena kami percaya saat kami dekat dengan Tuhan, saat kami tidak sendiri, maka kami akan melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap berdoa, tapi juga waspada, berjaga, sama seperti yang engkau perintahkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan.

0: kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau yang sempurna, Engkau yang akan menyempurnakannya kepada semua pendengar, bahkan semua pemirsa dimanapun berada. Radio Republik Indonesia selalu diberkati. Untuk manajemennya diberkati oleh Tuhan, pimpinannya diberkati oleh Tuhan, para kru yang bertugas semuanya diberkati, hamba-Mu Mbak Yelin Selviani diberkati pribadi dan keluarga, semua tim yang bertugas hari ini, semua ada dalam berkat Tuhan. Saudara-saudara kami yang sudah menghubungi kami lewat telepon, yang menyaksikan lewat kanal YouTube, bahkan mereka yang sudah mengajukan pertanyaan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami mau berdoa dan menyebutkan nama-nama mereka. Di antaranya Bapak Boy dan anak Rudy, Ibu Evi, Juli, Wungkana, keluarga Poluan Wungkana, Ali Purnama, Ibu Na di Banjar, Bapak Frans di Malalayang. Diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati Bapak Adolof, keluarga Adung Kilapong, dalam kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Juga Tuhan memberkati Ibu Wilminta Mengindar, bahkan Pak Boy dan anak Ruli yang ada di Tomohon. Bahkan Tuhan juga kiranya memberkati Ibu Poluan, memberkati Bapak Yunus Pangemona, memberkati Oma Yuliana Putong, memberkati Lansia Abraham Saryosendra. Bahkan Tuhan juga memberkati Politeknik Negeri Manado, secara khusus jurusan akuntansi yang hari ini akan akreditasi atau asesmen lapangan, diberkati oleh Tuhan. Bahkan memberkati Pendeta Jacqueline Soan Sumilat yang hari ini juga bersyukur karena hari ulang tahun. Berkati semua yang mendengar, yang menyaksikan lewat kanal YouTube, biar kiranya Tuhan memberkati kami untuk terus menjadi berkat. Kami mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan menolong presiden dan wakil presiden, jajaran para menteri, sampai kepada daerah yang kami cintai. Secara khusus Sulawesi Utara, kabupaten kota, sampai kecamatan, kelurahan, lingkungan, bahkan desa, dimanapun kami berada, semua ada dalam kuasa dan kehendak-Mu. Tuhan jaga bangsa kami, Tuhan lindungi, kasih dan kemurahan Tuhan selalu menjadi bagian kehidupan bangsa kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, kami sampaikan doa ini. Amin.
1: Amin. Ya pasti terima kasih Bapak Pendeta untuk firman Tuhan hari ini gitu ya, diberkati Bapak Pendeta bersama dengan keluarga. Tetap semangat dan tentunya juga siapa tahu besok-besok bisa ketemu lagi ya Bapak Pendeta di bentar pagi. Yeah. Oke, baik. Terima kasih Bapak Pendeta, selamat pagi. Dan baik pendengar, terima kasih untuk Anda juga yang sudah menyaksikan acara kami Mutiara Pagi hari ini di hari Rabu 3 Juni 2026. Semua makin diberkati dan makin semangat melayani Tuhan. Dan tentunya setelah ini akan kita hadirkan program acara spesial Pro 1 dan tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rin Salviani dan mewakili bekerja bertugas mengucapkan terima kasih kepada Anda. Shalom, selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.

Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

0: masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Datuk Norbek, mengungkapkan ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat, dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara, ya, di tempat tertentu warga berkumpul. Kalau tidak ada tempat khusus, biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acara ini biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu. Doa-doanya itu semua doa-doa Islam gitu. Ada doa khusus tolak bala. Jadi karena mitos, ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Datuk Norbek menjelaskan, warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latup, atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah, yang dibentuk sedemikian rupa, memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat, nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latuk. Latuk itu terbuat dari padi yang digoreng hingga pecah, seperti popcorn tadi, jagung tembang itu. Nah, di sana makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul dibagi-bagi lagi untuk kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan begitu tukar. Jadi yang dia bawa, kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, yaitu tukar makanan tadi itu.
0: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini. Sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
0: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

0: Nyur Melambai Pagi.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa. Perempat Suara Budaya Kawanoa.
2: Lapa 8,6 Perempat TV Manado Suara Budaya Kawanoa. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada di pagi hari ini, yang so stay tune di frekuensi kami maupun juga stay tune di digital audio streaming di rri.co.id. Bagaimana kabar Anda semua ya di pagi hari ini? Apakah seceria Rislah, sehappy Rislah ya, bisa ketemu Anda semua di pagi hari ini juga ya. Semoga begitulah ya. Oke, yang masih pada sakit tolong doakan ya di hari ini, cepat lekas pulih dan penyakitnya diangkat oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberi kesehatan lebih baik lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke. Nampaknya cuaca di Kota Manado pagi hari ini sangat bagus banget, sahabat budaya. Ya, langit biru, awan putih, dan matahari terbit dari ufuk timur. Semulai bermunculan, sahabat budaya. Ya. Jadi untuk Anda semua, sebelum memulai aktivitas pekerjaan di pagi hari ini ya, setidaknya Anda refreshing aja tubuh dulu ya, dengan olahraga yang ringan-ringan dulu ya, ataupun goes sepeda cocok ya. Baru habis itu Anda sarapan pagi, baru mandi, baru berangkat kerja ya. Oke, Drive Online bagaimana orderan, aman di pagi hari ini ya, yang suka keluar dari subuh tadi sampai detik ini juga, semoga subahnya ya. Buat mama-mama yang mungkin ya lagi berburu ya, belanja di pasar tradisional ya, ataupun pasar lokal yang ada di sekitaran Karombasan ya, Barsehati ya, maupun juga pasar-pasar lainnya yang beku dekat dengan kediaman Anda ya, selamat berburu ya di tanggal muda seperti ini juga ya. Oke. Nah, untuk Anda semua sahabat budaya sulut pagi ya, informasi sulut terkini yang bakal disupdate untuk semua di pagi hari ini, dan juga pastinya lagu-lagu Nusantara yang bakal diselahirkan ya di pagi hari ini. Oke.

0: Nana tahu kalau di Minahasa itu kote ada DP nama Kampung Jawa Tondano?
1: Tahu no, marki apa kang sampai ada Kampung Jawa Tondano di tengah-tengah Minahasa? Jadi penasaran tre.
2: Hah? Masa ngoni nintau DP sejarah?
0: Nintau, kiapa Nana tahu so?
2: Tahu no, Kampung Jawa itu Kiai Mojo deng DP pengikut yang making pas tahun 1830. Dorang ini orang-orang Jawa yang dapat buang ke Minahasa karena perang di Ponegoro. Kong, dorang datang bangun pemukiman dengan nama Tegal Rejo. Cuma seiring berjalannya waktu, dorang kembangkan DP nama jadi Kampung Jawa Tondano.
1: Eh, mar kita dengar-dengar leh, ternyata banyak dampak baik karena adanya ini Kampung Jawa Tondano, Kang.
2: Betul sekali. Orang-orang Kampung Jawa Tondano jakase belajar pandai besi, keterampilan roda sapi, deng bajak sawah pak orang Minahasa. Jadi kato, hubungan orang Minahasa dengan Kampung Jawa Tondano lebih erat tentunya.
1: Oh, begitu dang.
0: Makasih nih, so kasih tahu kutorang.
2: Iyo, sama-sama. Ngoni le, mesti banyak babaca supaya tahu tuh sejarah-sejarah nih.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa ibu kota Minahasa Utara ini dinamakan Air Madidi? Konon, berabad-abad silam, ada sebuah mata air yang begitu bening di kaki Gunung Kelabat. Masyarakat menyebutnya Air Madidi, dari kata air dan madidi, dalam bahasa lokal yang berarti mendidih atau memancar ke atas. Banyak yang mengira Air Madidi berarti air panas karena kata mendidih. Namun, secara historis nama ini merujuk pada mata air yang memancar sangat kuat dari dalam tanah sehingga permukaannya terlihat bergejolak seperti air mendidih. Dahulu, debit air di kaki Gunung Kelabat begitu besar hingga membentuk kolam-kolam alami yang permukaannya terus bergerak dan menjadi asal-muasal kata Madidit dari bahasa Tonsea. Legenda rakyat menceritakan, saking jernihnya air di sana, para bidadari dari Kayangan sering turun untuk mandi. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai lokasi pemandian sembilan putri atau Tumatenden. Air Madidi adalah pintu gerbang spiritual bagi suku Tonsea. Dahulu, sebelum mendaki Gunung Kelabat, para leluhur melakukan ritual di mata air yang ada di Air Madidi sebagai bentuk pembersihan diri. Jadi, Air Madidi dianggap sebagai ruang tamu suci sebelum seseorang menginjakan kaki di puncak tertinggi Sulawesi Utara tersebut. Hari ini, Air Madidi bukan sekedar legenda. Ia adalah simbol kesuburan bumi Tonsea, tempat di mana sejarah, budaya, dan alam menyatu di bawah bayang-bayang mega Gunung Kelabat.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Oke, balik lagi di Pro 4 FM Radio Suara Budaya Kawan. Wah, ya sulut pagi. Ada informasi seputaran sulut terkini apa ya? Nah, Risla cek dulu. Oke. Nah, kesigapan personil Polsek Bunaken berhasil mencegah meluasnya potensi bentroknya antar kelompok pemuda yang terjadi di jalan depan SMK Kebangsaan Pandu ya. Kelurahan Pandu Lingkungan 5 Kecamatan Bunaken Kota Manado pada Senin tepatnya di tanggal 1 Juni ya. Dini hari, peristiwa yang terjadi sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Tengah tersebut juga diduga berawal dari persoalan lama antar kelompok pemuda yang berujung pada aksi saling mencari dan menantang di lokasi kejadian. Situasi yang sempat memanas itu dapat memperhatikan cepat dari aparat kepolisian setelah adanya laporan dari masyarakat ya. Dalam kejadian ini juga salah satu terduga pelaku berinisial RS 17 tahun ya, diduga membawa dan mengayunkan senjata tajam seperti samurai sambil bertindak, berteriak dalam kondisi dipengaruhi oleh minuman keras. Ia diketahui datang bersama rekannya berinisial A, 15 tahun serta beberapa pemuda lainnya. Menelanjuti informasi yang diterima, personel Polsek Bunaken langsung bergerak melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat. Hasilnya dua terduga pelaku berhasil diamankan dan dibawa ke Mako Polsek Tuminting untuk menjalankan pemeriksaan lebih lanjut ya. Kapolsek Bunaken Ibtu Nurhani Montolalu ya mengatakan pihaknya masih terus melakukan pendalaman ya guna mengungkapkan secara menyeluruh peristiwa ini juga. Selain proses penegakan hukum ya, Polsek Bunaken bersama jajaran rayon Polresta Manado juga meningkatkan patroli dan langkah-langkah preventif ya di sejumlah titik rawan. Upaya tersebut juga dilakukan untuk mencegah terulangnya aksi serupa sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif juga.

0: Karin, ini warung kamu. Keren banget. Dulu perasaan kita main layangan di sini. Sekarang malah jadi tempat nongkrong. Wih, salut aku.
1: Iya, Andre. Aku dapat bantuan modal dari program desa, termasuk pelatihan digital marketing.
0: Oh.
1: Gak nyangka bisa punya usaha sendiri di kampung sendiri.
0: Wah, mantap. Aku kira mesti harus ke kota buat cari peluang. Tapi ternyata sekarang desa kita udah beda banget.
1: Itu karena ada program pembangunan dari bawah, Andre. Sekarang desa nggak cuma jadi tempat tinggal, tapi juga tempat berkembang. Namanya Asta Cita 6.
0: Asta Cita 6? Apaan tuh?
1: Program pemerintah buat bangun desa. Mulai dari infrastruktur sampai pemberdayaan warga. Tujuannya biar ekonomi nggak cuma muter-muter di kota. Semua merata dan kemiskinan bisa diberantas.
0: Wah, baru kali ini aku melihat perubahan nyata. Jalan bagus, ada internet, warga dapat pelatihan, anak muda bisa usaha.
1: Dari desa, kita bisa mandiri. Dari bawah, kita bisa bangkit, Andre.
2: Asta Cita 6, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Karena kemajuan bangsa dimulai dari langkah kecil di desa.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Bagaimana sahabat budaya? Ya, asik ya. Risa seputar lagu-lagu yang begitu upbeat ya untuk Anda semua di pagi hari ini ya. Semoga aktivitas Anda, olahraga maupun juga aktivitas-aktivitas lainnya ya, bisa lebih semangat lagi dengan lagu-lagu yang Risa hadirkan untuk Anda semua di pagi hari ini juga ya. Jangan lupa sarapan paginya, sahabat budaya ya, sarapan paginya yang ringan-ringan aja dulu ya, baru nanti sebentar di siang hari baru kalian makan yang berat-berat, oke? Okay? Lanjut masih dengan seputaran sulut terkini ya, sahabat budaya, kita kata laut. Nah, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah BP2RD Kabupaten Kepulauan Talaut menyelenggarakan rapat evaluasi kinerja yang diikuti oleh seluruh bidang dan subbagian ya pada Selasa kemarin. Dalam rapat ini juga setiap bidang memaparkan capaian indikator kinerja dan progres kegiatan prioritas evaluasi dilakukan secara komprehensif ya. Hasil evaluasi ini juga menjadi dasar untuk penyesuaian strategi dan perbaikan kinerja dalam mendukung tercapainya visi misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaut.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah menondong lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu, dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat menondong lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya, karena menurut kepercayaan mereka bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.

0: lepas jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala, dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2.000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
2: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
1: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam mengkonsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
3: Sebenarnya masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
1: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Ance Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
2: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Sudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Sudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu. Masyarakat itu melaporkan, kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir, setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Margasatwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
1: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
3: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka kampanye dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai apa perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bisa ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
1: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, yakiku malang. Semoga ada secerca harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
2: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.

Selamat pagi untuk Sabah Budaya yang baru buka mata di pagi hari ini yang dan juga baru bergabung bersama kami di Perempat TV Manado ya. Semoga dalam keadaan sehat, baik-baik aja ya. Dan jangan tidur lagi pokoknya ya. Oke, jangan lupa sarapan paginya pastinya di pagi hari ini ya, karena cuaca di Kota Manado bagus-bagus-bagus sekali Sabah Budaya ya. Matahari menyinari Kota Manado, mungkin hampir seluruh Sulawesi Utara Sabah Budaya ya. Mulai aktivitas dengan bersyukur, berdoa, dan senyum di orang sekitar ya, membuka berkah untuk Anda semua Sabah Budaya ya. Oke, kita update lagi seluruh terkini ya di seluruh pagi Sabah Budaya. Sikap dukungan Kapolres Boltim AKBP ya, Golfrin Hasiholan Pak Pahan SHMSI ya, untuk menjaga, mengawal, dan memfasilitasi terhadap skema izin pertambangan rakyat IPR dan wilayah pertambang rakyat WPR untuk keberlangsungan hidup bagi para penambang rakyat, menuai apresiasi dari masyarakat yang berprofesi sebagai penambang manual. Kehadiran AKBP Golfrin Pak Pahan SHMSI yang begitu tegas berkomitmen dalam penegakan hukum juga memberikan penjelasan bahwa ada garis pembedaan antara kegiatan pertambangan tanpa izin yaitu PETI yang hanya menguntungkan pihak ya bagi pemodal besar, sehingga rakyat penambang manual perlu untuk dibantu meningkatkan taraf perekonomian mereka dengan memberikan ruang legal dan sah dalam beraktivitas. Namun demikian juga Kapolres mengarahkan juga perlindungan dan pengawalan itu mutlak diberikan hanya bagi mereka yang taat aturan, menjaga kelestarian lingkungan, dan benar-benar masuk dalam skema pertambangan rakyat. Sebaliknya bagi para pelaku tambang liar yang menggeruk kekayaan alam secara membabi buta, tidak mau mengurus izin, merusak lingkungan, maupun mengatasnamakan rakyat padahal adalah modal besar, pihaknya tetap akan menindak tegas tanpa kompromi. Nah, langkah kebijakan Kapolres Boltim ini mendapatkan pujian luas karena dinilai mampu menyeimbangi antara penegakan hukum, kepentingan ekonomi masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Masyarakat kini juga tenang dan terbantu karena ada kepastian hukum serta jaminan keamanan dari aparat kepolisian selama mereka berusaha menata usahanya menjadi legal. Pihaknya penambang rakyat pun berjanji ya, akan segera melengkapi seluruh persyaratan dan mengikuti prosedur yang ditetapkan pemerintah demi keberlangsungan usaha yang aman, nyaman, dan berkah.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat Budaya, bagi jemaat, di balik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: sopaça.
1: Caiu de sopaco.
0: Ule apaya, meja paroni.
2: Boleh potan, pateng anak.
0: No. Ule apaya, ada di lahendong.
2: Bulerang, no?
0: Biadab.

Itu dia sahabat budaya Makassar ya, teka-teki spesial untuk sahabat budaya yang lagi stay tune di pagi hari ini juga ya. Pastinya masih dengan Nyong Rizla di Nyiur Melambai Pagi ya. Nah, di mana aja kapan aja jangan lupa aplikasi digital Badengar masing-masing program yang ada di RRI ya. Program 1, 2, 4 di seluruh Indonesia ya, maupun juga pusat pemberitaan ya, berita-berita terupdate ya, Anda bisa Badengar melalui Pro 3 Jakarta ya, ataupun juga siaran-siaran luar negeri Voice Off ya, bisa paten melalui situ. Tonton ya yang Anda dengar langsung di RRINet ya. Podcast, perkiraan cuaca, lalu lintas, update informasi, lagu-lagu hits, terasik, terkecit, ya terupdate, Anda bisa mendengar juga melalui aplikasi RRI Digital. Coba deh Anda download sekarang juga, pun Android ya, download di Google Play Store, kalau iPhone itu di App Store. Bukan cuma RRI Digital, Anda bisa mendengar melalui audio streaming juga di rri.co.id.

0: Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu Metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
1: Nyur Melambai Siang, Proempat Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

di sudut pagi ya. Upaya memperkuat kerukunan sosial dan menjaga stabilitas keamanan masyarakat terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak ya. Tentu melalui peluncuran Harmony Award Kelurahan Sekota Manado yang dihadiri oleh Kapolres Manado Kombes Pol Irham Halid di Aula Serbaguna Pemerintah Kota Manado ya. Nah, program yang digagas Pemerintah Kota Manado ini juga menjadi langkah strategis untuk mendorong setiap kelurahan membangun budaya toleransi, memperkuat persatuan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, camat, lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen lainnya ya. Dalam kesempatan ini juga Kapolres Manado menegaskan bahwa kerukunan masyarakat merupakan satu kunci utama terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat ya, Kamtimas, yang kondusif. Menurutnya Harmony Award bukan sekedar ajang penghargaan ya, tapi juga menjadi motivasi bagi seluruh kelurahan untuk terus merawat kebersamaan di tengah keberagaman ya. Nah, ia juga mengapresiasi inisiatif pemerintah Kota Manado yang menghadirkan program ini sebagai bentuk penghargaan kepada kelurahan-kelurahan yang konsisten menjaga nilai toleransi dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Kapolresta menambahkan juga keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat ya, melainkan hasil kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Sikap paling menghormati, menghargai perbedaan, dan mengedepankan semangat persaudaraan menjadi modal pentingnya dalam menjaga kedamaian di lingkungan masing-masing ya. Oke, cukuplah ya seluruh pagi informasi seputar seluruh terkini yang udah Rizla update ya untuk semua. Nanti sebentar di pukul 8 sampai menjelang pukul 9 tepat nanti bakal ada apa kata mereka ya. Topik apa yang bakal Rizla bahas? Nah, patengin aja ya sebentar di New Normal Melambai Pagi.

Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau, mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Untuk menuju ke Pulau Natuna, kalau dari ibu kota Jakarta memerlukan waktu sekira 4 jam perjalanan udara dengan sekali transit di Pulau Batam. Tim RRI Voice of Indonesia berangkat dengan penerbangan paling pagi pada pukul 6.15 dan mendarat di